0: Rencana Padangnya, Sekretaris Disdikbud Kota Padang Ikwan Syah menjalankan KRRI di Padang, banyak lembaga pendidikan dan kamasuk-masuk reakreditasi sebantalai. Mengingat situasi ko, pengumpulan data, pemetaan, juga pembinaan, ala mulai memastikan sekolah-sekolah dan punya kesiapan untuk proses penilaian dan kadatang. Ikwan Syah mengatakan, Kota Padang kini ko punya lebih kurang 1075 lembaga pendidikan negeri jo swasta, mulai dari pendidikan anak usia dini PAUD hingga SMA jo SMK. Jumlah ko melayani lebih kurang 191.377 murid, didukung dek labia dari 3.000 staf pengajar.
1: Membutuhkan upaya dan pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama sesuai dengan peran dan tupoksi kita masing-masing. Nah, kita juga berharap dengan reakreditasi ini, sekolah tentu dapat melihat kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan, dan apa langkah-langkah strategis untuk memberikan layanan pendidikan terbaik kepada peserta didik. Dan kami juga tentu berharap ya, makna dari reakreditasi ini merupakan penilaian ulang terhadap kelayakan dan kinerja satuan pendidikan. Kita berharap sekolah tetap memenuhi standar mutu pendidikan dan terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
0: Sekretaris Disdikbud Kota Padang Ikwan Syah menambahkan, untuk mendukung kesiapan sekolah, pihaknya secara bertahap bagi bantuan kepada kepala sekolah juga guru. Kegiatan lokakarya yang dilakukan di sekolah-sekolah selama bulan Juni juga digunakan untuk memantau pengembangan juga pelaksanaan program peningkatan mutu di tingkat satuan pendidikan. Rencana Pandangnya, Manajer Penelitian Pengembangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman, Yoji, kepada RRI di Padang mengatakan, Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah nan rawan bencana. Banjir, tanah longsor, abrasi juga lodo tahun kapatang, ala memberikan pelajaran yang penting untuk memperkuat sistem pelayanan air minum. Yuji menyampaikan, untuk menghadapi musim kemarau, Perumda Tirta Anai telah menyiapkan beberapa strategi. Haliko termasuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air manta, mengurangi kehilangan air jocaro memeloi kebocoran pipa, serta melaksanakan pengaturan distribusi air bilo paralu. Selanjutnya, perusahaan Tarui mempromosikan konservasi air di kalangan para pelanggan untuk menjaga tersedianya pasokan selama periode curah hujan sakete.
2: Kami ada beberapa spam yang terdampak bencana, itu penanganannya sudah mulai sekarang itu ada penanganan darurat dari pemerintah pusat seperti perbaikan intake, pipa transmisi kami yang hancur-hancur, kemudian instalasi pengolahan kami lumpurnya banyak, kemudian ada juga instalasi pengolahan air seperti IPA Asam Pulau yang tidak dapat dimanfaatkan sama sekali. Intake-nya itu sudah meluas, debitnya sudah meluas. Pada musim kemarau saat ini, bulan-bulan sekarang nampak sekali perbedaan antara debit yang dulunya dengan yang sekarang itu jauh berbeda.
0: Manajer Penelitian Pengembangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman, Yoji, menekankan komitmennya untuk menjaga kelanjutan pelayanan air berasia kepada masyarakat, baik pada musim kemarau ataupun ketika terjadi bencana hidrometeorologi. Berbagai upaya mitigasi peningkatan infrastruktur tarik dilakukan sehingga distribusi air tarik berjalan secara optimal di seluruh wilayah pelayanan. Yalah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisuak basuwa balia, joka mana lain pulau pada wakatu nan samo. Ambo dan membawakan kabar, Michi Aryadi mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain pulau.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundokanduang sebagai limpape rumah Nan Gadap. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kit.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalas.

0: penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, selamat pagi Bali untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kita di 92.4 MHz atau mungkin sedang memonitor kita dari aplikasi RRI Digital. Di semangat pagi kini kau dan sana, kita akan bagi beberapa kabar ataupun informasi mantan nama berikut kau dari daerah Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi dan sana pandangan Puskesmas Tiku itu mengadukan inovasi kok Ibu Bugar Jo Nyaman 106 Hamil atau disingkatnya Burger Nyemil. Wes lucu pulo kok singkatannya dan sana, supaya peserta tetap sehat Jo Bugar. Kepala Puskesmas Tiku Lydia Irawati di Lubuk Basuang mengatakan ada 25 ibu hamil nah mengikuti kegiatan itu dan diadakan di Durian Kapeh Darussalam. Peserta semangat mengikutinya dari kegiatan itu juga mendatangkan petugas dari Puskesmas Tiku serta bidan desa pendamping. Inovasi itu dilakukan Puskesmas Tiku untuk membuat para ibu hamil tetap sehat Jo Bugar dimasuk kehamilannya. Ibu hamil pun bisa memantau kesehatannya secara mudah, sarato bisa konsultasi langsung kalau ada keluhan. Jadi Jo Senam Hamil tuh bisa menolong mulo untuk melatih pernafasan, Jo membuat ibu hamil merasa lebih rileks sehingga mudah beradaptasi terhadap perubahan bentuk tubuh selama kehamilan. Sesudah itu

aku bisa mengurangi kecemasan. Jo takui takut denhan cara relaksasi fisik sarato mental dan sana. Jadi itu bisa pulau mendapatkan edukasi tentang mempersiapkan proses melahirkan. Inovasiko tari diadokan supaya ibu hamil tetap sehat sarato bugar. Jo inovasi yang namonyo adalah burger nyemil, bugar dan nyaman dengan senam hamil.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang mbepiti? Kapai beli baju,
1: wah.
0: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh Ian. Hah, zaman kini ku orang tuh lah pakai kris nyulai.
2: Kris?
0: Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Atuh?
2: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
2: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh Dian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Ini juga bagus. Ulala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi nggak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PT RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, literasi itu merupakan salah satu fondasi dan penting dalam membangun sumber daya manusia atau SDM dan berkualitas serta mampu beradaptasi jauh perkembangan zaman. Hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Wita Desi Susanti waktu bimbingan teknis BIMTEK Literasi Informasi dan diadukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aula Kantua Camat Padang Panjang Timur. Menurutnya kemampuan untuk mengakses dan memahami informasi secara tape itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat kini kok. Sebab literasi merupakan kebutuhan bersama di tengah derinya arus informasi. Sementara itu, Bunda Literasi di Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Henry Arnis menjelaskan, literasi informasi indak hanya berkaitan jo kemampuan membaca saja, tetapi itu pun mencakup kemampuan untuk mengenali kebutuhan informasi, mencari informasi dan tapek sumbernya, serta mengevaluasi kebenaran informasi hingga bisa memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Dinilai bahasanya keterampilan itu menjadi semakin penting kini kondun sana, apalagi di tengah era digital dan ditandui jo melimpahnya informasi dari berbagai sumber. Selangkonyo jangan lupa baca dan sana bacaan atau artikel ke di rri.co.id.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
3: Aku masih lapar bro.
2: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
4: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Kaba Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dun sana pandaga, Badan Pengelola Geopark Saulunto melibatkan masyarakat dalam pengelolaan warisan geologi melalui sosialisasi geoedukasi sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembangan geopark yang kini ko sedang dipakai ujo penelitian 8 Balai Sisus Geologi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Saulunto FD mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan geopark. Mainge sebagian gadang geosite berada di wilayah nan badaki anjo pemukiman serta aktivitas masyarakat. Untuk itu pihaknya madokan sosialisasi nan melibatkan pemerintah kecamatan, desa, jo kelurahan lokasi geosite, organisasi perangkat daerah takai, panggiat geopark serta kalangan akademisi guna untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai warisan geologi serta manfaat yang didapatkan dihasilkan dari pengembangannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak pandaga. BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi tarik memperkuat upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui kolaborasi jo kalangan akademisi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendokan kegiatan BPJS Kesehatan Goes to Campus bersama Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Kegiatan ko bertujuan untuk mendorong mahasiswa menjadi agen informasi dan mampu menyebar luaskan pemahaman dan batuah mengenai program JKN kepada masyarakat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi, Haris Prayudi menyampaikan, bahasanya mahasiswi punya posisi strategis dalam mendukung penyebar luasan informasi program JKN. Menurutnya, generasi muda punya kemampuan beradaptasi dan baik, pemikiran yang kritis, serta jaringan sosial dan duit, sehingga bisa menjadi mitra penting dalam meningkatkan literasi jaminan kesehatan di tengah masyarakat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Jan Jae Bana Dun Sana. Iku lagu dan dibawakan sama Ayu Amanda, Jae Bana. Tapi mudah-mudahan gak aduh tuh yang namanya orang-orang Jae ada di sekitar kita, apalagi di dalam rumah. Kodape, awak jo keluarga, jo orang tua, jo anak, saluruhnya hubungannya harmonis. Kuncinya tetap sabar, tetap ikhlas, juga bersyukur sama apapun kondisi nanti agia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, super Bana gak tuh Dun Sana. Karena non positif-positif dipikirkan pagi-pagi itu bisa membuat suasana hati menjadi elok. Kalau suasana hatinya elok, apapun nanti kerajokan, insya Allah itu bisa selesai sesuai target jujur hasilnya maksimal. Kini kau Dun Sana, masih di semai pagi, kita masih berbagi informasi pulo untuk 6 pagi hari kau. Mungkinlah mulai sibuk jauh berbagai rutinitasnya, sembari mendengarkan radio, aktivitasnya pasti jauh lebih berwarna. Kita nikmati dulu masih jorangkian lagu-lagu Minang. Sebelum Beko jam 9, kita bersama dalam program Jendela Keluarga. Silakan Beko bisa ikut bergabung pulo melalui interaktif rompe, batanyo, sekaitan tema kita untuk hari kau.

Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.

0: kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

untuk indeks reformasi birokrasi RB tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu segadang 87,31. Capaian itu tertuang resmi dalam surat Kemenpan RB nomor B/194/RB/06/2026 perihal hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2025. Jadi Wali Kota Padang Fadli Amran menyampaikan apresiasi dan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran ASN aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Padang. Menurutnya keberhasilan itu merupakan buah dari komitmen Basamo dalam menghadirkan birokrasi nan barasiah jo efisien. Keberhasilan Kota Padangko memimpin rapor RB di Sumatera Barat didorong capaian 5 indikator penilaian utama dan memang berhasil melampaui target nasional secara signifikan. Jadi indeks kualitas kebijakan yang dari Kota Padang itu 91 besarnya. Sedangkan target nasional itu hanya 65 saja.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Ro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Propa Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, pemerintah Kota Padang Panjang bersama di Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial LKKS Satape berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan sosial dan capek jotapek sasaran. Melalui program respon kasus sosial, bantuan itu disalurkan ke 5 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dan tersebar di ampe kelurahan Pado Kapatang tapeknya 9 Juni 2026. Bantuan kok disarankan Ketua LKKS Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Henry kepada warga yang membutuhkan sesudah melalui proses asesmen jo koordinasi bersama Dinas Sosial PPK BPPPA serta pihak terkait. Penerima bantuan kok berasal dari Kelurahan Ikolubua Kota Panjang. Ada dua penerima di Tanah Hitam Pulau serta di Silayang Bawah. Mereka kok merupakan warga nan kurang mampu yang memang membutuhkan dukungan sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar serta menunjang aktivitas sehari-hari. Dikatakan Maria bahasanya bantuan yang diagihkan kodon sana merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Menurutnya kehadiran LKKS di tengah masyarakat indahnya sebagai penyalur bantuan tetapi sebagai bagian dari upaya untuk magia dukungan moral supaya warga tetap punya sumbangan untuk bangkit jam menjalani kehidupan nan labiah baya. Jadi sementara itu dan sarang pandangan Kepala Dinas Sosial PPK BPPPA Kota Padang Panjang Winando mengatakan kalau bantuan kok disalurkan berupa sembako, kemudian perlengkapan kebersihan diri, popok dewasa, kursi roda 3-in-1 serato walker atau alat bantu jalan yang disesuaikan juga kebutuhan dari masing-masing panarimo.

Hiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntian besar atau suntian gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntian ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntian 3,5 hingga 5 kg. Makna suntian dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sana Pandaga, pakar pariwisata dari Universitas Andalas Unan, Sari Lenggogeni menyampaikan aksesibilitas masih menjadi tantangan dan gadang yang harus diselesaikan Ranah Minang untuk mengembangkan pariwisata daerah pasca bencana hidrometeorologi di akhir 2025. Pasca bencana banjir bandang jutana longsor yang menghantam Sumbar termasuk Aceh, Jawa, Sumatera Utara, aksesibilitas di Ranah Minang terutama untuk menuju destinasi wisata alun sepenuhnya pulih. Padahal dikatakan aksesibilitas dan konektivitas menjadi hal nan penting dan krusial dalam pengembangan pariwisata suatu daerah. Sebagai contoh, jalan nasional di kawasan Lembah Anai yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi yang sempat terputus akibat dihantam banjir bandang. Walaupun kini pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum tarik upaya untuk mempercepat perbaikan dan pemulihan jalan, tapi hal itu cukup berdampak kepada pariwisata terutama aksesibilitas dari Joka destinasi wisata mantua Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sanak Pandaga. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengajukan permohonan hibah mobil pemadam kebakaran damkar jotro pengangkut sampah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memperkuat pelayanan publik di daerah itu. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan kebutuhan armada pemadam kebakaran jo kendaraan pengangkut sampah di Padang Pariaman kini komandasa, sementara kemampuan fiskal daerah alun memungkinkan pengadaan secara optimal melalui APBD. Keberadaan mobil dan pemadam kebakaran ko yang memadai untuk mencapai penanganan kebakaran mengingat luwehnya wilayah Padang Pariaman. Apulai armada damkar daerah itu acok membantu memadamkan kebakaran dan terjadi di Kabupaten Jo Kota Tadake. Selain itu penambahan armada pengangkut sampah dibutuhkan pula untuk meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan serta mendukung terwujudnya kawasan pemukiman dan barasia serata sehat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom, PTRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi Dun Sana Padanga. Selamat bertemu kembali kita dalam program Jendela Keluarga untuk hari ini 10 Juni 2026. Kembali di program Jendela Keluarga ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan keluarga. Dan untuk edisi hari ini kita akan bahas satu topik yaitu ibu dan tradisi kesehatan keluarga. Karena Dun Sana Padanga yang namanya kesehatan keluarga ini merupakan fondasi yang penting dalam menciptakan generasi yang sehat serta berkualitas. Jadi dalam banyak keluarga, ibu itu memang perannya cukup sentral ya, dalam jaga kesehatan, mulai dari atur pola makannya, jaga kebersihan, terus juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ini, itu mungkin sudah diwariskan turun-temurun dari dahulunya. Nah, seperti apa? Untuk pembahasan kali ini kita sudah terhubung juga via Zoom dengan narasumber kita, ada Ibu Dr. Wirdaningsih, MSI. Beliau merupakan penulis buku keluarga, juga merupakan Direktur Pusat Kearifan Lokal Sumatera Barat Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Wirda. Halo, selamat pagi, Bu Wirda. Baik. Saat ini kita sudah terhubung via Zoom, tapi ini audionya Bu Wirda masih belum terdengar jelas.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat pagi, Bu Wirda. Iya, alhamdulillah. Ini sinyalnya kayaknya belum stabil, Bu Wirda. Jadi masih sedikit terputus-putus gitu. Iya, selamat pagi. Kembali Bu Wirda hadir dengan
1: ya, selamat pagi.
0: Baik, kalau begitu. Ini jaringannya juga kurang ini ya, Bu ya. Kurang stabil, jadi ada agak putus-putus sedikit. Baik, Bu Wirda. Baik kabarnya pagi ini ya, Bu Wirda. Halo, Bu Wirda.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dari ruang kelas sepertinya ya, Bu Wirda ya. Berada di Universitas Negeri Padang pagi hari ini. Baik, Bu Wirda. Kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tema yaitu ibu dan tradisi kesehatan keluarga. Ini sangat erat kaitannya, seperti apa sih korelasi atau hubungan antara tradisi kesehatan keluarga dengan sosok ibu dalam keluarga? Halo, Bu Wirda masih bersama kita? Baik, Dun Sana Padanga, kita masih menunggu, semoga jaringannya segera bisa stabil kembali. Dan nanti untuk Dun Sana Padanga yang ingin ikut bergabung bisa telepon di 812414 atau di 08 1166 09240. Jadi untuk program kita kali ini temanya itu adalah berkaitan dengan kesehatan keluarga, dan biasanya yang pegang peran yang cukup penting itu adalah ibu, walaupun peran dari anggota keluarga yang lainnya itu juga ada dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan keluarga ini. Di ranah Minang pun mungkin ada tradisi-tradisi kesehatan keluarga yang sudah diwariskan turun-temurun dari nenek-nenek-nenek kita sebelumnya itu, dengan pengobatan-pengobatan tradisionalnya atau langkah-langkah pencegahan-pencegahan yang dilakukan supaya setiap anggota keluarga kita itu selalu senantiasa dalam keadaan yang sehat. Baik, Dun Sana Padanga sembari menunggu kembali terhubungnya Ibu Dr. Wirdaningsih, MSI, dalam program Jendela Keluarga kita untuk edisi hari ini. Kita akan jeda dulu sejenak setelah yang berikut ini. Gulai bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 miligram atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 mg atau 12% dari anjuran harian, berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

hitam adalah kereta api yang berasal dari Sawalunto yang berarti paman hitam. Nama itu diberikan karena selain bentuknya berwarna hitam, juga mengeluarkan asap yang sangat pekat. Ma Hitam menjadi ikonik karena juga menggunakan mesin uap yang menjadi simbol kejayaan tambang batubara di kota Sawalunto. Digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang Umbilin yang pada puncak kejayaannya pada tahun 1970-an bisa memproduksi lebih dari 1 juta ton batubara per tahun. Dengan membawa batubara dari kota Sawalunto, Ma Hitam menembus terowongan sepanjang 828 meter yang disebut sebagai Lubang Kalam menuju stasiun Muara Kalaban, kemudian melewati stasiun Solo. Rangkaian kereta itu kemudian menyusuri Danau Singkara untuk pergi ke stasiun Batu Tabal dengan relnya yang spesial untuk sampai ke stasiun Kayu Tanam menuju stasiun terakhir di Teluk Bayur, Kota Padang.

0: Forum PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana pandangnya kali ini kita kembali terhubung dengan Ibu Dr. Wirdaning CMSI yang sudah terhubung via Zoom kali ini dan juga via telepon ya. Kita akan coba sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, akhirnya terdengar dengan jelas nih suara Bu Wirda di sini. Oke, Bu Wir, ini terkait dengan tema kita untuk hari ini adalah berkaitan dengan ibu dan tradisi kesehatan keluarga. Nah, seperti apa nih hubungan antara peran ibu di dalam keluarga dengan tradisi kesehatan di dalam keluarga? Silakan Bu Wirda.
1: Nah, sebenarnya diskusi ini kita berangkat dari pertama, mencoba melihat soal ketahanan pangan keluarga. Jadi ketahanan pangan keluarga. Nah, jadi kita lihat dari segi kesehatan. Nah, secara sebenarnya secara filosofi hidup orang, misalnya orang Minangkabau ya, sebenarnya di dalam keluarga itu ada sebuah strategi yang sebenarnya berkearifan yang dilakukan oleh ibu atau keluarga dalam menjaga dan merawat kesehatan dari keluarga. Nah, kita bisa melihat rumah-rumah kadang atau rumah-rumah dalam kehidupan masyarakat yang masih kuat dengan adatnya, halaman itu ada tidak hanya menanam tanaman dari tanaman untuk kebutuhan pokok sehari-hari, tapi juga ada dan keunikan dari masyarakat kita, dari ibu-ibu, bahwa menanam tanaman obat-obatan itu menjadi sangat penting gitu. Jadi setiap rumah itu ada budaya dalam masyarakat kita, masyarakat Minangkabau, bahwa menanam obat-obatan yang ada di sekitar rumah seperti daun min, daun sitawa, si dingin, kemudian daun sirih dan sebagainya, itu kan mereka tanam berada di sekitar rumah gitu. Nah, dan itu menjadi bagian dari pertolongan pertama si ibu atau keluarga kepada anggota keluarga yang menghadapi suatu sakit. Nah, atau juga sebagai antisipasi untuk kesehatan keluarga, minuman-minuman yang terbuat dari tanaman yang ada di sekitar rumah, jahe, kunyit dan sebagainya, sereh dan sebagainya digunakan untuk pemenuhan kesehatan keluarga. Dan tradisi itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi bagaimana keluarga itu menjaga, merawat kesehatan itu dengan menggunakan, memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar. Jadi sangat punya kebiasaan dari keluarga Minangkabau menanam tumbuh-tumbuhan, obat-obatan yang tujuannya adalah menjadi penjaga, perawat kesehatan bagi keluarga. Nah, Bu Ida pikir sebuah tradisi itu sesuatu yang perlu dilestarikan, kita hidupkan kembali, kita jadikan wacana-wacana ide baru yang ada di rumah, sekitar rumah. Nah, setelah mereka menanam, tentu mereka membuat ramuan-ramuan yang digunakan untuk kebutuhan kesehatan dari keluarga. Jadi itu adalah bahagian dari ketampangan, tidak hanya soal kita memenuhi kebutuhan pokok, tapi bagaimana kita membangun kesehatan keluarga. Dan di sini ibu atau perempuan memiliki peran yang kuat di dalam menciptakan suasana terjaganya kesehatan keluarga. Nah, itu pemikiran Bu Wirda yang terkait kita bicara ada tradisi-tradisi keluarga yang sebenarnya itu menjadi sebuah kearifan lokal dalam menjaga kesehatan. Ada, kalau keluarga Jawa juga ada dengan jamunya, gitu. Keluarga Minang dengan minuman herbal dan sebagainya, ya sangat sederhana ya. Misalnya kita minum teh gitu, minum teh lalu dicampur dengan jahe, atau minum teh dicampur dengan daun sirih yang ada di taman sekitar rumah gitu. Ya kita sederhana aja menjaga kesehatan tapi memiliki nilai yang baik dalam kehidupan. Nah tradisi itu sudah ada sejak dahulu. Nah menurut Bu Wida bagaimana tradisi itu kita jadikan sebagai poin penting dalam kehidupan keluarga masa kini. Begitu. Oke. Mungkin kita bicara tentang keluarga.
0: Baik,
1: Bu. Dan tradisi kesehatan dan peran ibu yang sangat besar di sini.
0: Oke, baik-baik Bu Wida. Jadi memang tradisi ini banyak positifnya kalau memang diterapkan, karena ini udah diturunkan dari nenek-nenek moyang kita terdahulu ya Bu Wida. Resep-resep yang berbau alami yang bisa kita lakukan untuk pencegahan bahkan juga pengobatan secara tradisional gitu ya. Tapi kalau untuk melihat zaman sekarang yang semuanya serba instan dan anak-anak itu juga sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau instan, gimana cara kita untuk memunculkan kebiasaan ini kembali Bu Wirda?
1: Nah itu yang mau kita revitalisasikan lagi, bahwa kita punya sebuah budaya di dalam kehidupan, nilai-nilai yang diteruskan oleh leluhur kita, bahwa kita harus memiliki sebuah habituasi ya. Dan itu habituasi itu dengan berulang-ulang dan terpola menjadi bagian dari hidup masyarakat kita. Nah itu memang harus dihidupkan kembali. Nah sebenarnya satu lewat keluarga misalnya kan, bagaimana keluarga membangun kebiasaan kembali menanam tanaman di sekitar rumah dengan yang bahasanya kita apotek hidup lah.
0: Iya betul.
1: Kemudian apotek hidup-hidup, kemudian kita mengelola apotek itu menjadi minuman yang sehat, makanan yang sehat, dan obat-obatan yang sehat pula untuk kehidupan. Yang jelas obat-obatan yang berasal langsung dari tanaman yang ada di sekitar rumah itu nggak punya efek samping, itu yang jelas sekali ya.
0: Oke, itu salah
1: punya
0: satu
1: efek samping
0: ya?
1: Positifnya, dan dia tidak memiliki harga yang mahal. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuhan yang fresh yang kita ambil dari, jadi terjamin kesehatannya. Jadi dan dia bisa menjadi pertolongan pertama, dia bisa juga perawat tubuh dan sebagainya. Jadi tradisi itu harapan kita hidup kembali di tengah masyarakat. Nah lalu ini menjadi pendidikan keluarga. Banyak contoh kok kita di dalam masyarakat bahwa adanya peran ibu di dalam melestarikan tradisi kesehatan itu memiliki manfaat yang tinggi kepada anak-anak. Alkisah cerita itu jamu mener yang sampai sukses itu, iya itu nggak lepas dari kisah dia belajar dari keluarga. Jadi keluarganya yang suka menanam tanaman semua jahe, kunyit, lengkuas, semua tanaman lalu diracik sama ibunya di dapur, kemudian dijadikan untuk resep kesehatan bagi keluarga, semua macam-macam resep dibuat. Akhirnya anak dari ini mengembangkan sebuah usaha yang namanya jamu Nyonya Mener yang sampai sekarang boleh dikatakan jamu masih itu eksis, masih eksis dan menjadi bagian kesehatan dari masyarakat. Nah itu dari salah satu contoh sejarah kehidupan bagaimana tradisi ibu dan kesehatan yang akhirnya memiliki talenta sendiri bagi anak, minimal talenta untuk kebutuhan keluarga. Kalau dikembangkan jadi usaha, itu suatu yang sangat bagus.
0: Betul.
1: Nah, jadi itu sebenarnya tadi perempuan dan tradisi kesehatan ibu yang berperan ini adalah sebuah pendidikan keluarga yang untuk dalam menjaga kesehatan dan merawat kesehatan. Nah, kemudian sebenarnya tidak hanya melalui pendidikan keluarga, sebenarnya hal semacam ini juga menjadi terintegrasi dengan pelajaran di sekolah. Jadi kearifan-kearifan lokal lingkungan dan keluarga itu bisa menjadi bahan ajar dalam pendidikan, misalnya pembelajaran IPS, IP,

0: Ini salah satu terutama yang punya peran itu adalah seorang ibu ya Bu ya. Tapi emang zaman sekarang itu udah mulai agak jarang. Yeah. Karena yang instan obat kimia sekarang udah ready. Anak demam aja orang udah ready langsung ngasih yang berbentuk kimia gitu Ibu. Bahkan jarang, padahal banyak ya Bu, kayak daun rambutan, daun jara. Itu biasanya orang-orang tua kita dulu menghadirkan itu. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan hal itu terjadi sekarang gitu Bu?
1: Ya pertama kita kan memang maunya serba instan, tapi sebenarnya ya obat-obatan yang dari itu kan ada zat kimia yang sebenarnya punya efek samping. Nah, tapi sebenarnya kalau obat-obatan yang kita yang berada di sekitar rumah ini kelebihannya itu efek sampingnya itu kan tidak ada. Nah, tapi cuma kalau kita yang obat-obatan yang ada di sekitar rumah ini kita mengolah. Misalnya sudah kita tanam, lalu kita petik, lalu kita rebus, lalu kita mendinginkan, lalu kita minum. Jadi memang tidak ada prosesnya, tapi kemanfaatannya kan besar. Nah, kalau minum obat kita memang ada kepercayaan, satu memang berkaitan dengan dunia kedokteran. Yang kedua juga ya yang sangat itu tuh ya nggak ribet. Obat langsung diminum klub gitu. Nah, dan itu juga soal kepercayaan juga. Nah, jadi sebenarnya mungkin dokter juga menganjurkan obat-obatan yang dibuat oleh dunia medis modern kan juga tak lepas sebenarnya dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah, di sekitar lingkungan kita sebenarnya. Lalu diolah sehingga ini memiliki tahan lama dan bisa digunakan untuk pengobatan. Tapi itu bagi kita yang memang jauh dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Tapi kalau kita di rumah itu banyak, misalnya ada sirih, ada daun jara, kemudian ada jahe untuk batuk, kemudian ada daun min, ada daun lidah buaya, yang sebenarnya kita olah bisa menjadi bagian dari kesehatan, tapi juga untuk kecantikan gitu.
0: Betul, betul.
1: Misalnya kita juga ngelihat bunga ros, bunga ros mawar merah itu kan kalau di sekitar kita kan berantakan, terbuang dengan begitu saja. Nah, bagian dari kita mensyukuri kepada Tuhan, lalu kita ambil bunga ros itu, lalu kita ambil sarinya, bisa menjadi alat pembersih muka setelah kita keluar dari rumah. Nah,
0: ya,
1: itu sangat bagus. Dan kalau dari Alkisahnya, perawatan-perawatan wajah yang dilakukan oleh beberapa kosmetik modern kan juga berasal dari bunga ros yang berada. Jadi kalau kita punya akan lebih bagus yang sangat sangat langsung higienis, langsung dari yang aslinya
0: gitu ya, Bu, ya.
1: Cuma kita mungkin membutuhkan dari utamanya kayak daun pandan dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang di sekitar kita itu yang kayak karena seperti terbuang saja, tapi bisa kalau kita mau belajar banyak bisa diolah dengan sederhana untuk suatu proses pengobatan atau proses kecantikan kita. Beda beras yang habis kita cuci, lalu airnya masih ada, itu kan bisa dimanfaatkan jadi bedak beras juga gitu. Kan banyak itu kepandaian, kepandaian bengkuang tumbuhan, misalnya pisang yang bekas kulit pisang,
0: kulit pisang
1: itu
0: manis Bu ya.
1: Kayak yang lain-lain itu sebenarnya kan kalau kita mau belajar melakukan prosesnya ya bisalah dilakukan untuk bagian dari untuk kesehatan. Jadi sebenarnya apa yang diciptakan Tuhan itu tidak hanya semuanya punya manfaat, mulai dari isinya, kulitnya gitu. Semuanya bisa dijadikan untuk kebutuhan kita. Cuma bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan. Yang tumbuh-tumbuhan terbuang aja bisa dijadikan untuk kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita kemandirian di dalam mengelola kesehatan keluarga itu perlu kita tanamkan kembali kepada generasi kita. Kali ya penyebabnya itu yang kata Michi ya, salah satunya ya orang malas dengan proses pembuatannya yang lama. kemudian mungkin belum

0: transfer pengetahuan itu. Mm-hmm. Nah, itu kewajiban ibu atau nenek lah yang mentransfer tentang pengetahuan itu kepada anggota-anggota keluarga. Mm-hmm. Nah, maka dibangunlah habituasi bahwa kita perlu melakukan sebuah pengobatan atau menjaga kesehatan dari lingkungan sekitar kita.
1: Baik. Atau mungkin juga ini salah satu penyebabnya karena kurangnya keinginan untuk menggali ilmunya, menggali informasinya, dan memang tidak mau repot meracik-raciknya gitu, Bu Wirda.
0: Iya, betul kan, repot, kemudian tidak tertransfer ilmu pengetahuan itu. Nah, kalau tertransfer ilmu pengetahuan itu mungkin bisa dijadikan bagian dari usaha-usaha kita untuk menjaga kesehatan. Nah, itu sebenarnya usaha itu bisa dilewatkan dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan luar sekolah.
1: Okay.
0: Maka sebenarnya apa yang menjadi kearifan kita dalam keluarga, baik dalam kehidupan lingkungannya itu perlu disosialisasikan kembali, dikenalkan kembali, diinternalisasikan lagi kepada generasi berikutnya. Malah mungkin banyak juga sekarang dikembangkan ke dunia internasional juga, bahwa tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah itu menjadi catatan penting untuk kesehatan, menjaga kesehatan kita.
1: Oke, jadi sangat sayang sekali saat bumi kita itu sangat subur ya Bu Wir ya, bisa hidup segala jenis tanaman yang kita punya malah dioper keluar, yang di kitanya malah menggunakan yang sudah diolah kembali oleh orang pihak luar gitu ya Bu Wir. Apalagi ini sebenarnya punya nilai ekonomisnya gitu.
0: Iya, itulah sekarang bagaimana generasi muda tidak hanya bicara kita tadi konsumtifnya yang pertama, tapi juga menjadi produktifnya. Bagaimana pengetahuan-pengetahuan obat-obatan, pengetahuan rempah-rempah yang kita miliki dengan kekayaan kita itu kita bisa daya gunakan untuk ekonomi kreatif, kita ekonomi produktif kita. Orang-orang luar memang dia membuat sesuatu itu, kan mereka nggak punya dengan tumbuh-tumbuhan itu mereka punya. Dan sehingga mereka alternatifnya memang obat-obatan itu dibentuk dalam bentuk kapsul. Tapi kita punya langsung berada di tanah kita yang subur, tanah kita yang hebat itu. Kita campakkan aja dia tumbuh dengan baik, daun mint itu. Udah kayak sebanyak itu dia tumbuh. Kesebaran daun mint itu bisa digunakan untuk obat-obatan, untuk kayak minyak angin,
1: kayak aromaterapi gitu ya,
0: obat sakit perut dan sebagainya.
1: Baik.
0: Aromaterapi banyak sekali. Cuma satu, kita tidak membangun kebiasaan menggunakan alat tumbuh-tumbuhan itu, sebetulnya kita tidak punya berusaha sekuat mungkin untuk mengolah hasil dari apa yang ada di sekitar kita sehingga menjadi ekonomi kreatif. Maka sangat penting sekarang kita itu, anak-anak muda sekarang, menjadi misalnya petani, farmer, maksudnya petani dengan menggunakan, tapi plus pengusaha maksudnya gitu. Ya, jadi dia bisa apa kekuatan-kekuatan alam sekitar yang ada di kampung kita, di rumah kita, bisa menjadi di ekonomi kreatif kan, menjadi usaha dengan penghasilan yang besar. Itu ketika kita mau berpikir, ketika kita mau berusaha bahwa ada sumber daya alam kita yang bisa menjadi sebuah kekuatan produktif bagi kita.
1: Baik-baik. Saat ada yang berpikir arahnya langkah ke sana, pasti jauh lebih baik lagi hasilnya, Bu Wir. Tidak hanya membentuk kebiasaannya di rumah, tapi menghasilkan juga secara ekonominya. Tapi yang jadi PR-nya sekarang itu memang untuk menerapkannya kembali di lingkungan rumah. Contoh sehari-harinya mungkin, Bu Wir, atau aturan rumahnya, atau cerita keluarga. Ini juga menjadi sesuatu yang udah langka sekarang ya, Bu Wir, ya?
0: Iya. Ya, mungkin salah satu lagi pekarangan rumah yang kalau rumah-rumah di kampung, rumah-rumah di kampung kan pekarangannya memang luas. Tapi kita masih bisa alternatif di kota, kita punya yang pot plastik atau pot dari barang-barang besar, polybag dan sebagainya. Lalu kita tanam beberapa tanaman obat-obatan yang artinya bisa kita gunakan untuk menjaga dan merawat kesehatan.
1: Oke. Nah, kalau untuk yang memang punya lahan sempit, polybag itu kan terbatas juga, Bu Wir ya. Rekomendasi barangkali Bu Wir apa sih tanaman yang memang sebaiknya setiap rumah itu punya? Itu yang paling jago untuk segala jenis penyakit
0: itu. Sere, daun sirih itu, daun sirih, jahe.
1: Okay.
0: Kemudian lidah buaya juga bisa.
1: Betul.
0: Kemudian daun belimbing ulu juga, daun bungoraya itu kan mudah tumbuh tuh. Itu bungoraya juga digunakan, bungoros kita cantik, bunga-bunga kita bikin. Jadi semuanya banyak. Kemudian ada lagi misalnya daun pandan, kita tanam saja dengan ada sekitar rumah itu. Satu, dengan situasi itu membuat juga rumah sehat, rumah juga dengan suasana rindang suasana, wangi-wangian daun jeruk, daun jahe, daun serai dan sebagainya itu kan secara tidak langsung melakukan metabolisme oksigen yang sangat bagus di sekitar rumah kita. Dan itu berpengaruh kepada peredaran udara di sekitar rumah kita menjadi sehat. Jadi tumbuh-tumbuhan yang banyak di sekitar rumah kita akan menjadikan kita sehat, tidak hanya secara langsung, tapi nanti kita juga dengan meminum obat tumbuh-tumbuhan itu kita juga sehat gitu.
1: Baik-baik. Tapi hal seperti ini akan lebih sangat mudah untuk diterapkan memang untuk di daerah pedesaan barangkali ya Bu Wir ya. Untuk di perkotaan sekarang sudah mulai sangat jarang. Satu mungkin karena keterbatasan lahan.
0: Bisa. Kita bisa, kan kata Ibu polybag tadi, lahan yang kita bisa bangun. Sebenarnya kan tumbuh-tumbuhan obat etan itu kan nggak terlalu banyak. Kalau hanya untuk konsumsi kita ya bisa sekitar rumah kita atau sekitar dapur kita juga bisa.
1: Iya.
0: Malah orang ada beberapa keluarga ya di sekitar dapur, di tempat cucian piring gitu dia tanam-tanaman. Beberapa kayak daun apa namanya, seperti daun bawang atau daun dan lain-lainnya yang bisa langsung dia butuh, bisa masak langsung atau yang lain-lainnya yang bisa dia tanam dia sekitar sumur atau sekitar tempat cucian-cucian. Itu ditanam, dirawat, kemudian disiram, dan suasana kamar, tempat pembersihan kita, tempat dapur kita juga menjadi sehat. Sebenarnya di mana ada keinginan,
1: ada
0: di situ
1: jalan
0: juga
1: ya,
0: akan tumbuh kebiasaan itu. Jadi misalkan dapur kita itu juga bisa ditanam-tanam daun pandan kecil, daun serai kecil. Kita itu jadi menjadi sesuatu yang sehat di sekitar dapur, tidak hanya dibutuhkan untuk memasak, tapi untuk pertolongan pertama dalam kesehatan dan perawat kesehatan. Nah, habituasi itulah yang perlu kita ciptakan kembali, tidak hanya di sekitar pekarang rumah, tapi di dalam rumah pun juga bisa kita berikan tanaman-tanaman yang bisa udaranya bagus dan juga bisa diproduksi, dikonsumsi oleh kita untuk kesehatan.
1: Oke. Baik. Jadi intinya memang kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu ya Bu Wir ya. Mau sesempit apapun pasti ada tempat kosong untuk naruh polybag untuk menumbuhkan tanaman itu. Karena dia juga tidak butuh perawatan ekstra ya Bu Wir. Tidak harus dipupuk dengan rajin, siram dengan rajin. Iya, dia termasuk tanaman yang kuat karena dia adalah tanaman obat gitu ya Bu Wir. Oke, baik Bu Wir, kita undang juga nih pendengar kita, silakan ikut bergabung di 0811-660-9240 untuk hari ini. Bisa kirim WhatsApp juga ke nomor yang sama untuk Dunsana Padang yang barangkali punya informasi terkait juga tanaman-tanaman yang ditanam di lingkungan sekitar rumahnya, atau juga sharing terkait dengan tema kita yaitu berkaitan dengan ibu dan tradisi kesehatan keluarga. Baik Bu Wir, kita akan jeda dulu sejenak sebelum kita kembali lagi dalam program Jendela Keluarga kita untuk hari ini. Tetap bersama Prompat di 92,4 MHz.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa, ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman, ayo.
2: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Ini aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana padaga kita balik lagi dalam program Jendela Keluarga kita untuk hari ini. Dan via Zoom kita masih terhubung dengan Ibu Dr. Wirdaningsih MSI. Dan kita masih berbicara juga tentang tema kita hari ini, yaitu Ibu dan Tradisi Kesehatan Keluarga. Halo, selamat pagi Bu Wirda.
1: Ya.
0: Iya, baik. Kita masih terhubung kali ini via telepon ya Bu Wirda ya. Oh, oke. Okay. Ya. Masih ada di Zoom, barangkali Bu Wirda bisa munculkan kembali visualnya. Dan
1: ya, masih.
0: Baik. Ini Bu Wirda sudah ada yang masuk juga ke WA kita di 08116609240. Selamat pagi, Bu, tapi tidak disebutkan namanya. Saya termasuk yang suka dengan tanaman herbal. Saat dibiasakan atau dicobakan ke anak, dia enggak mau. Tambah lagi kalau herbal lama proses penyembuhannya, kadang-kadang itu yang buat saya beralih ke yang instan. Gitu katanya Bu Wirda. Silakan ditanggapi Bu Wirda. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Iya, baik Bu Wirda. Barusan pertanyaannya sudah ini terdengar dengan jelas?
1: Oh, kurang jelas. Apa pertanyaannya tadi?
0: Oke, okay. Ini berangkat dari pengalamannya, tapi tidak disebutkan namanya siapa. Saya termasuk suka dengan tanaman-tanaman herbal. Saat dibiasakan atau dicobakan ke anak, dia nggak mau. Tambah lagi kalau yang herbal lama proses penyembuhannya. Kadang-kadang itu yang membuat saya beralih ke yang instan, katanya gitu, Bu Wir. Halo?
1: Jadi ibu ini suka menggunakan tanaman herbal.
0: Iya, Tapi saat dicobakan ke anaknya, itu anaknya langsung nolak dan gak mau gitu Bu Wir.
1: Iya, memang untuk mengenakan tanaman ini memang butuh waktu yang agak panjang juga ya. Dia nggak merasakan kemanfaatannya, dia tidak merasakan kedaya gunaannya. Ya, kalau orang itu mau ketika dia merasa terasa ada manfaatnya gitu. Iya, ya mungkin yang kita tumbuhkan adalah bagaimana tanaman-tanaman yang di sekitar rumah itu bagian dari pertama rasa syukur kita kepada Allah karena sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang memiliki daya guna untuk kepentingan hidup manusia. Yang kedua, bahwa sebenarnya tanaman-tanaman yang ada sekitar rumah itu tidak memiliki efek samping. Kemudian memang ketika kita proses mengajarkannya itu mungkin dengan pendekatan kasih sayang, pendekatan bahwa kamu adalah bagian dari kesehatan keluarga bersama. Jadi pendekatan-pendekatan mengajarkan, mentransmisikan bagaimana tumbuh-tumbuhan yang sekitar di rumah ini bisa menjaga kesehatan, itu juga sangat penting. Jadi nenek, ibu kepada generasi berikutnya memang perlu mengajarkan dengan penuh kasih sayang dan penuh memang penuh kesabaran ketika akhirnya anak-anak dan sekitar orang-orang yang di rumah menjadikan tanaman itu menjadi pilihan dia untuk menggunakan pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan yang sekitar rumah. Kalau melihat dari pengalaman, Bu Wida punya pengalaman ya, waktu kecil pernah disarankan sama nenek-nenek atau ibu untuk meminum makanan yang sebenarnya untuk kesehatan yang baik gitu. Cuma waktu itu kita nggak tersosialisasi waktu itu bahwa ini bagus, ini memiliki daya guna yang baik. Akhirnya nggak. Tapi setelah Bu Wir sudah mulai agak dewasa, sudah banyak mempelajari, banyak mengetahui, banyak belajar, akhirnya terasa bahwa tanaman yang ada tumbuh-tumbuh sekitar itulah yang sebenarnya paling baik untuk merawat dan menjaga tubuh kita tanpa efek samping. Yang artinya mungkin anak-anak kita belum menikmati, belum menikmati itu bagian dari kita yang belum mentransmisikannya kepada mereka. Maka mungkin kewajiban kita lah sebagai dengan pendekatan kasih sayang, mm-hmm. pendekatan bahwa ini kebaikan untuk bersama, lambat laun mm-hmm. juga dia akan menjadi penggunaan temanan herbal yang di rumah itu menjadi pilihan mm-hmm. dia.
0: Baik, Bu Wir.
1: Karena yang jelas efek mm-hmm. sampingnya tidak. Ya, yang repot itu mm-hmm. membikinnya ya agak repot.
0: Bu Wir, ini ada pendengar kita yang sudah ikut bergabung juga via telepon. Kita coba terima dulu, Bu Wir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Nur, apa kabar, Pak Nur?
2: Ini berasal dari pengalaman juga nih, Bu.
0: Boleh, boleh, silakan, Pak Nur.
2: Tahun 86, saya dirawat. Gula tinggi, kan? Mm-hmm. Sudah disuntik insulin berapa kali. Mm-hmm. Tak turun-turun.
0: Okay.
2: Sudah itu orang labor bilang minum saja 5 telapak darah itu, Pak. Mm-hmm. Kata saya, mana 5 telapak? Saya juga tidak tahu, kan. Mm-hmm. Sudah itu katanya itu duduk di rumah sakit banyak tuh. Bawa seminggu nanti pagi bawa sudah direbus, kan. Mm-hmm. Minum, kan. Mm-hmm. 2 kali minum, alhamdulillah turun gula saya. Dari 300, mm-hmm. Besoknya sudah 2 kali minum, boleh pulang, kan.
0: Masya Allah, hebat.
2: Ya. Mm-hmm. Nah, itu pengalaman saya.
0: Itu pengalaman pribadi, Pak Nur, ya. Baik-baik.
2: Ya, mudah-mudahan berguna mm-hmm. bagi saudara-saudara yang menderita diabetes, kan.
0: Betul-betul. Nah,
2: terima kasih.
0: Nur. Terima kasih banyak, Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambarannya, ya, Bu Wir, ya. Gambaran faktanya. Bahwanya
1: berarti
0: yang herbal itu berfungsi
1: pengalaman
0: baik.
1: Pengalaman baiknya, ya.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa sebenarnya tradisi kesehatan nenek moyang kita mm-hmm. itu perlu kita lestarikan. Tadi Bapak sudah punya pengalaman. Mm-hmm. Bu juga punya pengalaman pernah sakit mah, gitu. Sakit mah. Mm-hmm. Udah pulang kali keluar masuk rumah sakit. Tapi nggak tahu akhirnya. Uwir melakukan pendinginan sama jahe di perut. Udah pelan-pelan dia juga dingin dengan citawas dingin. Udah lama-lama kita sembuh dengan baik aja gitu. Tapi ya artinya Allah itu sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang diharapkan kita mensyukuri dari tumbuhan itu. Kita manfaatkan dengan baik lalu kita rawat. Sehingga kita juga menjadi sehat, mentimun apa aja yang ada di sekitar rumah kita tanam, lalu kita jadikanlah sebagai bagian dari upaya kita menjaga dan merawat dan mengobati dari kesehatan kita.
0: Karena secara tidak langsung itu bagian dari ketahanan keluarga juga, ya, Bu Wir, ya.
1: Iya, harga lebih murah.
0: Efek
1: kita
0: samping
1: nggak capek keluar.
0: Efek
1: samping nggak ada.
0: Betul sekali.
1: Ada rasa kebersamaan dengan keluarga. Ada kasih sayang.
0: Baik-baik.
1: Seperti itu.
0: Barangkali memang PR-nya itu adalah membangun itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena rasa-rasa itu kadang memang tidak terlalu nyaman untuk di mulut, ya, Bu Wir, ya. Jadi kita emang butuh membiasakan diri untuk mengkonsumsinya supaya jadi kebiasaan juga buat anak-anak. Karena budaya sekarang juga sudah mulai orang tren budaya hidup sehat. Karena contohnya saja sarapan pagi aja orang milihnya sekarang yang rebus-rebusan, ya, Bu Wir, ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Kita tanam sendiri, kita rebus sendiri, konsumsi bersama keluarga, gitu, ya, Bu Wir. Baik-baik. Oke, ini mungkin banyak juga pengalaman-pengalaman lainnya dari pendengar kita. Ini salah satunya, kita coba terima kembali telepon, Bu Wir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Opa di Lubuk Minturun.
3: Iya, Mbak Miki.
0: Iya, betul, Opa, silakan.
3: Ini sebetulnya memang untuk herbal itu yang pernah saya alami.
0: Gimana?
3: Sangat bagus. Cuman untuk membiasakan perlu kesabaran.
0: Betul.
3: Dan memang ya ada sebagian tanaman ini untuk seseorang nggak cocok, kurang cocok gitu. Ya seperti pengalaman saya selama baru di Padang ini, saya pernah mempunyai tanaman tin.
0: Tanaman apa, Pak?
3: Tin. buah tini, buah zaitun.
0: Oh, buah tin, baiklah tanaman tin.
3: Itu buah daunnya rupanya yang digunakan.
0: Oh, bukan buahnya apa?
3: Buahnya ya juga, daunnya juga.
0: Oh.
3: Jadi ada salah seorang rekan saya, muda, istrinya dapat penyakit tumor yang ada di ini macam gondok itu guys, besar telur bebek.
0: Oh, udah besar juga. Terus?
3: Jadi udah dijadwalkan untuk operasi, datang sesama pasien pada waktu itu melakukan operasi. Dan lakukanlah minum rebusan daun tin.
0: Oke.
3: Nah, ini menurut pengalaman orang itu sendiri, sampai dia berulang-ulang kali menjemput, mengambil ke rumah, dan selama 3 bulan alhamdulillah hilang.
0: Wow, bisa hilang tanpa operasi.
3: Tanpa operasi.
0: Masyaallah.
3: Jadi saya bisa kasihkan nomor teleponnya, pengalaman pribadi dia itu dengan apa, untuk luka bakar katanya. Kalau saya sendiri cuman paling-paling untuk zaman COVID dulu itu, saya minum itu aja.
0: Oh gitu, baik-baik. Dan terasa manfaatnya gitu ya.
3: Banyak lagi tanaman lain yang untuk yang mungkin perlu di rumah-rumah kecil seperti perumahan sekarang kan, pekarangan yang gak ada.
0: Apa contohnya, Opa?
3: Seperti kalau di dalam ini kita lihat apa namanya, di internet, coba lihat daun ungu. Kalau kita di sini pun hitam.
0: Oke, baik-baik.
3: Jadi waktu itu saya masih di Pekanbaru. Ya, langganlah ke dokter ya, dokter nggak ini rumah sakit nggak bayar. Setiap minggu berulang itu ini lambung.
0: Oke. Baik.
3: Mungkin karena beban pikiran kerja, jadi sehingga itu mah itu nak ini berjangkit terus.
0: Naik asam lambungnya ya. Baik, oke okay deh.
3: Setelah di Padang saya dapat orang kampung Mbak Nice.
0: Oh iya.
3: Nyarankan ya dah, kata saya gitu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi dia nyarankan, "Bang, tolong minum itu," katanya. Betul depan rumahnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak ada pantangan untuk lambung.
0: Wah, luar biasa. Baik kalau begitu. Opa, terima kasih banyak Opa. Ini karena keterbatasan jadi, waktu jadi, juga kita nih Opa.
3: Jadi orang tua, tolong kesabaranlah memberikan ke anaknya. Kalau memang untuk yang ini non herbal itu memang cepat. Sekarang diminum 5 menit hilang.
0: Iya betul, instan ya.
3: Ya, itu aja saran mungkin
0: baik.
3: Untuk memperbanyak tanaman herbal di rumah.
0: Baik.
3: Mungkin saran saya gitu.
0: Baik, terima kasih banyak Opa sudah sharing bersama kita pengalamannya Opa.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak bukti-bukti nyata yang seperti ini ya Bu Wir ya.
1: Iya, banyak sekali. Sebenarnya kalau kita identifikasi, banyak orang merasakan tanaman-tanaman yang kita miliki di rumah kita merupakan obat yang ampuh buat kesehatan kita.
0: Baik.
1: Kita pertama, sikap itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah karena ciptaannya yang maha banyak, lalu kita manfaatkan, lalu kita mendapatkan sesuatu yang dekat dengan rumah, dengan rumah, kemudian kita juga melakukan proses pendidikan kepada generasi berikutnya, bahwa ada kekuatan sumber daya alam kita yang kita bisa gunakan untuk kesehatan kita.
0: Baik.
1: Nah, tadi kita di sini ini sebenarnya perlu kita jaga, lestarikan bagaimana rumah-rumah sekarang. Memang tidak hanya punya orang hidup, tapi juga punya apotek hidup gitu bahasanya ya. Dengan sembari mempelajari apa kegunaan dari masing-masing tumbuhan itu, sehingga memiliki daya guna untuk kesehatan kita.
0: Baik Bu Wir, ini barangkali tadi juga sudah sekalian dengan kesimpulannya barusan ya Bu Wir ya, dari topik kita untuk hari ini. Baik, terakhir barangkali himbauan dari Bu Wir nih kepada masyarakat kita yang juga sampai sekarang masih belum terbiasa menggunakan yang berbau alami ini.
1: Ya, artinya, artinya perlu pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah juga untuk mengenalkan kembali apa yang menjadi kekuatan-kekuatan kearifan-kearifan lokal lingkungan dan kesehatan untuk generasi berikutnya. Mari kita lestarikan, mari kita jaga dan kita rawat, mari kita jadikan sumber daya alam sekitar kita menjadi sumber kesehatan kita, sumber ketahanan pangan dan kesehatan keluarga. Dan ini bisa diintegrasikan juga melalui pelajaran di sekolah dan menjadi bahan dari proses pendidikan dalam keluarga.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wirda untuk waktunya hari ini sudah berbincang bersama kita dalam program Jendela Keluarga. Insya Allah pendengar kita akan kembali bertemu dengan tema-tema lainnya masih berkaitan dengan keluarga.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dun sana panaga, pemerintah Kota Sawalunto membekali kelompok siaga bencana KSB di tingkat desa jo kelurahan, jo kemampuan mitigasi, identifikasi resiko, koordinasi lapangan serta respon capek untuk memperkuat perlindungan masyarakat mahadoi potensi bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sawalunto, Hilmet, mengatakan penguatan kemampuan itu dilakukan melalui jambore penguatan kapasitas kewilayahan untuk pencegahan juga siap-siagaan bencana yang melibatkan KSB dari berbagai desa dan kelurahan. Menurutnya, selain meningkatkan kompetensi personil, kegiatan itu membangun jejaring antar kelompok siaga bencana supaya koordinasi dan pertukaran informasi dapat berlangsung lebih cepat waktu terjadi keadaan darurat. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sarapanaga. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat menyediakan platform Space by KAI yang digunakan untuk mempermudah publik berinvestasi pada aset strategis yang dimiliki perusahaan. Kabal Humas KAI Divre 2 Sumatera Barat Reza Syah mengatakan kehadiran platform KO merupakan bagian nyata dari transformasi digital KAI dalam meningkatkan kualitas pelayanan bisnis. Melalui laman resmi space.kai.id, masyarakat kini bisa memperoleh informasi mengenai berbagai peluang kerjasama, pemanfaatan aset KAI secara lebih cepat, lengkap, serta transparan. Sebelumnya, publikasi mengenai informasi aset komersial KAI di wilayah Sumatera Barat masih menggunakan media cetak yang memiliki keterbatasan dalam keterjangkauan, pembaruan data, hingga efisiensi informasi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Lape Barajui. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, ada langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat olahan kentang jadi lebih renyah. Teknik iko membutuhkan waktu ditambah sekitar 10 menit. Tetapi ada perbedaan pada tekstur akhir dari kentang itu yang dimasak pakai di air fryer, tetapi iko cara masaknya. Jadi dan cara pandangnya, kunci dari metode iko adalah merabui kentang terlebih dahulu. Teknik iko dilakukan sebelum kentang dimasukkan. Jom metode lain bentuk dipanggang di oven atau menggunakan air fryer. Caro iko banyak digunakan untuk potongan kentang yang agak tabah, bentuk wedges, kentang dadu atau baby potato. Kentang mentah yang langsung dimasak aco indak matang merato. Bagian luarnya capek kariang atau kecoklatan, sementara di bagian dalamnya masih agak kare. Jadi proses perebusan dan subanta sajo, bagian dalam kentang itu menjadi labiah lunak. Jadi rencana proses iko bisa membuat bagian dalam kentang itu jadi labiah lunak, sehingga waktu pemasakan berikutnya bisa fokus pada membentuk tekstur renyah di bagian luarnya. Caranya cukup sederhana. Kentang yang ado itu dipotong, dimasukkan ke dalam air yang ada di garam. Gunakan 1 sendok teh garam untuk 0,45 kg kentang. Diabui selama 3-7 menit saja, tergantung ukuran dari potongan. Kentang tidak perlu diabui terlalu lama, cukup sampai teksturnya ala mulai empuk. Bisa dicek jo ditusuk garpu.

0: ada. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktu nyonyo dah. Iro nak nyo dah. Hilang tas branded Iro ibu. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buai awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
3: Indonesia resmi ngomong.
4: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
4: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
5: Aku tak sempurna.
6: Jangan suka membedakan anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PT RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya pukul 10 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Beko jangan lupa pukul sabalik itu bersama dalam program pojok UMKM untuk hari ko. Kira-kira apa produk nan coba diangke atau ditawarkan ataupun yang sedang dijalani sama pelaku UMKM dan beko hadir. Dan sana padangnya bisa ikuti bahwa perjalanannya membangun usaha, bantu ama mulai mungkinnya dari awal beko di jam sabale hingga sabale 30 waktu Indonesia Barat. Kini ko dan sana kita ke informasi lainnya. Kini ko berkaitan samo yang namanya sayur-sayuran. Jadi mencuci sayur sebelum dimasak itu alun menjamin sayur itu berasia aman dari pestisida. Tapi jangan khawatir sana, ada cara yang bisa dilakukan. Karena pestisida ko merupakan zat untuk membasmi gulma, hewan pengeran, serangga, jokuman pada tanaman buah jo sayur. Zat iko dipilih petani karena memang mudah diaplikasikan. Hasilnya pun bisa dirasakan dalam waktu yang relatif singke. Memang idealnya pestisida kimia ko bisa membunuh serangga yang membawa panyaki jo hama pada tanaman serato indak beracun bagi manusia. Tapi kalau indak dikelola secara batua bisa sangat berbahaya pulo don sana. Cara nan dilakukan jangan lupa mencuci jo marandamnyo di dalam air dulu. Indak sekedar dibilas-bilas saja pakai air keran, buah jo sayuran sebaiknya yo bana-bana batua dicuci dirandam di dalam air. Setiap kali membeli sayur jo buah di pasar atau supermarket, bilas dulu jo air mengalir untuk menghilangkan kotoran. Isi mangkok atau baskom air berasia itu rendam sayur itu kurang lebih 20 mini. Aliko bisa melonggarkan partikel pestisida tadi yang menempel sekaligus untuk menolong membersihkan abu jus serangga nan ado di dalam sayuran. Atau bisa pulo diagih saketek garam diaduk ke dalam rendaman air tadi, itu gunanya untuk melapehkan partikel-partikel pestisida yang menempel di permukaan luar. Sesudah dirandam, gosok lambe-lambe jo tangan, bilas balia pakai air berasia.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Itiak Lado Modo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan lado modo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Lado Modo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Lado Modo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak Lado Modo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Syabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandangnya, Universitas Andalas UNA mendirikan pusat studi terowongan geoinfrastruktur bawah tanah Pustroi pertama di Indonesia dalam rangka untuk mendukung pembangunan terutama di ranah Minang. Rektor UNAN Eva Yonidi mengatakan, Pustroipko menjadi tonggak penting dalam pengembangan riset, pendidikan, serta inovasi teknologi terowongan di Indonesia. Pusat studi ko diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, pemerintah, serta industri dalam menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur bawah tanah yang semakin berkembang, termasuk mendukung rencana pembangunan terowongan Tol Padang Sicincin Bukit Tinggi yang diproyeksikan punya panjang 5,8 km. Disampaikan kalau pendirian pusat studi perdana di tanah air itu merupakan bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah sarato nasional. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanapanaga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyiapkan dokumen administrasi untuk mempercepat pelaksanaan seluruh kegiatan nama sumber dari transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2026 guna untuk memastikan pemulihan pasca bencana dan peningkatan layanan publik. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail mengatakan, telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD TKI untuk secepatnya menuntaskan persiapan administrasi mulai dari penyusunan rencana umum pengadaan atau RUP hingga pengelolaan akun yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Prom 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandanga, kita bertemu kembali dalam program Pojok UMKM. Dan untuk edisi kali ini, Dan Sana Pandanga, kita menghadirkan kembali di studio Prom 4 RRI Padang. Alhamdulillah sudah hadir salah seorang pelaku UMKM yang ada di Kota Padang, yang merupakan owner dari Kue Bawang Bu Peli. Ada Arnila Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nila.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Apa kabarnya, Nila?
1: Alhamdulillah, Kakak sehat.
0: Alhamdulillah. Kita tetanggaan jatuhnya ya.
1: Iya, Kak.
0: Masih di satu kecamatan gak sih kita?
1: Oh, Padang Timur.
0: Padang Timur, iya, ya kan? Baik. Jadi, Dan Sana Pandanga, Arnila Sari ini merupakan, Nila ini owner dari Kue Bawang Bu Peli. Udah kelihatan banget yang dijual itu gak perlu ditanya apa. Karena emang udah tertera, terpampang nyata bahwa emang kue bawang lah produk yang dijadikan usaha ya.
1: Iya, sebenarnya ini kue bawang, iya, usahanya itu namanya Kue Kering Bu Peli, Kak.
0: Oh gitu.
1: Dia ada empat.
0: Ada empat,
1: tapi best sellernya emang kue bawang ini sama raki kacang.
0: Oh gitu. Karena informasi yang sampai di kita namanya adalah Kue Bawang Bu Peli. Ternyata adalah
1: Kue Kering Bu Peli.
0: Oke, okay. Kita akan mengeditnya sebenarnya dulu. Jadi sebenarnya kue kering. Jadi kalau kue kering itu tidak tertutup kemungkinan adalah beberapa jenis kue lainnya selain kue bawang. Kirain saking fokusnya nih baru kali ini nih UMKM fokusnya benar-benar satu produk. Aku mikirnya gitu tadi.
1: Bukan, Kak. Tapi best sellernya ini kue bawang kita ini best seller.
0: Oh gitu. Baiklah. Karena kue bawang ini juga merupakan salah satu kue tradisional ya, khas dari ranah Minang, namanya kue bawang. Jadi untuk usaha ini sendiri namanya adalah Kue Kering Bu Peli. Yang jalanin bukan Bu Peli.
1: Oh itu ada telling story itu, Kak.
0: Boleh, seperti apa cerita?
1: Sebelumnya kan ini kan usaha ibu yang rintis tahun 2000. Karena kan ayah jatuh, anak 6. Jadi mau gak mau jadi tulang punggung keluarga lah ibu kan.
0: Jadi jadilah, ibu berpikir lah ya.
1: Berpikir lah. Awalnya kita bikin serundeng, Kak. Serundeng ubi kayu. Itu kita masukinnya ke sekolah-sekolahan. Tapi karena terhambat ini kan, Kak, kan gak ada halal PIRT. Ibu kan gak tahu cara
0: pengurusan.
1: Gak tahu. Jadi singkat cerita 2023 ibu pergilah ke Jambi. Ada suatu hal keperluan beberapa bulan itu. Jadi kan sayang kosong lahannya kan. Saya ambil alih. Makanya saya bikin namanya, nama ibu saya Biar Hoki. Karena kan setiap orang yang beli, Bu Peli ada kue gak? Bu Peli ada kue gak? Gitu,
0: yang dipanggil itu bukan Nila ada kue gak? Bukan.
1: Nama ibu saya.
0: Nama ibu. Jadi Bu Peli adalah perintis pertamanya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi peralihan antara Bu Peli ke Nila ini terjadi tahun keberapa?
1: 2023.
0: Oh jauh ya.
1: Jauh, Kak.
0: Iyalah, namanya Bu Peli udah belasan tahun Bu Peli menjalankannya.
1: Udah lama.
0: Jadi karena kevakuman daripada vakum itu, barulah Nila berinisiatif untuk melanjutkan usahanya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi rentang dari tahun 2000-an itu sampai 2023 Nila enggak ikut ini.
1: Apa, Kak?
0: Ikut ngebantu.
1: Membantu.
0: Oh, ikut membantu juga.
1: Cuman kan kita bagian bantu-bantu kecil-kecil kan seperti itu kan masih sekolah. Jadi 2023 itu saya mulai urus NIB, Kak, urus alal, PIRT, pergi pelatihan-pelatihan gitu.
0: Jadi semua dilakukan mandiri.
1: Iya.
0: Di tahun 2023. Oke. Jadi kenapa Nila mengurus semua perizinan-perizinan ini?
1: Karena kan, Kak, kalau kita masukin ke swalayan, kalau nggak ada izinnya kan nggak boleh. Nanti kena orang minimarketnya kena sama orang dinas kesehatan.
0: Karena kan ada pemeriksaan
1: Iya, makanya saya pelan-pelan urus. Saya kebetulan saya punya teman tuh, Kak, di dinas koperasi.
0: Oh gitu.
1: Saya tanya gimana cara ngurus NIB, halal, PIRT dan sebagainya. Pergi aja ke kantor lurah, dia bilang gitu.
0: Okay.
1: Saya ke kantor lurah, kebetulan di sana ada TP-nya. Saya dibantu bikin NIB, bikin halal, PIRT, jadilah.
0: Oke,
1: jadi ya, tapi nunggu, Kak.
0: Nunggu.
1: Iya.
0: Berapa lama proses untuk semua?
1: Kalau NIB itu sebentarnya, Kak.
0: Oh, sebentar.
1: Sebentar, cuman kalau halal sama PIRT itu kan kepake kuota ya. 2023 saya tanya. Kuotanya habis, Kak. Jadi saya urus PIRT ini langsung ke dinas kesehatan yang di Ayu Pacah, Kak.
0: Oke.
1: Saya urus di sana. Satu hari lah saya ke sana. Alhamdulillah langsung keluar karena pakai OSS kan.
0: OSS ini
1: apalah itu kepanjangannya, Kak. Ada tuh, Kak. Pokoknya
0: aplikasi.
1: Link.
0: Oh, link. Oke, link resmi yang memang dikeluarkan untuk mengurus
1: PIRT ini.
0: Oh, gitu. PIRT sehari. Jadi
1: bisa, Kak, sekarang.
0: Oh gitu.
1: Sebentar kak, kalau pakai OSS itu.
0: Karena ada beberapa UMKM terkendala di situ
1: iya.
0: pengurusannya.
1: Sebentar kak, cuma kalau terkendala kak sekarang kan sudah ada TP itu di kelurahan masing-masing. Tinggal cari TP aja atau cari TP-nya di kecamatan tenaga pendamping UMKM, bilang aja mau bikin PIRT, bilang gitu.
0: Oke, jadi TP ini adalah tenaga pendamping dari, UMKM. Memang sudah ada ditempatkan di setiap kecamatan. Oke, jadi waktu itu kebukalah jalannya menuju ke sana dan uruslah perizinan ini semuanya. Alhasil semua sekarang udah dapat.
1: Alhamdulillah kak. Wah, udah ada keren. NIB, PIRT, halal, udah semuanya.
0: Nah dengan berbekal itu akhirnya pemasaran jadi lebih jauh.
1: Iya
0: gitu.
1: Gampang, lebih gampang kak.
0: Oke. Jadi awal waktu itu ibu yang bikin benar-benar hanya produksi tanpa memikirkan perizinan dan juga pemasaran jauhnya gitu. Jadi dulu gimana awal buka itu?
1: Awal buka itu
0: jual
1: kan
0: sendiri.
1: Jual sendiri kak, kita titip di warung, di kantin sekolahan, kantin-kantin kantor.
0: Oh gitu, dalam kemasan yang plastik-plastik biasa
1: gini,
0: aja.
1: Yang seribu-seribuan, kalau dulu kan 500 kak.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kan seribuan kayak gini.
0: Oke, mungkin ini kamera kita bisa dilihat. Nah begitu. Jadi sampai sekarang pun kemasannya itu masih tetap dipertahankan
1: karena identitas kita.
0: Wah keren. Jadi dari dulu yang dirintis sama Bu Peli sampai sekarang masih ada. Cuma pengembangannya dilakukan sama Nila, kemasannya lebih ini
1: lebih
0: ya.
1: Inovatif.
0: Iya. Oke. Jadi sekarang pemasaran tidak hanya warung ke warung aja.
1: Bukan.
0: Tapi kemana aja sekarang?
1: Sekarang udah grosiran kak. Abis itu kantor yang kayak suami saya kan kerja di kantoran showroom gitu kan. Udah sekitar-sekitar di kantor showroom itu udah laku itu kak.
0: Oh gitu, malah udah jadi langganan ya.
1: Alhamdulillah, terus ada juga pelanggan setia kita dari zaman ibu dulu sampai sekarang masih biasanya sama kita kak.
0: Wes, berarti resepnya Bu Peli ini konsisten.
1: Iya.
0: Jadi rasanya gak berubah gitu ya.
1: Kita pertahankan rasa, karena kan kata orang dari mulut jatuhnya ke hati. Emang benar kak.
0: Jadi nyangkut ya di hatinya, keinget-inget terus. Kalau kue bawang pastinya ke Bu Peli gitu. Oke. Tapi apa sih kalau menurut Nila sendiri pembedanya kue bawangnya yang ada di Bu Peli ini dengan kue bawang lain? Karena produksi ini pasti banyak juga yang jual kan?
1: Karena kan banyak kompetitor kita kak. Apalagi kue bawang ini kan di grosiran itu mau 4 orang owner yang masukin itu.
0: Oke.
1: Kayak grosiran, tapi ada juga kan grosiran cukuplah satu, ada orang udah nggak terima lagi. Tapi ada juga grosiran kak, 1-4 orang kue bawang bersaing di sana itu.
0: Oh, tergantung orang yang milih nanti ya.
1: Jadi kalau saya kan, kalau kue bawang saya, kalau orang kan main blender aja. Kalau saya bawangnya saya kupas, saya giling pakai tangan kak.
0: Apa?
1: Masih manual.
0: Serius?
1: Serius kak, manual, nggak pakai blender
0: gitu.
1: Kita giling tangan.
0: Emang beda ya rasanya?
1: Beda kak, kalau kita blender kan halus. Jadi kalau kita giling pakai tangan, otomatis tekstur bawang itu kan masih kasar. Jadi harum kak, wanginya kayak
0: bawang goreng
1: 11-12 lah sama kue bawang gunting kakak tahu.
0: Tahu, tapi tebal kan kalau bawang
1: kalau itu
0: gunting.
1: Kan tebal, kalau ini kan crunchy tipis dia kak. Kayak gitu.
0: Oh gitu, wah ngeri juga tuh.
1: Iya,
0: kalau digiling
1: manual.
0: Manual ya? Karena di situ rasanya berbeda ya. Wah, beruraian air mata tuh Nila.
1: Iya,
0: enggak sih?
1: Iya, serius.
0: Itu enggak ada ya cara supaya enggak keluar air mata?
1: Enggak ada, Kak. Cuma kalau air matanya ditahan aja.
0: Oh gitu.
1: Karena kan mungkin karena udah terbiasa juga kan kak kita gilingnya gitu.
0: Itu definisi air mata kebahagiaan ya.
1: Iya, udah terbayang cuannya itu di sana.
0: Jadi itu bisa berapa kilo bawang sih?
1: Kalau resepnya itu kan per 5 kilo kak.
0: Oh per 5 kilo.
1: Per 5 kilo itu bawangnya 300 gram.
0: Oh gitu. Jadi segitulah yang digiling manual pakai tangan ya. Wah keren ternyata. Aku kirain kalau udah produksinya banyak begini ya pakai yang bisa cepat juga membantu produksi.
1: Enggak, karena kan kita pertahankan rasa kak. Rasa itu kan penting buat produk kita.
0: Oke. Dan itu bawangnya pun dipilih?
1: Pilih kak.
0: Nggak boleh sembarang bawang juga?
1: Bukan.
0: Oh gitu, ada lagi pemilihan bawangnya. Bawang merah bukan sembarang bawang merah. Dan itu memang harus digiling secara manual ya. Maka hasilnya akan lebih harum dan bawangnya lebih terasa gitu ya. Dan untuk pengembangannya sekarang, kue kering Bu Peli, kata Nila tadi nggak cuma ini aja, tidak cuma kue bawang aja.
1: Ada.
0: Sekarang udah ada apa aja jenisnya?
1: Sekarang ada raki maco, Kak. Raki kacang sama kacang tojen. Dia kan empat itu jenisnya, Kak.
0: Oh, memang di empat itu fokusnya.
1: Iya, fokusnya kan empat itu. Tapi sekarang kan cuma ada yang ready kan cuma ini gitu kan. Raki kacang juga best seller kita, Kak.
0: Oh gitu. Kalau tipe raki kacang yang diproduksi di Bopel ini yang seperti apa?
1: Yang bulat, Kak, raki bulat gitu.
0: Bulat?
1: Bukan
0: tebal?
1: Tebal kali enggak, tipis kali enggak.
0: Oh gitu. Kacangnya dibelah apa utuh-utuh?
1: Utuh, Kak, satu-satu.
0: Utuh satu-satu. Oke. Okay. Karena itu tuh cemilan yang enggak ada bosannya sih ya.
1: Iya.
0: Yang beberapa yang ditawarkan tadi itu adalah cemilan yang dicari orang terus.
1: Betul, Kak. Bahkan raki kacang ini sekarang lagi best seller nih, Kak. Diadakan bofet di samping SPBU Sawahan, Kakak tahu?
0: Iya, tahu.
1: Yang Afrika itu. Itu raki kita 150 piece 2 malam habis. Alhamdulillah.
0: 150
1: biji.
0: Packingnya itu berapa?
1: Satu-satu, Kak.
0: Oh, satu-satu.
1: Iya, jadi kita taruh di toples. Satu toples itu bisa isinya 35 biji.
0: Berarti sekitar 5 toples.
1: Iya.
0: Habis
1: 2 malam, alhamdulillah.
0: Wah, keren. Berarti ini produksinya emang udah reguler tiap hari?
1: Iya, udah. Kalau raki kacang itu ya udah, tapi kalau ini seminggu. Seminggu sekali
0: produksinya. Wah, lebih kencang raki kacang ternyata.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, Kak.
0: Raki kacang itu kapan mulai masuk variasi di ini? Di usaha ini?
1: Udah lama juga, Kak.
0: Udah dari zaman ibu juga?
1: Iya.
0: Oke. Tapi konsistennya sampai sekarang bahkan itu yang dicari terus ya?
1: Iya.
0: Karena itu jadi bisa pendamping orang makan lontong,
1: iya.
0: Orang makan apa aja.
1: Lebih enak dimakan pakai miso, Kak.
0: Iya.
1: Oh, sedap kali itu.
0: Sedap, dimakan sendiri aja dia enak. Digabung sama lain dia juga gak merusak rasa soalnya. Makin ada gurinya kan ada kacangnya.
1: Iya.
0: Gitu. Pemilihan kacangnya juga ini?
1: Yang bagus lah, Kak. Masalahnya kita juga makan kan, kita cuma sebagai bukan produsen tapi konsumen juga, Kak.
0: Oh gitu, iya. Buat cemilan di rumah juga sekalian. Oke. Nah, ini udah cukup lama sih mendirikan usaha ini.
1: Iya,
0: pernah ketemu kendala apa sih?
1: Kendalanya sih banyak, Kak, terutama dana, support dana, Kak.
0: Oh iya.
1: Iya. Karena kan ini apa ya? Kayak bantuan gitu kan, Kak. Dulu ibu tuh enggak pernah dapat loh. Karena karena nggak ada izin, karena nggak ada apa, mungkin kita berpikirnya seperti itu aja.
0: Oh, yeah.
1: Jadi kita dananya dana pribadi gitu dari awalnya. Tapi sampai sekarang pun kita belum ada terima bantuan gitu.
0: Peralatan untuk produksi?
1: Belum, Kak, belum.
0: Oke.
1: Okay. Terkendalanya itu.
0: Cari ini nggak sih? Cari peluang gimana caranya gitu?
1: Oh, kalau sekarang saya sudah mulai cari, Kak.
0: Jadi udah aktif juga nih lah bergabung di komunitas.
1: Udah bergabung di komunitas UMKM gitu kan, forum-forum UMKM. Sekarang alhamdulillah udah mulai bergabung saya.
0: Oh gitu.
1: Biarkan nanti bisa jadi batu loncatan kan, Kak, buat usaha ini gitu.
0: Berarti udah juga di bawah binaan dinas.
1: Udah.
0: Udah berapa lama sejak pengurusan-pengurusan
1: ini? Sejak pengurusan-pengurusan ini.
0: Oh gitu. Jadi sejak itulah mulai dapat pelatihan-pelatihan juga. Ada bazar, ada kegiatan pernah ikut juga?
1: Kalau bazar sejauh ini belum, Kak. Tapi kalau kegiatan kayak kemarin kan 2025 UMKM champion kan, Kak?
0: Iya,
1: saya ikut. Alhamdulillah ikut.
0: Sampai tahapan berapa?
1: Itu sampai inkubasi, Kak.
0: Oh, udah masuk inkubasi juga.
1: Iya.
0: Jadi ilmu apa dong yang didapat?
1: Banyak, Kak, ilmunya. Apalagi sekarang kan era digital nih, Kak. Digital marketing. Nah, di situ saya benar-benar lah, Kak, dapat ilmu. Tapi kalau sekarang kan gampang. Saya dulu kan nggak tahu nih cara bikin IG, bikin TikTok di sana lah, Kak, saya belajar di UMKM Champion itu.
0: Oke, jadi udah punya sendiri media sosialnya?
1: Udah ada Google Business, ada Google Setnya juga ada.
0: Wih,
1: ini.
0: Keren. Memang udah go digital ya semuanya. Tidak hanya secara manual, taruh di grosir, di warung, udah nggak gitu lagi.
1: Enggak.
0: Udah mulai pemasarannya. Tapi yang ikut pesan melalui media sosial juga udah ada?
1: Maksudnya, Kak?
0: Pesan misalnya udah punya IG, punya TikTok, ada
1: udah,
0: pesan
1: ada.
0: Lewat itu juga?
1: Ada, kan di sininya ada.
0: Jadi udah rajin posting, bikin konten atau gimana
1: kalau
0: isinya?
1: Kalau bikin kontennya kan karena kita sendiri, Kak, ya. Jadi masih agak malas gitulah sedikit.
0: Oke, biasalah ya. Manusia kadang ada rajinnya, ada malasnya. Tapi giliran media sosial banyak malasnya.
1: Banyak. Iya, itulah. Tapi kalau posting-posting kayak kita di
0: posting produk
1: ya? Ada gitu kan.
0: Oke. Testimoni dari pelanggan pernah diminta juga gak sih?
1: Ada, Kak.
0: Pernah diposting?
1: Ada di Instagram.
0: Ada di Instagram. Berarti sekarang Nila bagian kitchennya juga?
1: Iya, semua, Kak. Dari
0: pemasaran juga?
1: Iya.
0: Kan berenam ya tadi ya?
1: Mana? Enggak. kita kalau lebaran kak, bulan puasa baru ada yang bantuin gitu kan, banyak produksinya.
0: Enggak, adik kakak kan lumayan banyak.
1: Iya, tapi kan
0: yang menjalankan ini
1: saya sendiri.
0: Oh, Nila yang fokusnya jalanin ini.
1: Iya.
0: Okay. Jadi memang dari A sampai Z sekarang Nila nih yang ngurusin.
1: Iya, masih alhamdulillahnya masih.
0: Ibu udah enggak?
1: Enggak.
0: Oh, udah memang
1: cuman kan udah tua juga kak, sakit sakit juga jantung.
0: Jadi emang fokus nilai yang bakal nerusin ya.
1: Iya.
0: Dan untuk ininya sendiri ada musim-musim atau waktu tertentu nggak sih penjualannya lumayan tinggi?
1: Gitu? Alhamdulillahnya itu bulan puasa kak, pas mulai lebaran Idul Fitri.
0: Okay, itu banyak yang pesan?
1: Alhamdulillah.
0: Kue bawang?
1: Iya kue bawang. Tapi kita bulan puasa itu kita bikin kue bawang aja kak, nggak bikin raki. Cuma kue bawang sama kacang tojen aja.
0: Karena itu biasa jadi sajian kalau lebaran.
1: Iya, di situ pelesan kak.
0: Iya. Mm-mm. Oh, fokusnya ke sana aja.
1: Iya. Fokusnya kue bawang.
0: Terus
1: sama.
0: Terus yang nungguin raki kacang gimana?
1: Iya, raki kacang pas kita janjiin aja abis lebaran kita bikin. Masalahnya kita ngejar ini dulu kak.
0: Oh, dan request tetap nggak?
1: Enggak. Mohon maaf sekali.
0: Jadi itu selama puasa tuh biasanya begitu. Kalau paling tinggi puncaknya itu bisa sampai berapa kilo jadinya?
1: Kue bawang ini? 30-an.
0: Sehari?
1: Bukan, selama bulan puasa itu dari kita bukannya dari 10 puasa hari jalan. 10 puasa jalan kita mulai produksi itu sampai 4 hari kita mulai lebaran.
0: Oh gitu, jadi udah di hari ke-11 sampai ke hari ke-26 gitu lah ya.
1: Iya.
0: Nah di situ produksinya agak jor-joran nih.
1: Iya, jor-joran.
0: Kue bawangnya.
1: Kue bawang sama kacang tojin kak.
0: Kacang tojinnya juga. Kalau untuk produksi kacang tojin sekarang nggak harian?
1: Harian kak.
0: Oh, harian juga.
1: Harian juga.
0: Berarti yang harian itu kacang tojin sama raki kacang.
1: Iya, semuanya kita bikin harian. Misalnya Senin ini kita bikin kue bawang, juga kan. Rabu kacang tojin, Kamis Sabtu raki gitu. Kayak gitu kak skemanya.
0: Oh gitu. Kirain setiap hari. Hari ini mungkin kacang lagi, kacang lagi, kacang lagi.
1: Skemanya gitu digilir. Berulang. Berulang kak. Jadi setiap hari itu kayak gini. Misalnya sekarang hari Rabu ya, harusnya saya bikin kacang tojin. Tapi karena kesini ya udah nanti siang kan bisa. Kacang tojin kan sebentar bikinnya kak.
0: Oh gitu. Ya ya ya. Oh jadi produksi kuenya ini digilir tiap hari. Hari ini produksi apa? Produksi sudah terjadwal begitu ya?
1: Iya.
0: Ternyata Rabu adalah kacang tojin. Gitu. Nah kalau kacang tojin ini, aku agak picky juga kalau urusan kacang tojin. Kalau yang punyanya kue kering Bu Peli ini, yang seperti apa ciri-cirinya?
1: Ciri
0: kue
1: khasnya.
0: Ciri khasnya apa?
1: Dia kering kak. Kalau ada kan sebagian orang kan berminyak.
0: Iya.
1: Ini
0: udah
1: kering.
0: Terlihat mengkilat dari kejauhan.
1: Iya, glowing sekali kan. Ini kering kak. Kering yang punya kita.
0: Oke, emang pakai spinner?
1: Bukan. Kita keringkan kak. Pakai kertas roti kak, tahu kan?
0: Iya.
1: Kita balut abis kita goreng kan? Dan itu kan dingin. Kita balut lah pakai kertas roti itu.
0: Oh, enggak dalam keadaan panas ya?
1: Bukan, kita dinginkan dulu. Habis itu kita balut pakai kertas roti. Nanti kan minyaknya menyerap itu kak
0: ke kertas rotinya. Hasil dia jadi kering.
1: Kering,
0: ya?
1: Jadi enggak glowing dia.
0: Oh, gitu. Muka boleh glowing kacang tojin jangan. Ya, kan? Itu gatalnya luar biasa di tenggorokan soalnya.
1: Iya.
0: Itu pakai bawang kah atau pakai
1: bawang
0: saladri apa biasanya
1: bawang
0: kan ada
1: putih,
0: yang
1: kak.
0: Oh bawang putih. Jadi kacangnya itu ada rasa asin-asin gurihnya gitu.
1: Iya, pakai bawang putih, jahe sedikit, abis itu ketumbar sedikit.
0: Oh gitu, ada resepnya ternyata. Aku kirain cuma dikasih garam, kasih mencin dikit,
1: bukan
0: bawang.
1: Bawang putihnya lebih dominan kak.
0: Pasti digiling tangan ya.
1: Iya.
0: Benar ternyata. Jadi itulah ternyata kue kering Bu Peli ini rahasianya semua adalah
1: giling tangan.
0: Enggak sekedar adonannya aja yang dibikin pakai tangan, ternyata semua bumbunya
1: iya, dari disiapkan manual.
0: Dan itu enggak bakal ini juga ya, enggak bakal berubah ya karena di situ ciri khasnya.
1: Iya. Karena kita mau bikin bumbu itu kita nimbang, Kak, biar rasa itu tetap konsisten.
0: Tapi pernah coba enggak sih di blender?
1: Enggak berani, takutnya nanti berubah rasanya, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi saya pikir kan biarlah saya susah gitu kan, penting rasa makanan ini tetap orang nikmatinya. Oh, ini kue kering Bu Peli gitu.
0: Iya, iya, iya. Oh gitu ya. Berarti ini ya harus ada tenaga terus
1: iya.
0: Untuk menggilingnya. Iya. Tapi kan enggak sampai kiloan-kiloan juga.
1: Enggak,
0: ya.
1: Enggak.
0: Masih dalam ambang wajar lah ya.
1: Batas aman lah.
0: Batas aman. Tapi enggak yang terlalu halus juga ya gilingnya.
1: Kalau yang untuk yang raki itu kak halus kak. halus.
0: Rakik kacang ya?
1: Iya, rakik kacang sama rakik maci itu harus halus bumbunya. Nanti kalau takutnya kalau nggak halus nanti kan nyebar ya kak pas ngadon gitu kan.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau kue bawang ini bawang khusus bawang putihnya harus halus. Tapi kalau bawang merahnya boleh kasar karena harumnya nanti pas digoreng.
0: Oh gitu. Oke. Tapi kalau untuk cetakannya tetap ya lah ya.
1: Iya pakai ampia.
0: Pakai ampia gitu. Jadi sejauh ini kendalanya memang baru di tambahan modal gitu ya. Tapi kalau di bahan-bahan baku itu rata-rata
1: alhamdulillah aman-aman aja sih,
0: Kak. Aman-aman aja. Sama cuaca juga gak ngaruh ya?
1: Enggak.
0: Enggak ada yang dijemur atau apa gitu ya.
1: Enggak.
0: Pemasaran barangkali ya.
1: Pemasaran sekarang sih pemasaran, Kak. Masalahnya kan banyak kompetitor sekarang kan. Apalagi ini si kue bawang kompetitornya banyak.
0: Iya. Kalau sekarang udah dititip di beberapa
1: sekarang kalau supermarket sih belum, Kak. Karena kan ya? Masih itu kan kadang kita nawarin, kadang nggak mau orang itu. Jadi saya kena mental, Kak, kadang saya nawarin Ina. Iya, Kak.
0: Masa Lina kena mental
1: kadang saya, Kak. Tapi sekarang kan saya kejar grosiran kan. Kalau dia bilang ada kue bawangnya, Kak, dia bilang kan. Oh, ada, Bu. Ya udah kita dua aja, Bu, saya bilang gitu.
0: Oke, berani ya.
1: Iya.
0: Berani saya. Ini itu karena saya giling nih, Bu, gitu.
1: Iya, ya udah kita dua aja, Bu. Kalau saya punya saya enggak laku, saya tarik, saya bilang gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Baik. Kalau ya supermarket enggak berani gitu tuh.
1: Enggak berani saya, Kak. Takut saya.
0: Kan sama aja kalau enggak kejual sini saya tarik lagi.
1: Iya, belum berani saya ngomong kayak gitu. Tapi kalau grosiran mau saya, Bu. Aduh, kita adu aja, Bu. Gimana siapa yang paling laku di sini, saya bilang gitu.
0: Alhasil bertahan ya.
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Oh, wah, luar biasa. Berarti emang kekuatannya adalah dirasa ya.
1: Iya.
0: Sama harganya cukup terjangkau ya.
1: Cukup terjangkau, alhamdulillah.
0: Jadi kemasan untuk yang di grosiran itu kemasan ini. Yang saset-saset
1: ya. Iya, saset-saset gini yang bisa dijual? Di-sharing. 10.000.
0: 10.000 ya.
1: Per piece, ya per piece. Per pak. Kalau orang warung kan satu-satunya 1.000, Kak.
0: Iya. Oke. Okay. Berarti kalau isinya itu ada
1: 13 biji.
0: Oke. Okay. Kalau kemasan satu lagi nih.
1: Ini. Ini kemasan yang ekonomis lah ya kalau saya bilangnya gini. Ini kan kemasan kayak kemasan yang apa? Gak perlu kita pakai karet lagi, Kak. Udah pakai
0: rubber plate. Kalau ya, belum kan? Habis, ditutup lagi gitu ya. Kalau itu juga ditetap titip di ini.
1: Di mana, Kak?
0: Grosiran.
1: Enggak, kalau grosiran khusus ini aja.
0: Oh gitu, kalau yang kemasan ini penjualannya di mana?
1: Di Sualayan.
0: Oh, di Sualayan masuk. Oke. Berarti ini dua kemasannya tergantung ke tempat penjualannya ya?
1: Iya, tergantung.
0: Karena grosiran orang milihnya yang memang

0: tapi kalau saya naikin harga kak, nggak terjual takutnya, nggak laku,
1: nggak jalan,
0: nggak jalan. Ya. Masalahnya kan nanti orang 1000 kembaliannya bang, ambil aja kacang tojin satu gitu.
1: Iya.
0: Pemikirannya kan gitu.
1: Bener, iya sih Nila.
0: Yang
1: 1000
0: yang mana? Yang 1000 itu bang kacang tojin dibilang gitu kan.
1: Iya, iya sih. Emang jalan juga nih maksudnya. Iya iya iya. Termasuk kalau ini. Raki itu enggak dikemas juga seperti ini?
0: Enggak, kalau raki itu pakai toples dia kak.
1: Oh emang dibeli satuan? Mm-mm. Itu di warung ya?
0: Di warung, tapi kalau ada yang pesan kan, mm-mm, kita bikin kayak gini, packagingnya kayak gini bungkusannya, 10 ribu juga isi 13, sama kayak gini kue bawang.
1: Oh gitu, tapi ini pernah dijadiin oleh-oleh enggak?
0: Alhamdulillah pernah kak. Kalau kue bawang ini udah pernah dia pergi umroh loh.
1: Wah, duluan kue bawangnya ketimbang orangnya yang
0: iya,
1: punya ya.
0: Itu kan, udah pernah pergi umroh 2018 satu sama ibu.
1: Oh gitu, oke.
0: Okay, okay. Umroh sama teman kerjanya adalah kenalan kan, dia mau pergi umroh. Jadi suaminya itu suka makan kerupuk kak.
1: Kalau di situ susah nyari.
0: Jadi kepikiran kenapa nggak bawa kue bawang aja, enak loh kue bawang. Coba dia dicobalah dulu pakai nasi dia makan di rumah kan. Ternyata enak.
1: Oh gitu.
0: Pesanlah sama kita.
1: Oke, hasil sampailah dia
0: iya.
1: Di kota suci itu lah ya.
0: Kak, ini ke Bali juga pernah dibawa sama teman saya ke Bontang. Kan baru pokoknya kalau oleh-oleh udah.
1: Oh gitu.
0: Alhamdulillah lah kak, tapi kan masih yang tahu-tahu aja gitu
1: iya.
0: Kan.
1: Okay. Tapi kalau untuk pengiriman keluar dari Kota Padang atau Sumatera Barat udah pernah?
0: Udah kak, ke Bali. Teman saya pesan 5 kilo ke Bali. Ke Jambi juga pernah saya kirim.
1: Itu pengemasannya gimana supaya dia nggak terlalu banyak patah-patahnya? Takutnya
0: itu kan pakai ini kak, pakai bubble, bubble wrap. Habis itu kita masukin kardus, kita kasih bubble lagi.
1: Aman ya. Sampainya di situ informasinya?
0: Alhamdulillah masih aman.
1: Masih aman ya. Takutnya udah mulai terlalu kecil-kecil gitu patahannya.
0: Enggak.
1: Cukup aman ya.
0: Alhamdulillah sejauh ini kan masih aman dia bilang gitu. Karena kan dia rapuh, Kak.
1: Iya, aku bilangin gitu karena rapuh itu agak riskan kalau enggak mengemasnya baik, nanti jadi lebih kecil-kecil ukurannya. Dikirimnya penuh nyampe nanti.
0: Iya, sudah.
1: Oke, berarti kalau untuk pembelian sekarang memang rata-rata kita emang dapatnya di grosiran atau di swalayan ya. Kalau pemesanan langsung ke ini kue kering Bu Belly, caranya gimana?
0: Bisa ke WA bisnis kak, IG kita ada dengan nama yang sama kue kering Bu Belly, TikTok juga ada dengan nama yang sama kue kering Bu Belly, di Google bisnis juga ada kue bawang Bu Belly namanya kak.
1: Aku beda business. Satu itu.
0: Ah ya itulah. Kue bawang Belly namanya.
1: Oh,
0: di
1: gitu.
0: Set juga kue kering Bu Belly juga.
1: Oke, jadi sebenarnya itu adalah yang benar kue kering Bu Belly.
0: Iya, kue kering Bu Belly kak.
1: Karena Bu Belly ternyata nggak cuma bikin kue bawang aja, ada cemilan lainnya yang juga emang diburu. Di Idul Adha kemarin juga cukup meningkat nggak sih?
0: Di mana kak? Idul Adha kemarin kurang kak. Emang yang ramai itu Fitri ya. Kak. Alhamdulillah.
1: Iya. Idul Adha orang sibuk gimana caranya mengolah daging.
0: Iya.
1: Oke, harapannya Nila deh ke depan untuk usahanya kayak gimana?
0: Harapannya sih usaha ini bisa maju lagi kak, lebih berkembang lagi, lebih inovatif gitu kan. Jadi kalau kita maju dan berkembang, otomatis kita buka lapangan usaha, lapangan kerja kan kak.
1: Betul.
0: Bisa bantu juga orang-orang sekitar lah minimal gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya betul, amin. Tapi kalau untuk sekarang tenaga bantuan datang kalau memang pesannya banyak.
0: Pesanan banyak.
1: Kalau enggak baru Nila sendiri yang handle semuanya.
0: Turun tangan, iya.
1: Emang si superwoman nih Nila. Jadi bisa bantu berapa orang biasanya kalau udah di Idul Fitri?
0: Satu aja kak.
1: Oh satu aja. Tapi karena emang fokusnya di
0: kue bawang
1: aja, makanya bisa diselesaikan dengan tenang lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Karena fokusnya tuh nggak banyak, takutnya ini dibikin itu dibikin, jadinya agak kerepotan.
0: Ya
1: gitu.
0: Agak keteteran nanti.
1: Agak keteteran. Kalau untuk harapannya tadi udah, pengen juga bikin outlet nggak sih? Pingin atau nitipin di tempat oleh-oleh?
0: Pingin kak,
1: tapi belum sampai ke sana.
0: Belum sampai ke sana.
1: Kan syarat-syaratnya udah memenuhi ya.
0: Iya.
1: Nah, tinggal langkahnya Nila
0: tinggal
1: aja
0: langkah,
1: nih.
0: Tinggal langkah memulai bismillahnya ini loh kak. Niatnya aja harus dikumpulkan dulu lebih banyak ya kan.
1: Benar. Tapi mungkin Nila punya tips nih untuk yang pengen memulai usaha ini seperti apa?
0: Yang ingin memulai usaha mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Abis itu kita urus perizinannya.
1: Oke.
0: Kalau kita udah ada perizinan, otomatis kita udah banyak kenal UMKM kan kak.

0: Jadi kita bisa sharing, bisa cerita.
1: Oke. Jadi nanti akan berkembang juga.
0: Iya, seiring berjalannya waktu.
1: Oke deh kalau gitu. Ini terbukti Nila konsisten. Kalau Nila sendiri mungkin 2023 ya, kurang lebih 3 tahun menghandle ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini semakin berkembang ke depannya. Tetap menjaga rasa, tetap semangat dalam menggiling bawang.
0: Iya, semangat Kak, harus semangat karena harus semangat. Saat kita menggiling bawang itu terbayang cuan.
1: Nah, itu tenaganya kumpul sendiri ya. Jangan terlalu semangat, nanti halus dia.
0: Halus, iya.
1: Gak boleh terlalu halus. Oke deh kalau gitu Nila, terima kasih banyak sudah hadir.
0: Iya, sama-sama Kak.
1: Di Perempat RRI Padang, semoga apa yang diharapkan tadi bisa diijabah, bisa terlaksana.
0: Amin.
1: Berkat konsistensi dan juga semangat Nila dalam mengembangkan kue kering Bu Peli ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan Sanak Padangan, demikian obrolan kita dalam program Pojok UMKM edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan simak selalu program kita hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Aduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi. Dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
2: Mas. Kon robos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah robos. Gimana sih, Mas?
3: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
1: Dada aja.
4: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, sampai di siko kebersamaan kita untuk hari ko, tapinya di hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026. Jadi, dan sana pandangan, sesudah ko tetap dengan kamu rampe di 92,4 MHz, atau di RRI Digital, karena sesudah ko, adonan ditunggu-tunggu, dek banyak orang. Aduh kehadiran one ana, sampai jam 8 balik, waktu Indonesia Barat. Jadi, tetap bersama rampe di 92,4 MHz. Guys.

Pesona Padang, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengharapkan ada penambahan transfer ke daerah TKD untuk membayar gaji pegawai pemerintah jo perjanjian karajo P3K di daerah tersebut. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Pasaman Barat Zulfi Agus mengatakan saat kini kebalanjo pegawai di Pasaman Barat alam mencapai 49%. Kalau berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 2022 alam melebihi aturan karena balanjo pegawai hanya dipabuliakan 30%. Menurutnya, apabila aturan balanjo pegawai maksimal 30% pada 2027, maka untuk menggaji PPK dan P3K per waktu dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD tidak akan terpenuhi. Untuk itu, beliau berharap supaya pemerintah pusat bisa menambah transfer ke daerah dan bisa ditambah untuk gaji P3K dan P3K per waktu dan dapat dibayarkan. Beliau menyebutkan untuk gaji P3K saja mencapai lebih kurang 200 miliar rupiah dan P3K per waktu mencapai 25 miliar rupiah. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Sawalunto mempakuai kesiapsiagaan madoi musim kemarau dengan menyiapkan langkah antisipasi krisis air barasnya dan kebakaran lahan sesudah memetakan sejumlah wilayah rawan terdampak kekeringan. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda telah menetapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak kemarau dan dapat mempengaruhi masyarakat. Menurutnya, pemetaan tersebut menjadi dasar untuk pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah penanganan apabila terjadi gangguan pasokan air berasnya selama musim kemarau. Berdasarkan hasil identifikasi, Kecamatan Barangin dan sebagian Kecamatan Talawi menjadi kawasan yang berpotensi mengalami krisis air berasnya saat kemarau, sedangkan lokasi rawan kebakaran di Kecamatan Silungkang dan Barangin.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir, terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Ninia Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawak, yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Sarap pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah.

Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya. Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi, ubah keluhan menjadi apresiasi.

0: kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sebuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, serato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jo mau tako, kental jo gurau serato sindian dan halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah kete sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maragoi pabedaan pandape, sarato manjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abangpo, Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpurdiarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perawat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayat Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perawat FM dari Sabang hingga Merauke, dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar RRI Perawat yang ada di seantero Indonesia, pastinya di Siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi ada cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kala Ode Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak La Ode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini,
1: Kak Tiara. Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes, berarti. Yes, benar banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya
1: berarti. Pagi-pagi jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita kan.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Oh, iya. Maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau Ode kan nama keluarga gitu kan.
2: Iya.
1: Nah betul. Kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Banyak semuanya. Kali kak.
1: Semuanya aku sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Karisman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma. Oh,
2: tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi ada perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya? Risman, dia bilang, oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya. Kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya, galak ya. Harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggil kakak ya? Kalau di sana, so tau. Nah, kita emang so tau. Maaf nih.
2: Lebih gimana? Baik dipanggil adek sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga.
2: Kurang 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan dong jangan. Jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau sini kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak. Kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya. Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya WSD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Aduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari. Cakep,
2: capek.
1: Ya, bener. Jauh.
2: Jauh kak.
1: Keburu pegel
2: betul. Nah, gimana, untuk di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Kita terakhir sombong loh, Tiara Sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya.
1: Alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak gitu.
1: Iya, benar. Iya. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu, maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa, sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
2: Iya, betul,
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Wah, kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, oh, bukan orangnya. Iya,
1: maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok ngasih sen ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh, ya, jauh, jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap.
1: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen kita nyapa soalnya. Monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
2: tentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Okay. Tapi boleh Kak Lukman,
3: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
1: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman, suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih. Kayaknya
3: suara saya.
1: Nah, ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat. Makanya walaupun di mata jauh hati selalu dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat please tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat
2: Kakak
1: tenunnya.
2: Buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Guna Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Guna jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, Kak Lukman ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Guna Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya, sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Guna Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Guna ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Iya.
3: Ya, makanya perlu revitalisasi. Tenun Masa Lili ini untuk berinovasi. untuk memajukan apa namanya investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Muna.
3: Tenun Masalili Kabupaten Muna.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna, terkhususnya untuk perempuan di Desa Masalili?
3: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Masalili itu ada beberapa
2: miknya.
3: Perempuan maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti ya, secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya, anaknya melihat gitu, secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Dan memang sudah memudaya antara daging di kampung Tenun Masalili.
2: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
2: Umur
3: belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
2: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas?
2: Ya,
3: kulit kayu, itu warna-warna alam.
2: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari tanah? Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tanah?
3: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kontonaga, Kecamatan Lohia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
2: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
3: Ada pengrajin.
2: Ada juga laki-laki? Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru, kalau bahasa Muna namanya mauru.
2: Oh, mauru. Mauru. Tenun berarti mauru namanya?
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munanya.
3: Muna.
2: Oh.
3: Mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Untuk kalau
3: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Desa Masalili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu dari
2: situ.
3: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili ya, atau
3: Masalili. Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
2: Langsung menjual langsung ya?
3: Langsungnya langsung. Ya.
2: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau
2: defisit.
3: Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
2: Tergantung kebutuhan juga ya.
3: Ini umpamanya permintaan umpamanya ada tamu. Pejabat-pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Muna ini lagi membooming, go international. Mereka datang ke Liangkobori itu begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berpatenan Masalili.
2: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
3: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Lengkok Bori, Mabolur, Masalili.
2: Yeah.
3: Jadi tak puas setelah berkunjung di
2: Lengkok Bori,
3: singgah beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata. Bahwa pernah injak di Tanah Muna, yaitu di Masalili dan Lengkok Bori.
2: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna, mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Gua Lengkok Bori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masalili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
3: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masalili, Mabolu, Lengkok Bori.
2: Iya.
3: Sudah ada butik-butik yang ya, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masalili.
2: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
3: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
2: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
3: Karena memang kenapa dia bernilai historis,
2: historis
3: filosofis, nilai sejarah. Karena memang membuat tenun Masalili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan?
2: Iya.
3: Ya, gedokan.
2: Gedokan
3: berbeda dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
2: Iya.
3: Nah, ini
2: bisa diangkat.
3: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
2: Gedokan itu yang begini-begini.
3: Yang ini ya.
2: Iya.
3: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
2: Udah sampai Eropa berarti?
3: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
2: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
3: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa, Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas. Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya, jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim pengajar PKK selalu mensosialisasikan tenun Masalili ini ataupun proyek-proyek lainnya. Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
2: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya. Sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah ini ya?
3: Ya, udah.
2: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
3: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
2: Oh, melalui Kadin.
3: Kemudian Bank Indonesia ya, publikasikan kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Sultra. Kita gagas ini.
2: Melalui Ambas Sultra.
3: Pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
2: Berarti kalau kamu juga ikut berarti.
3: Lokalnya mau tenun.
2: Iya.
3: Apa namanya, benda-benda sejarah dalam hal ini ya, benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Sultra. Melalui apa, giat-giat budaya kita.
2: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
3: Siap.
2: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya, misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masalili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masalili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Lengkok Bori. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
3: Iya.
2: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya, dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Lengkok Bori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya, untuk Desa Masalili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
3: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
2: Oke.
3: Ya, belum terbang kembali sebagai penampung yang dari pengrajin.
2: Iya.
3: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. terus serta yang kita maksud tadi, mm-hmm. adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Mm-hmm. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM.
2: Oh.
3: Hakinya, hak ciptanya. Hakinya. Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu dia akan kena sanksi pidana. Ya, maupun sanksi perdata.
2: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alil ini?
3: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alil, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Iya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Rego, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya motif-motif kubenteno, benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
2: Lolabi itu apa itu?
3: Dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil. Kenapa dikatakan motif Kodara?
2: Kodara itu apa?
3: Kodara itu adalah di mana itu binatang peradabannya adalah kuda.
2: Oh, kuda. Oke, ya, oke.
3: Lambang daerahnya kuda juga.
2: Oke.
3: Di mana kenapa kita memakai motif Kobenteno? Benteng.
2: Benteng.
3: Benteng itu di mana ada benteng? Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaleo membuat benteng. Dan itulah diangkat dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di mana banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
2: Lolabi. Keris. Oh, keris lolabi.
3: Karena di mana memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
2: Lolabi. Ya. Oke. Berarti
3: dan
2: memang
3: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang ada yang digambar di liang kubur itu, itulah filosofi yang
2: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti
3: dalam tenun.
2: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
3: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
2: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
3: Okay. Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
2: Vuitton
3: ini. Saya ini tenun Mas Alil ini.
2: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
3: Iya, susah bikinnya susah ini 3 bulan ini.
2: Oh, 3 bulan.
3: Ya,
2: nah,
3: 3 bulan
2: nanti. Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
3: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya. Sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di Mas Alil perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu? Karena ini persaingan bisnis di dunia pertunan ini bukan hanya di sini, Pak.
2: Betul,
3: Songket
2: betul.
3: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alil ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
2: Okay.
3: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
2: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya. Kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita

0: Dan Kiwi, ya, saya akan perkarakan melalui baik sanksi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
1: Iya.
0: Okay. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna.
1: Iya.
0: Ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah Yang Mulia Lodi Riago, Raja Muna, mendapat penghargaan Busana Adat Terbaik Se Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang. Sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya, Yang Mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri, Yang Mulia Lodi Riago, menjual anunya, yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
1: Waduh,
0: ya,
1: luar biasa ya.
0: Harus kita pertahankan nilai itu.
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya.
0: Iya.
1: Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Kak Tiara di mana nih, Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
2: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Okay. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
1: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
2: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
1: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali.
1: Kalau dari itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya, 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisma itu berarti di siaran.
1: Okay.
2: Ya kan?
1: Siap.
2: Jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
1: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang
2: bener,
1: panas.
2: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisman?
1: Boleh. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po, dan juga tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
2: Bukan, pendengarnya?
1: Banggona.
2: Banggona?
1: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Untuk Banggona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh. Gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayah datang kata dia.
0: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pun dan juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar, boleh ya?
1: Boleh, silakan.
2: Sama Karisman. Untuk Abang Pun dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karisman makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok yang gak nyampe kesini kampurui? Kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sudah tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ini.
2: Kaban tapi, kaban tapi itu?
4: Baju kombo-kombo.
3: Semacam baju.
4: Sal muna.
3: Oh, sal.
4: Sal kami.
2: Kaban tapi.
3: Kaban tapi. Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya? Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja, RRI Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya bawa produk ini untuk di biasa di kementerian.
3: Oh, dia bawa di kementerian katanya. Nah,
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang-undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau mana Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300, 200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana, jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya,
3: Katiara,
2: ya? Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga, tadi apa panggilannya, Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar Pro 4 lainnya yang ingin bergabung boleh 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masalili, hampir salah nyebut. Tenun Masalili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Empo Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria?
5: Alhamdulillah sehat walafiat, Empo Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak pernah ketemu sama Empo Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Masih apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cikgu. Halo Cikgu Ria, lama tak jumpa nih Cikgu.
5: Dengan Cikgu Ria kabar baik, alhamdulillah. Kok Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenal dulu ada ganteng juga Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, Bapak Lukman atau Abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Kak Lukman, dengan suara Cikgu Ria.
4: Ya, siap.
5: Ini si Guria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
5: Iya. Tenggara. Ingat Palu jadinya. Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Kendari aman ya?
2: Kendari. Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Tadi ingat salah, mohon maaf.
2: Ulang.
5: Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Merdeka.
5: Nah,
3: merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya ini. Tadi ya, sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya, pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya ada yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya dong, pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur marwah budaya, torang tidak akan layu. Benar kan?
2: Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe loh ke Kendari loh, dari sini sampai sono.
3: Iya. Risman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan sama Cegu. Yang pertama ayah kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Sama yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengenalan tenun itu tradisi turun menurun. Bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri, atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Itu memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya bukan pengen orang tua juga di turun-temurun. Ya turun-temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi. Contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda di area di Muna, di Lengkoburi lukisan cadas, atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh tenun Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif
2: hati,
3: motif hot.
2: Iya kan, lope-lope. Iya, atau lope-lope. Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman, iya, juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
3: Ah, itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: ada di rumah.
2: Bisa pada kabur.
3: Bisa kepala kabur nantinya.
2: Oh, bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga, beli lagi tenun berikutnya. Kan jadi memperbesar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, kan enggak mungkin boleh, ya. Kalau iya, dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna, alhamdulillah tak henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai apa koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Kak Tiara tuh.
2: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya ya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: seperti itu ya Kak Tiara, tidak sampai juga bertapa dalam goa seperti
2: ini. Iya.
4: Saya pernah buat juga.
3: Iya.
4: Motif itu lambang partai, permintaan.
2: Request pernah. Betul.
3: Request boleh. Betul.
2: Nah itu juga salah satu.
4: Itu orang Demokrat.
2: Itu salah satu
4: partai PD Perjuangan, tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
4: pakai khusus tentu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk. Ya.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju ya, dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana. Nah, itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa
3: Liangkabori.
2: Liangkabori. Gitu. Nah,
3: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Oh. Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Pusing dengernya.
2: Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman. Mas Lili ini.
2: Ada yang telepon, nah, kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu?
6: Ya, Ayu di Malakutengah.
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu, gitu.
6: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
6: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
2: Oke. Baik, yuk langsung aja nih, waktu udah mepet, pertanyaannya
6: saya
2: boleh.
6: Saya sama Risman ya, tentang kena apa tenun masa lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pelomonahan, gitu ya. Saya ingin bertanya tentang tenun masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pelomonah, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan ceraknya apa.
2: Oke, okay. Ya, kayaknya ya, Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah, kalau gak tau Pak Pelombu, nomor Pak Tomti kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda. Ausiane kampurima no kesa.
3: Asiane kampurima no kesa.
4: Asiane ko.
6: Saya ASEAN, nukis takkan purinu, mada o kanyak mawali wa, mada o tak malu kan purinu, mana.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya?
6: Tidak, saya bilang kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pelomona.
2: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus, itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya kebanyakan di Masa Lili. Perajin-perajin hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan tradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal
4: itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserat nenas. Bahan benang sutra studi, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya, dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi boleh. Tak tak tak gitu.
3: Jadi kalau kalau Katiara bicara, halo, halo, Bang Po, tak, tak, tak.
2: Iya, ya kan? Halo, Abang, tak, tak, tak, Bang Po, apa kabar, tak, tak, tak, gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, Katiara lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sambil ya. Siaran sambil menenun. Tapi, makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling gak kita jadi semakin tahu, paling gak kita semakin, apa namanya, paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali, Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
3: Okay.
4: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara.
2: Betul.
4: Khususnya ke suku Muna dan sudah membooming sampai ke luar negeri.
2: Luar.
4: Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau terima begitu. Kasih. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali nemenin, sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silakan.
2: Boleh.
3: Boleh nomor dibawah ini ya,
2: dibawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Aye Tiara Adinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

ke-499 Jakarta pada 22 Juni mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar dua event yang melibatkan warga, yakni Jakarta Future Festival 2026 dan Jakarta Fair Kemayoran. JFF menjadi wadah gagasan tentang masa depan kota, sementara Jakarta Fair sebagai ruang perayaan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup JFF 2026 di Graha Bakti Budaya Tim minggu kemarin. Ia mengatakan festival tersebut berhasil menjaring gagasan warga sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Beralih ke berita yang lain, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka memperkuat potensi kebutuhan dan strategi penguatan sumber daya manusia di Desa Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ketua Panitia Kegiatan Dr. Mualimin menekankan penguatan SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan desa wisata agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Panasnya, minum dulu ah. Deh.
3: Loh, kok dibuang, Bu?
2: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
3: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
2: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
3: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusara pandangan bari kita ke informasi kesehatan di alam budaya hidup sehat, yakni tentang talasemia. Mendanga kata talasemia mungkin membuat sebagian orang merasa asing, namun bagi dunia medis, itu adalah salah satu kondisi genetik yang memerlukan perhatian khusus. Secara sederhana, talasemia itu adalah kelainan darah bawaan yang menyebabkan tubuh kita memproduksi hemoglobin dalam jumlah nan indak normal atau indak mencukupi. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang tugasnya membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh kita. Kondisi ko bukan merupakan penyakit menular, melainkan diwariskan dari orang tua kepada anaknya melalui gen. Nah, di Indonesia, talasemia termasuk adalah masalah kesehatan masyarakat dan cukup signifikan karena prevalensi pembawa sifat atau carriernya tergolong tinggi. Memahami talasemia tersebut menjadi langkah awal yang sangat krusial baik untuk deteksi dini ataupun untuk perencanaan keluarga di masa depan. Penting untuk diingat bahwasanya talasemia ko memiliki spektrum yang luwe, mulai dari yang indak menunjukkan gejala sama sekali hingga kondisi bare yang membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Karena gejalanya acok kali menyerupai anemia. Anemia biasa, serupa lemas, pucat. Bahkan banyak orang yang tak lambe menyadari bahwasanya mereka mengidap kondisi talasemia. Penanganan dan tapek sajak dini dapat membantu penderita talasemia menjalani hidup yang lebih berkualitas sarato produktif. Oke, dosana pandangan. Talasemia ko terjadi ketika ada mutasi pada DNA sel yang memproduksi hemoglobin. Jadi molekul hemoglobin terdiri dari rantai yang disebut alfa dan beta yang dapat terpengaruh de mutasi tersebut. Dalam kondisi talasemia, produksi rantai alfa atau beta terganggu yang mengakibatkan pembentukan sel darah merah menjadi tidak sempurna dan labiah capek rusak. Akibatnya jumlah sel darah merah nan sehat dalam sirkulasi darah kita berkurang yang kita kenal sebagai anemia. Karena sel darah merah berfungsi mengedarkan oksigen, kekurangan sel ko membuat organ-organ tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Ikolah alasan mbak penderita talasemia acok meraso sangat lelah, panik, mbak itu ya. Dan kalau acok meraso latih tanpa alasan dan jale, aduh banyaknya segera berkonsultasi jo tenaga kesehatan untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut. Ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai untuk talasemia, dusara padangah, tapi kita bahas balik ya. Sesudah dan berikut itu tetap bersama program PRRI Padang.

0: Kepribadian introvert atau extrovert mungkin bukan hal yang asing. Seorang introvert cenderung senang menyendiri, sedangkan extrovert lebih suka bersosialisasi. Tapi tahukah kamu kalau di antara keduanya ada kepribadian bernama ambivert? Ada 4 tanda kalau kamu adalah si ambivert. Pertama, jika extrovert lebih suka banyak bicara dan introvert lebih mengamati serta mendengarkan. Sedangkan ambivert cenderung bisa jadi keduanya, baik mendengarkan ataupun berbicara. Mereka tahu waktu yang tepat untuk berpendapat atau mendengarkan pendapat. Ambivert akan berpikir lebih dulu ketika akan berbicara dan menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, ambivert tetap merasa nyaman saat bersosialisasi, tapi juga akan menyisihkan waktu untuk menyendiri. Yang ketiga, ambivert lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun dengan situasi tertentu, tergantung dari orang atau situasi sekitarnya. Dan yang terakhir, ambivert cenderung akan memecah suasana yang canggung sehingga berjalan lebih hangat. Mereka juga senang mendengarkan serta memberikan solusi atau pertolongan pada orang lain yang sedang bermasalah.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Saya Silikon. Saya Midazolidinil Urea. Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
5: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
5: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: Bawang 4 RRI Padang.

Pro Ampere di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusa Pandangan, kita lanjutkan Bali tentang informasi kesehatan talasemia. Nah, ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai. Gejala talasemia kok sangat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan. Beberapa orang mungkin menunjukkan tanda-tanda sejak bayi, sementara yang lain mungkin baru merasakan tanda tersebut saat remaja atau bahkan dewasa. Nah, beberapa gejala umum nenek acok muncul meliputi kelelahan dan parah dan tarumanarui, kemudian kulit yang tampak pucat atau kekuningan, kemudian perubahan bentuk tulang wajah atau pada kasus bareknya, ya, kemudian pertumbuhan yang terhambat kepada anak-anak, paru yang membesar akibat pembengkakan limpa atau hati, kemudian urin berwarna gelap. Sementara ada tanda bahaya untuk anak-anak dan perlu diwaspadai. Yang pertama adalah anak tak terlihat sangat pucat dan tidak aktif bermain. Nafsu makan menurun drastis dan berat badan sulit naik. Kemudian acok mengalami infeksi berulang. Nah, kemudian ada beberapa jenis talasemia. Talasemia kok diklasifikasikan berdasarkan bagian hemoglobin ama yang terdampak dan seberapa parah kerusakan genetiknya. Jenis yang pertama, talasemia alfa. Terjadi ketika gen yang terkait jo rantai protein hemoglobin alfa tersebut hilang atau berubah atau disebut mutasi. Tingkat keparahannya tergantung pada bara banyak dari ampek gen alfa nan mengalami mutasi. Kalau hanya ciek gen, mungkin menjadi pembawa sifat tanpa gejala. Namun kalau ampek gen, kondisinya biasanya fatal sebalun atau sesaat sesudah kelahiran. Kemudian jenis yang kedua, talasemia beta, terjadi ketika gen nan memproduksi rantai protein hemoglobin beta mengalami mutasi. Itu adalah jenis nan paling umum ditemukan di Indonesia. Terbagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama adalah talasemia beta minor, biasanya tidak menunjukkan gejala barek, namun bisa menurunkan gen ke anak. Yang kedua adalah talasemia beta intermedia. Gejalaku muncul labil-lambek dan mungkin tidak membutuhkan transfusi rutin. Dan berikutnya talasemia beta mayor atau anemia kuli, bentuk paling parah di mana gejala muncul sebelum usia 2 tahun dan membutuhkan transfusi darah rutin. Kemudian ada penyebab dan faktor resiko. Penyebab utama talasemia adalah faktor keturunan atau gen, itu penyebab utama. Kalau kedua orang tua adalah pembawa sifat atau trait, maka terdapat kemungkinan sebesar 25% anak akan lahir dengan talasemia mayor. Itulah sebabnya untuk pemeriksaan screening pranikah sangat disarankan bagi pasangan yang ingin menikah, terutama di daerah dengan prevalensi talasemia yang tinggi seperti di Indonesia. Selain faktor gen, risiko talasemia pula lebih tinggi pada kelompok etnis tertentu, termasuk orang-orang keturunan Asia Tenggara, Mediterania, dan Afrika. Tidak ada faktor gaya hidup dan menyebabkan talasemia karena itu murni masalah gen sejak lahir. Oke, kemudian untuk diagnosisnya, Rusana Pandangan, dokter biasanya melakukan serangkaian tes darah, tes hitung darah lengkap, CBC, dapat menunjukkan kalau kita memiliki sel darah merah yang sangat ketek atau pucat. Selain itu, tes elektroforesis hemoglobin dilakukan untuk mengukur jenis hemoglobin dalam darah dan memastikan diagnosis talasemia. Oke, Rusana Pandangan, itu tadi tentang talasemia yang perlu diwaspadai. Baiklah, kita ke info lainnya, tetap bersama Pro Ampe RRI Padang.

0: Huruf A berasal dari kata alfa yang dalam bahasa Yunani berarti awal. Dalam sistem bilangan Yunani, alfa juga bernilai 1 yang berarti permulaan bilangan. Huruf A juga merupakan huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Spanyol, Prancis, kemudian Inggris. Di sisi lain, huruf A juga sering kita gunakan dalam penilaian terhadap sesuatu untuk menunjukkan kualitas yang terbaik. Misalnya, dalam dunia pendidikan, huruf A diberikan oleh guru atau dosen untuk menilai suatu tugas yang dianggap memiliki kualitas dan hasil yang baik.
1: Terus. Up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pesona Padang, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menghadirkan sekolah bagi masyarakat untuk lanjut usia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup di tengah masyarakat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan Joanna Pasaman Barat Armen mengatakan para peserta sekolah lansia diagia materi tentang kesehatan, olahraga, jo ekonomi kreatif. Beliau mengatakan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan juga peran lansia baik dalam kehidupan pribadi ataupun di tengah masyarakat. Beliau menyebutkan para peserta sekolah lansia diagia pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dan dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Informasi selanjutnya, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum PU berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai pembongkaran Stadion Gor Haji Agus Salim dan kadi rekonstruksi. Kepala Satuan Karajo Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Sumatera Barat R. Rifi Firdaus menjelaskan berhubung Stadion Gor Haji Agus Salim milik pemerintah Provinsi Sumbar, maka pemerintah pusat atau Kementerian Pekerjaan Umum tidak bisa langsung membongkar. Beliau menyampaikan semakin capek proses pembongkaran dilakukan pemerintah Sumbar, maka rekonstruksi Stadion Gor Haji Agus Salim semakin capek pula dikerajokan. Dalam skemanya, pembangunan ulang stadion yang dibangun pada 1983 tasabuy menggunakan kontrak tahun jama hingga 2028 atau dalam kurun waktu 6 balai bulan. Kementerian PU berharap pembongkaran stadion dapat secapeknya dilaksanakan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Kondangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Letkol Cihaka Darwin Buter-Buter SHMH, Kaopmil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Langkah-langkah penyelamatan diri yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Pertama, menyimpan barang-barang penting. Simpan dokumen berharga dan barang elektronik di tempat yang lebih tinggi. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, dan juga dokumen penting. Ketiga, matikan fasilitas listrik dan gas. Hindari resiko korsleting atau ledakan dengan memutus aliran listrik dan gas di dalam rumah. Tenang, siaga, dan evakuasi. Jangan panik, ikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera evakuasi dengan membawa tas siaga bencana.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual, atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar, atau bahkan halusinasi visual, atau seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Secara global, belum ada data mengenai berapa banyak orang yang pernah atau sedang mengalami pareidolia. Namun, diperkirakan cukup banyak orang yang pernah merasakan fenomena tersebut.
1: Dulu hampir setiap hari kita dengar.
2: Hah? Itu suara apa, Kek?
1: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
2: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
1: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
2: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
1: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
2: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
1: Dengan senang hati, kakek akan mengajarkan biar budaya kita tetap hidup.
3: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
4: Aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita, adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Orang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Nusra Padaka Rape Koordinasi Rakor Pengendalian Co Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu JBT Solar dan juga jenis bahan bakar minyak khusus penugasan atau JBKP Pertalite dan digelar pemerintah Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernur Kamis Kapatangko menghasilkan 6 rekomendasi strategis untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi supaya lebih tepat sasaran, berkeadilan dan terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Kepala Dinas Energi Jo Sumber Daya Mineral ISDM Sumbar Helmi Herianto mengatakan, rekomendasi tasabuk merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah daerah, Forkopimda, Pertamina, Iswana Migas, dan seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat koordinasi. Beliau menjelaskan rekomendasi Pertamina adalah meminta seluruh SPBU melakukan pengecekan surat tanda nomor kendaraan STNK. Guna memastikan kesesuaian antara QR code dengan nomor polisi kendaraan sebagai identitas resmi kendaraan penerima BBM subsidi. Rekomendasi kedua SPBU diminta mencantumkan nomor polisi kendaraan dalam pencatatan transaksi sehingga pihak SPBU memiliki instrumen pengawasan tambahan terhadap kendaraan dan melakukan pengisian BBM bas subsidi. Kemudian yang ketiga, peserta rapat menyepakati paralonyo penempatan cek personel TNI atau Polri di satu SPBU untuk mendukung operasional pengawasan dengan skema pembiayaan dan dibebankan kepada pihak SPBU. Informasi selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Haji Jo Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat melaporkan 7 haji asal embarkasi Padang meninggal dunia di Arab Saudi selama menjalani rangkaian ibadah haji 47 Hijriah, dan dari 7 haji nan wafat di Tanah Suci, 2 diantaranya berasal dari Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Sementara 4 lainnya berasal dari Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Sawalunto. Ketujuh jemaah nan wafat di Arab Saudi adalah Tukiman Sadi Kromokarso, kemudian Yunilis Muin, Sofian Arbi, Imam Kanapi, Imam Qadir, Samsu Karisudin, Mainusni Marukun, dan Jo Mustina Abdul Basir. Ketujuhnya wafat di Tampek nan berbeda, yakni di rumah sakit ataupun di hotel Tampek nan bersangkutan menginap. Dari pemeriksaan medis, para haji asal embarkasi Padang wafat karena serangan jantung akut, kemudian shock kardiogenik, penyakit jantung iskemik kronis hingga gagal nafas akut.

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Program PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Terserah Padang ya. Kini kok pukul 6 balai. Ya, kini pukul 6 balai labiah 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan sarupu biasa kita ada di Dendang Dangdut 812-14 atau di 0866-0924-0. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Salam sore nak.
0: Sore Dendang Dangdut.
1: Bagoyang gitu.
0: Bagoyang gitu. Sama siapa?
1: Hah?
0: Hah?
1: Sama orang Mentawai.
0: Oh. Mbak, kapan Dedek Tommy itu?
1: Woi, alhamdulillah kak. Sekian mana kak?
0: Kok? Sekian mana kak? Tumben rancak sinyalnya di kok? Indah,
1: iya, putih-putih. Iya, tentang tahun hari kak.
0: Oh, bantu itu berarti lay rancak hari sinan kini
1: kok? Woi, hari kok cerah kak.
0: Wih, mantap. Secara hati Tommy, Dedek Tommy mana?
1: Nah, ngaku mana kak? Ya.
0: Galak, Dedek.
1: Nanti ya, saja ada pemenan. Kok lo tanggung ada hati, kak?
0: Iya, pemenan. Jago lelok pemenan tuh, Di.
1: Oh, iya.
0: Mantap. Iyalah.
1: Dari malam, Bang Bola, Bang Isi, jauh Andit.
0: Itu apa, Cik Bang Andit?
1: Ajak gue lelok, Cik.
0: Iya. Paralu tuh.
1: Iya.
0: Lah kak bacaan yo.
1: Nah.
0: Aduh Arafik panen raya malah Agatha pura-pura malu. Yunita Babil perasaan cinta. Lesti kalau pas dengan ikhlas Uci Sucita dibuang sayang. Via Valen bro. Rido Roma Dewa Asmara Megizet ku berdosa dan Melilida cinta tak bermata.
1: Apa tuh lah kak? Pura-pura malu tuh kak.
0: Ih, pura-pura malu lo, Dedek.
1: Iya, nanti.
0: Iya.
1: Iya, orang baru-baru nanti, iya.
0: Iya, deh, mande, mati lalai. Agi lah. Tuh, salam untuk siapa tuh.
1: Indah Dedek yang malu, kak.
0: Oh.
1: Ini udah malu.
0: Sangku kakak, Dedek, lo malu.
1: Hah?
0: Sangku kakak, Dedek, lo udah malu, kak.
1: Oh, emang malu, Dedek, malu. Sedangkan Dedek mengajar, mengkaman cawe, Pak.
0: Iya, nak.
1: Nah,
0: iyalah. Tak siap salam Dedek ko.
1: Oh, salam pertama untuk kakak dulu.
0: Terima kasih.
1: Sekeluarga kakak. Nah, sama petugas. Saya tertarik kak.
0: Amin, Dedek juga.
1: Ambo kalau menang kakak kaki, ambo orang mikir gini.
0: Sana itu.
1: Sana kak.
0: Iyalah.
1: Ah, sudah tu untuk Mbak Yul. Diana. Sri Yulan Olala.
0: Silun Olala.
1: Ya. Satu. Ini Putri. Oyun Tapai. Roni Karno. Ya.
0: Tuh.
1: Aspirasi untuk kakak Dedek kak.
0: Oke.
1: Okay. Adik pialah kak ya.
0: Oke.
1: Okay. Kau nih salam kau nyamang ngamuk kau kakak Dedek kau.
0: Tidak lah nyendok pengambuk gitu.
1: Tidak pengambuk adalah semua pemberang.
0: Pemberang.
1: Iya. Sedangkan Dedek dipanggil kecil tahun 6.
0: Ibu gara tuh wah. Dedek aduh-aduh sih.
1: Kekak nama tuh?
0: Tidak, taban 6 nya dalam kesenangan tuh yo. Dedek, iyalah.
1: Iya kak, terima kasih kak.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh. Dede Tommy di Mentawai. Baru ke Indonesia Pandangan di 08 9 6 0 9 2 4 0. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Ini Desi, Mbak kabar tuh?
2: Oh, kabar alek pikir.
0: Ketahuan nih Desi. Weko yo ci urang lo. Nyumpa luri de urang weko.
2: Iluri salah.
0: Jadi gosip.
2: Awak kurang polos.
0: Ih, polos.
2: Tu luri saja.
0: Iha. Polos cecak enak. Iyalah, apa lagu ni sih ko?
2: Dari Rido tadi.
0: Rido Roma Dewa Asmara. Salam untuk si ya.
2: Gue sadu yang dah ngasih lah.
0: Galak kan galak. Galak
2: ya,
0: Weko maraton gigi Yuni, weko kaluar galak galak sih.
2: Ala ronto, ala sedihannya.
0: Heyo, masih muda ala ronto. Oke lah Uni, makasih banyak ya.
2: Makasih, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belupo salam. Oke, siapa telepon lain sama pandangan? Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita Mbak Yul, Mbak Kaba Mbak Yul tuh.
3: Alhamdulillah sehat one,
0: one Alhamdulillah
3: bang.
0: Sehat bana.
3: Alhamdulillah.
0: Apa lagu Mbak Yul kok?
3: Lesti tadi ada ya.
0: Lesti, betul.
3: Lepas dengan ikhlas.
0: Salam untuk.
3: Salam untuk One sekeluarga. Semoga selalu panjang umur, bertambah rezeki Uni.
0: Amin, Uni juga.
3: Terus salam untuk Desi tadi. Mm-hmm. Baginda Tommy di Mentawai, Ajo Piala sekalian. Mm-hmm. Lalu Populian di Taruko, ado Sultan Mudo sekeluarga juga, Pak Roni Caniago sekeluarga, Putra Kelok Sembilan sekeluarga, Pak Bujang Tarusan sekeluarga. Apa Bu yang tapai sama Manoharanya, mm-hmm. Ada Diana juga, Diana di Tunggu Hitam, Ica di Bone, Bang Cetamame di Aceh. Pokoknya di salam, Pak Nur, nak lupa Fitro. Mm-hmm. Pokoknya salamlah untuk kesatunya tanpa terkecuali. Oke, botak skor yang lagi bawa ambulan kayaknya, tetap lagi monitor.
0: Oke.
3: Okay. Ayo nih.
0: Siap Mbak Yul, terima
3: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yul, selamat sore. Bariku itu sana pandangnya. Kita putar tiga lagu pertama di Dendang Dangdut. Pura-pura malu malah Agatha, Dawai Asmara Ridho Roma dan Kelupas dengan ikhlas dari Lesti.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Nah tuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Nah, tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Ah, tapi itu Mei.
1: Ah, tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak

bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding.

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno bersama Laksamana Tadeci Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

0: Prom PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandanga kini ko pukul 6 balik lebih 36 ini waktu Indonesia Barat. Dan masih di Dendang Dangdut 812-1-AMPE atau di 0866-092-AMPE-0. Oke, baru kita sana pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut. Oke, halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Dendang Dangdut, goyang gitu aja.
0: Goyang gitu, ajo. One, jo.
1: One.
0: Mbak, apa kabar, tulis sehat sih.
1: Ajo, duduk, ini menangan. Salam jawe, salam jawe.
0: Lata mali, apa tangone, tamali malam.
1: Ayo ni pasal macam sesek lo dah.
0: Iyo, hilah gaya awak macam.
1: Goyang gitu ne.
0: Ayo goyang lah.
1: Aku tinggal kulit ne.
0: Aduh panen raya Arafik perasaan cinta Yunita Ababil dibuang sayang Uci Sucita bro Via Valen ku berdosa Megizet cinta tak bermata Melilida.
1: Amiket yo ne.
0: Yang mana Megizet jo?
1: Itu ya.
0: Oke, salam untuk si
1: Jo. Salam jo ne patamu ne.
0: Iyo si iyo jo.
1: Jadi yo patamanya sese ne wa.
0: Jadi jo.
1: Alhamdulillah. Ah, ibu ibu yo, ini nago. Apa di sungai? Oh, apa apa yang tapai sudah sampai benar bujang paiko. Mama Mijua, Ulan, Yana, apa Nur, Ibu Nur, Ibu Eli di Sipan Terdiam. Ah, dedek nenek kau lejar jauh terbang ke pagi mah.
0: Iyo.
1: Ah, bila dah capek sudah bantah tu lah pun ni pada.
0: Alah. Patang sakit tu sebentar saya nak je.
1: Iya.
0: Kok kini?
1: Sebentar.
0: Itulah, kalau cegak lupanya Jo wak.
1: Hanya lupa Jo wak.
0: Ya, bertahun-tahun nak nyubungi wak Jo.
1: Assalam Jo, sampai walamu ne.
0: Ya Jo.
1: Di jalan malam ni satu dunia lawe.
0: Mm-mm.
1: Aduh, bong pantah kan dong. Kita salam terdua sinan.
0: Jadi.
1: Awak beka wak sinan mak.
0: Adi.
1: Jo ne, salam ku ne.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Anjo Piala, selamat sore berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nek.
0: Iya, Ustaz Jo, adik ko?
2: Iya, Nek.
0: Apa kabar, adik? Sehat, adik?
2: Sehat.
0: Oke, okay. Apa lagu adik ko?
2: Aduh, Nek.
0: Aduh panen raya Arafik, perasaan cinta ini tak ababil. Uci Sucita dibuang sayang, bro Via Valen, Melilida.
2: Adik dibuang sayang, Nek.
0: Adik, salam untuk?
2: Salam untuk, Nek.
0: Terima kasih.
2: Untuk satu dolar nih.
0: Oke, sip.
2: Ane sih nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton terakhir tuh sangat pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Aku juga yang dangdut maka.
0: Ayo, nggak salah Leno.
3: Iya, kok yang dandut salah kok kak?
0: Itulah.
3: Kalau malam-malam tuh salah tuh.
0: Entahlah, entah baa kok lah. Bisa, bisa bejo abe kok hari minggu malam bantu itu loh liat macam liat lah.
3: Kok ibu yang dandut tuh salah tuh dong.
0: Goyang lah dedek.
3: Goyang-goyang lu, goyang Karawang.
0: Ji, goyang Karawang. Lagi sehat emang kok. Lagi
3: tinggal kak, yang cewek lah kak.
0: Yang cewek ada Via Valen, Yunita Ababil, Melilida.
3: Yunita, itu sih lah kak.
0: Yunita, oke. Okay. Salam untuk
3: yang
0: si
3: dangdut, dek. Kak.
0: Iya, dek.
3: Salam buat Ajo tadi ya, kak.
0: Mm-hmm.
3: Buat Ajo. Nggak lupa selalu lidi ya, Ajo.
0: Itulah nak aduh di dekat saya lelidi. Antara agak lo ni je saya lelidi.
3: Nak salah langkah nak jo.
0: Iya nak salah langkah.
3: Saya lelidi lah Allah kadi yang makanya kusen kemarau.
0: Oh iyo. Sawah kadi yang nak.
3: Iya ladang kadi yang lo.
0: Itulah. Alai. Tu alai.
3: Salam buat Mbak Yul, Mbak Doni sama Uni Putri, Bulan Diana. Salam tu langsung luna tadi kak untuk bangat dia tadi ya kak ya.
0: Okay.
3: Selamat sore Bang Ade. Assalamualaikum seluruhnya Kak.
0: Yuk.
3: Awak terbuat akak buat sembudan untuk selalu goyang dangdut.
0: Goyang dangdut. Jadi ngengek Ade.
3: Awak buat seluruh yang mendengar lah Kak. Pengopak yang sampai seluruhnya Kak.
0: Okey.
3: Kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Emma, selamat sore. Oke, Emma penelpon terakhir kita di Dendang Dangdut sore hari ini kok, Nusana Pandangan. Dan tiga lagu terakhir, Maggie Z, Ku Berdosa, Uci Sucita, Dibuang Sayang, dan Yunita Ababil, Perasaan Cinta. Tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Bu, kopi segala, Bu.
1: Ah, iko kopinya, Yuang.
0: Ah, Ibu bagarase sama saya, ah. Dibalikan pula gelasnya, terserah dia, Bu.
1: Indak, Yuang. Iko namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.

Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di negari tersebut semakin bertambah.

0: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event Niko sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, saratu membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Istana Padanga, Kantor Wilayah Kementerian Haji Jo Umroh Sumatera Barat menyebutkan hingga Selasa Patang 1352 haji berasal dari Bengkulu telah tiba di tanah air, sedangkan dua lainnya masih dirawat di Arab Saudi karena kondisi kesehatan. Kepala Kanwil Kemenhan Sumatera Barat M. Rifki mengatakan dua haji berasal dari Provinsi Bengkulu terpaksa menunda kepulangan ke Indonesia karena pertimbangan kondisi kesehatan dan basangkuyan. Keduanya kaditabangkan ke tanah air apabila kondisi kesehatan alam membaik dan dinyatakan layak terbang di tim medis. Kemudian sebanyak dua warga Bengkulu dan kini dirawat di Arab Saudi, tercatat Tenamo Kasmit Kasan dan Umi Kasmini Rashid pada kloter 5 dan tercatat 392 orang tiba dengan selamat. Rinciannya 226 orang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman dan 166 haji berasal dari Provinsi Bengkulu. Jumlah tasabih berkurang cie orang dibandingkan saat keberangkatan dari tanah air. Informasi selanjutnya, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke 80 2026, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menggelar kegiatan sosial berupa peresmian peletakan batu pertama program bedah rumah milik seorang warga kurang mampu di Kampung Paju Angkang, Jorong, Famili Kota Panjang, Nagari Anam Kota Utara, Kecamatan Kinali. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto di Simpang Apek mengatakan, bahasanya program bedah rumah yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat dan membutuhkan, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke 80. Program bedah rumah tasabih ditujukan kepada Nenek Kartini dan saat kini ko berusia 80 tahun. Beliau tinggal bersama dua orang cucu dan masih berusia 8 tahun dan 3 tahun dan merupakan anak yatim.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyodo, hilang tas branded Iroh ibu ko. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman LAGZ.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Pandangan. Berikut kita ke informasi Kuliling Nagari dan kita ke Pulau Bali. Kita mengunjungi sebuah museum yang ada di Pulau Bali, yakni Museum Puri Lukisan. Salah satu dan membuai nama Bali terkenal ke penjuru dunia adalah kreativitas para senimannya, tidak terkecuali di bidang seni lukis, baik modern ataupun tradisional. Karenanya tidak heran kalau berbagai sudut ditemukan museum lukis, salah satu di antaranya adalah Museum Puri Lukisan. Museum nanti letak di Jalan Raya Ubud Gianyar dan berjarak sekitar 40 menit perjalanan dari Denpasar adalah museum lukis tertua yang ada di Bali. Kemudian pendirian Museum Puri Lukisan dilatar belakangi karena kekhawatiran akan terjadinya kemiskinan budaya di Bali. Sejak awal ke abad ke-20, karya para pelukis asal Pulau Dewata ko telah mendapat pengakuan di kancah internasional. Namun dalam beberapa dekade terakhir, karya-karya tersebut tersebar di berbagai belahan dunia, dibawa pulang sebagai cenderamata dari para turis. Kondisi ko memunculkan kekhawatiran bahasanya kekhasan seni lukis Bali akan semakin sulit ditemukan di tanah air atau di tanah kelahirannya Surang, Pado, Masunan akan datang. Nah, gagasan untuk melestarikan kekhasan seni Bali mendorong sejumlah tokoh mendirikan sebuah perkumpulan seniman bernama Pitamaha Pado tahun 1936. Tokoh-tokoh pendiri Pitamaha antara lain adalah Jokorda Gede Agung Sukawati atau Raja Ubud, kemudian Walter Space, pelukis asal Jerman 95 sampai 2, ada juga Rudolf Bonnet, pelukis asal Belanda 1895 sampai 1978. Perkumpulanku mengusung misi untuk melestarikan dan mengembangkan seni rupa Bali, baik non basifai tradisional ataupun modern. Ya, kemudian di sana pandangan di masa awal keberadaannya, Pitamaha aktif mengadakan pameran sebagai sarana memperkenalkan karya para anggota dan berjumlah lebih dari 120 seniman kepada kalayak internasional. Seiring waktu berjalan, organisasi ko mengalami pasang surut. Salah satu masa krisis yang dihadoi terjadi pada pecahnya Perang Dunia Kedua nanturi mempengaruhi iklim seni dan juga aktivitas para seniman. Dalam situasi tasabui muncul kesadaran akan pentingnya keberadaan sebuah museum dan menjaga keberlanjutan karya seni Bali. Nah, kemudian pada tahun 1953 dibantu Yayasan Ratna Warta sebagai kelanjutan dari semangat Pitamaha. Melalui Yayasan Ko, gagasan pendirian museum seni mulai diwujudkan dan kemudian dikenal sebagai Museum Puri Lukisan. Beko kita bahas Bali ada sana pandangan tentang Museum Puri Lukisan sesudah dan baru kita tetap bersama program PRRI Padang.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Ku mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
4: 3, 2, 1, go!
3: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
5: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nusantara Padang, berikut kita ke informasi masih dari Bali tentang museum lukisan Puri. Nah, jadi museum Puri Lukisan untuk peletakan batu pertamonyo pembangunan museum ko dilakukan oleh Perdana Menteri Ali Sastro Mijoyo pada 31 Januari 54. Kemudian 2 tahun sesudah itu, tapinya 31 Januari 56, museum diresmikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhammad Yamin. Pada masa awal pendirian, Jokorda Gede Agung Sukmawati menjabat sebagai direktur, sementara Rudolf Bonnet dipercaya sebagai kurator. Sebagian besar koleksi museum berasal dari sumbangan para seniman, dan selain itu pula terdapat sejumlah karya yang diperoleh melalui pembelian dengan dana yang dihimpun dari berbagai donatur. Secara garis besar, koleksi museum Puri Lukisan terbagi ke dalam beberapa kategori, antara lain adalah lukisan wayang kamasan, ukiran kayu, karya para anggota Pitamaha, kemudian lukisan karya I Gusti Nyoman Lempat, serta seni lukis Bali era modern. Seluruh koleksi Tasabuhi dipamerkan di Ampe Galeri Utama. Galeri nan pertama adalah Pitamaha, yakni penampilan lukisan Bali periode 30 sampai Ampe 5, termasuk karya-karya I Gusti Nyoman Lempat. Kemudian galeri nan kedua, Ida Bagus Made, memamerkan lukisan Bali tahun 1945 hingga masuk kini, termasuk karya sang maestro Ida Bagus Made Surang. Dan galeri ketiga, yakni galeri wayang, menyajikan lukisan Bali modern dan lukisan bergaya wayang kamasan. Sementara itu, galeri keempat dikhususkan untuk menampilkan informasi sejarah para pendiri Museum Puri Lukisan serta perkembangan awal pendirian. Ya, Nusantara Padang, itu tadi tentang galeri Puri Lukisan dari Bali. Dan kita kayak Ceko dulu di sana pandangan, tetap bahasa mau perampek RRI Padang.

cuman remar. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kapur. Mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu." Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas divan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan dengan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul ikhlas dan tawakal sumber ketenangan jiwa. Dalam perjalanan hidup kita, setiap kita tentu pasti menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan yang kadangkala tantangan tadi begitu berat kita rasakan, sehingga membuat hati dan pikiran kita menjadi gelisah, resah, dan kadang-kadang membuat kita frustasi dan pesimis. Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan dua kunci utama untuk mencapai ketenangan jiwa, menghilangkan keresahan tadi, yakninya dengan ikhlas dan tawakal. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ikhlas dan tawakal ini merupakan dua sifat terpuji yang dituntut kita untuk memilikinya. Karena kedua sifat ini bisa menghindarkan kita dari frustasi dan putus asa. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian memurnikan amal kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas, dia akan melakukan amalan atau perbuatan hanya karena Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pengakuan, dan tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan dari manusia. Ketika seseorang itu ikhlas, ia hanya fokus mengharapkan ridha Allah sebagai tujuan akhir dari setiap perbuatan yang dilaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa. Artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, sikap ikhlas apabila dimiliki oleh seseorang akan membuat dirinya terbebas dari belenggu ekspektasi duniawi yang seringkali menjadikan sumber kegelisahan. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak merasa terbebani oleh pendapat orang lain atau hasil dari usahanya, karena ia tahu bahwa yang penting adalah niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia gagal dalam berusaha, tidak membuat dia putus asa dan kecewa, karena dia yakin semua ini tak lepas dari izin Allah Azza wa Jalla. Orang yang ikhlas, jika dia bekerja, ia akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari atasannya ataupun dari rekan kerjanya. Ketika pujian itu tak kunjung datang, maka tidak membuat dirinya merasa kecewa. Kenapa? Karena tujuannya bukanlah untuk mendapatkan itu semua, melainkan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sikap ikhlas ini akan membebaskan hati dari kekecewaan dan kepedihan, sehingga orang yang ikhlas akan selalu tenang jiwanya, baik ketika usahanya berhasil ataupun ketika dia gagal, karena tujuan dari amalnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, sifat yang kedua adalah tawakal. bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya berserah diri. Setelah kita berikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan kita, dan kita sempurnakan dengan berdoa, bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukanlah berarti pasrah tanpa usaha. Tapi tawakal harus diyakini bahwa hasil akhir dari usaha dan doa yang telah kita laksanakan adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal juga mengajarkan kepada manusia bahwa manusia harus melakukan upaya yang maksimal dalam setiap urusannya. Namun, apapun hasilnya, dia harus menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal ini jika dimiliki oleh seseorang akan mampu memberi ketenangan dan ketenteraman batin kepadanya. Karena seseorang tidak lagi merasa tertekan oleh kekhawatiran tentang masa depan atau tentang hasil dari usaha yang telah dilaksanakannya. Ketika seseorang telah berusaha keras, namun hasil yang diharapkan belum maksimal atau belum tercapai sama sekali, maka dengan bertawakal akan membuatnya tetap tenang dan selalu bersyukur kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada waktu yang tepat. Dengan tawakal, hati tidak akan terombang-ambing, hati tidak gelisah oleh ketidakpastian hidup, karena kita bersandar kepada Yang Maha Kuat, Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketenangan jiwa yang sejati tidak datang dari pencapaian duniawi, melainkan dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikhlas dan tawakal ini menyatu dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan kedamaian yang mendalam. Ikhlas akan membersihkan niat dari segala bentuk keserakahan dan keegoismean. Sementara tawakal akan mengajarkan kita untuk mempercayakan hasil akhir kepada Allah setelah kita berikhtiar. Dengan demikian, hati kita akan menjadi lapang dan pikiran kita akan menjadi tenang. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan terasa lebih ringan karena disadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, ikhlas dan tawakal memberikan kekuatan untuk tetap teguh dan tenang. Ikhlas dan tawakal ini merupakan dua pilar penting untuk mencapai ketenangan jiwa. Dengan ikhlas, kita bersihkan hati kita dari ambisi duniawi yang sering menjadi sumber kegelisahan. Dengan tawakal, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar, sehingga ketidakpastian hidup tidak lagi menakutkan. Kedua sifat ini mengajarkan kita untuk fokus pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, dan dengan itu ketenangan yang sejati dapat kita raih. Hadirin pemirsa RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua memiliki sifat ikhlas dan tawakal ini dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa meraih ketenangan dan ketentraman dalam hidup, dalam kondisi apapun yang kita alami. Baik kita dalam kondisi yang menguntungkan, apalagi ketika kita ditimpa ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Insan ayat 1 hingga 19 yang dibacakan oleh Qori Budi Henry dengan terjemahan yang dibawakan oleh Rosnidar. Lalu dilanjutkan dengan bimbingan rohani agama Islam yang dibawakan oleh Ustazah Fitriyani dengan judul Ikhlas dan Tawakal Sumber Ketenangan Jiwa. Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran RRI Padang di mana saja berada, baik terestrial, aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id. Untuk Anda yang di rumah, di tempat kerja juga, ataupun yang sedang berada dalam perjalanan pulang dari beraktivitas di sore hari ini. Oke, baik pendengar, sesaat lagi pukul 18:23 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah.

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada.

sukses dan gagal. Sekarang renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Laba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dusada Padang, pemerintah Kota Padang meraih prestasi gemilang di tingkat regional. Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk tahun 2025 Kota Padang menduduki peringkat pertama dengan nilai indeks reformasi birokrasi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu senilai 87,31. Wali Kota Padang Fali Amran menyampaikan apresiasi yang saat ini tingginya ke seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Padang. Dari Bali, keberhasilanku merupakan buah dari komitmen Basamo dalam menghadirkan birokrasi nan barasiah serata efisien. Baralika Kaban K2 BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat berbalik bersinergi lintas sektoral kerjasama Jurinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan pelatihan penyegaran mikroskopis malaria untuk tenaga ATLM. Kepala BKOM dan Pelkes Provinsi Sumbar Dr. Gigi Avando Ricardo MM hadir langsung mendampingi Kepala Dinkes Kuantan Singingi Aswandi pada pembukaan pelatihan detektif medis dan bakarajo di laboratorium untuk membantu dokter menegakkan diagnosis, memantau pengobatan, dan mencegah penyakit. Di kesempatan yang sama, Avando Ekar mengatakan profesi detektif media membutuhkan ketelitian tinggi dan pemahaman mendalam tentang prosedur laboratorium serta teknologi medis terbaru.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

24 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dusana Pandanga. Kauliah balik hari mawankan Dusana Kasarunya sampai jam 2 balik malam beko untuk hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Yang ini kita ada di program Pesona Etnis Nusantara. Jadi kita akan berbagi informasi sakaitan jo pesona-pesona yang ada di Indonesia. Terpilih cie beko nanakan kita bagi terus sama penangkak sadonyo. Terima kasih ku lagu nama ngawali ya wak di malam ko Bandung Wales Mojang Priangan. Dan barangkali mungkin Arya akan berbagi informasi tentang Bandung lah di pesona etnis Nusantara kini ko. Sana bisa nikmati lagu-lagu etnis Nusantara sampai jam 8 malam. Nah, kini sebelum informasi, ya wak akan lanjut dulu ke lagu dari daerah Banten, Uti-Uti.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Gis, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
4: Oke, siap, tunggu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
3: Oh, sampah aku.
4: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
3: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
4: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
3: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
4: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
3: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rompet RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Bersama Rangga di Pesona Etnis Nusantara Malam Hariko, ada informasi dari Kampung Adat Cikondang, sebuah desa tradisional yang letaknya di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kampung Ko dijuluki sebagai desa nan melestarikan kearifan lokal serta nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan turun temurun. Kampung Adat Cikondang di sana namanya. Selain itu desaku dikenal juga keindahan alamnya nan memukau serta aktivitas menarik yang bisa dilakukan. Nah, satu-satunya rumah adat Nantasiso di desaku adalah Bumi Adat namanya. Rumah-rumah adat Iko awalnya dibangun di abad ke-7 Baleh, tapi sebagian besar dari mereka hancur dalam kebakaran di abad ke-9 Baleh. Kampung Adat Cikondang itu bukan hanya situs warisan budaya, tapi adalah tampe di mana tradisi dan adat istiadat lokal itu masih dijalankan Nusa Penangga dan dirayakan serupa kegiatan ritual yang diadakan di tanggal 5 Baleh Muharram. Ah, kalau baca cerita keindahan alam Kampung Adat Cikondang itu, patut pula dikagumi karena desaku menawarkan pemandangan alam dan memukau dan menjadi tujuan unik bagi pecinta alam. Terletak di Sukabumi, Jawa Barat, Nusa Penangga desaku menawarkan panorama pedesaan dan mempesona. Coba pemandangan pegunungan indah, ia tajun, namanya tajun Curug Purut dan Curug Dudukui, serta formasi batuan basusun dan menarik yang disebut kolom cowin heksagonal. Desaku ada di antara dua sungai yang Janiah dan Barasiah, yaitu Sungai Cisereh dan Sungai Cisuru. Sungai-sungai itu Nusa Penangga basamo jo buki-buki dan sawah-sawah teras sering di sekitarnya menciptakan panorama nan mempesona. Dari puncak Cikondang, pengunjung bisa menikmati pemandangan Punung Patat, puncak di Kalibunder Distrik. Salah satu daya tarik Kampung Cikondang itu adalah kesempatan untuk mendaki batu. Tabiang-tabiang nyunan tingginya mencapai 300 sampai 500 meter. Para petualang adrenalinnya bisa diuji dan menikmati sensasi aktivitas outdoor. Sudah tuh masyarakat lokal di Kampung Adat Ko punya hubunganan kuai jo lingkungan sekitarnya dun sana pandanga. Menerapkan kearifan lokal untuk menjaga dan melindungi. Mereka lah merangkul nilai-nilai serta adat istiadat tradisional yang berkontribusi pada pelestarian keseimbangan alam di sekitar mereka. Secara keseluruhan, Kampung Adat Cikondang menawarkan pengalaman yang unik dan menyegarkan untuk dusana dan mungkin ingin menikmati keindahan alam dan terlibat dengan cara hidup berkelanjutan masyarakat setempat. Biko, bagi informasi Bali, bawa break dulu Nusa Penangga ada informasi untuk Azanisa Hariko masuk di jam 9 balik lebih ya 37 menit waktu Indonesia Barat. Kini menikmati dulu lagu selanjutnya rekan putakan Nilam Topodade Modero judulnya. Masih di Pesona Etnis Nusantara Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Robot RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Usaha Padang, kita masih di program Sunnah Institut Sentara. Selamat malam dulu untuk Sunnah Kesadonya dan adalah melaksanakan ibadah sholat Isya untuk yang muslim pastinya. Nah, kalau selesai, bisalah wak istirahat untuk malamku, menikmati istirahat malam hari. Karena mungkin seharian adalah sibuk aktivitas, ya kan? Lalu balik awak balik magi informasi itu sama dengan aktivitas menarik di kampung adat Cikondang, Bandung adalah aktivitas yang bisa awak lakukan, dinikmati dari pengunjung sarupo wisata alam. Jadi awak bisa menikmati, menjelajahi keindahan alam kampung adat Cikondang, melakukan trekking atau hiking lewat jalur-jalur yang telah disadiokan. Dan selama perjalanan awak bisa santai saja karena memang dipandu lewati pemandangan perbukitan yang indah, ayat tajun dan menakjubkan serat kebun teh nan memukau. Itu pertama sudah tuh potensi wisatanya ado agrowisata. Memang kampung adat Cikondangku terkenal jo kebun tehnya. Jadi awak bisa mengunjungi kebun teh dan belajar tentang proses pembuatan teh. Selain itu, apapun bisa menjelajahi kebun-kebun buah serupo kebun stroberi, apel, jeruk yang ada di sekitar desa. Dan hobi bakemah bisa pun menikmati pengalaman bakemah di alam tabuka kampung adat Cikondang. Awak bisa mendirikan tenda di area nanala disadiokan, menikmati suasana alam dan sajo dan tanang di malam hari. Tak bayangkan ajan capek-capek bernama mikirkan weekend kalau kini masih hari Senin di sana pernahnya. Untuk dan hobi fotografi, jelajahi keindahan alam kampung Cikondang dan abadikan momen-momen yang indah jok kamera awak masing-masing. Karena dengan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang segar, kampung adat Cikondang adalah tampik dan sempurna untuk mengambil foto-foto yang spektakuler. Kuliner, nikmati pulau, awak bisa mencoba berbagai hidangan tradisional serupa nasi liwet, tahu gejrot, dan sate kelinci yang telah terkenal di kota Subang. Dan terakhir awak bisa beraja budaya lokal Nusa Penida. Itu pengalaman baragobana. Jadi di samping awak mengetahui budaya awak sendiri, awak bisa menikmati dan tahu pulau ba'a budaya daerah Bandung. Nah gitu kan, awak bisa berinteraksi dengan penduduk setempat, belajar tentang tradisi dan istiadat, serta mengikuti kegiatan-kegiatan tradisional yang diadakan di desa itu. Pastikan kalau kasinan menghubungi pihak lokal pariwisata ataupun melakukan riset lebih lanjut untuk mendapatkan informasi terbaru tentang aktivitas dan fasilitas yang ada di kampung adat Cikondang. Mulai itu informasi terakhir kita di Pesona Etnis Nusantara dan kali ko berbagi informasi soal kampung adat Cikondang. Mudah-mudahan menambah khasanah awak dan ketika berkunjung ke Bandung bisa awak mampir sebentar singgah sebentar ke kampung adat Cikondang, nikmati sagalonan ado di situ di sana penengah. Oke, jam 8 kita akan beralih ke program selanjutnya. Ada dua lagu terakhir untuk adusana kesadonya masih bersama kami di Perompat RRI Padang. Kita ke lagu etnis Nusantara lainnya adusana penengah dari Mataram, judulnya Kapentawadu Lake.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.

0: sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
1: Hah? Hi, mama, kok kesini sih? Coba lihat ini dong.
2: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
1: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tong dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga,
2: iya.
1: 4, 5, enam.
2: Enam?
1: Ada enam.
2: 6 telur besar, Aduh, bapak turang bisa simpan kah?
1: Tung bawa pulang, mama.
2: Buat tong bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
1: Iya. Aduh. Ayo mama, tuh bawa pulang.
2: Iya bapak, ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
2: Bapak cepat kesini, sudah bapak,
1: kenapa?
2: Cepat.
1: Ada apa?
2: Bapak.
1: Telur?
2: Bapak saya takut.
1: Siapa kalian?
3: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
2: Anak?
4: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
5: Betul, bapak, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
6: Mama.
2: Anakku? Bapak?
1: Iya. Mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
7: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
8: Pintole, sa dan sa punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
7: Sa tahu kakak, tapi terabisa kak kamu orang mencari di pulau seberang sana.
8: Betul, tapi sa di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu ko Pintole.
7: Ah, sa malu. Sa cuma takut nanti sa punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
8: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Maksudnya, jadi...
8: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
7: Oh, tapi...
8: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
1: Pintole! Pintole!
7: Aduh, tidak. Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
8: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
7: Tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
8: Pintole.
9: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
7: Saya danyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
9: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
7: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
9: Shh, sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang padi perempuan satu-satunya.
8: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
7: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
2: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
7: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
2: Iyo, dong.

0: Mama pun anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus, mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut .
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
4: Duhar, Mat orang pu adik laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang su sama-sama dewasa.
5: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
4: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
6: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
5: Iya, Bapak.
6: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
6: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
6: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
7: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
6: Betul itu Pintole. Dan kamar empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja Bapak. Torang akan laksanakan.
6: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
4: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Wah. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
4: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
4: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
5: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu. Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang. Sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Bintole.
7: Bintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu pacenap. Nanti saya balik. Bintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
7: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
5: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Raksasa. Jadi betul apa katanya? Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
1: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
2: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
1: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
2: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang.

0: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Ampat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Propater dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sabar nggak mau balia-balia ke lagu-lagu Minang spesial malam hari ku sampai jam 9 malam. Tadi walah dangakan legenda Petualang Aruna di jam 8. Kini akan kita hibur suara keseruannya jual lagu-lagu dan ranca. Jadi menikmati malam ko, jual lagu-lagu Minang dan ranca, boleh ya. Membuat usaha perdana penangan senang kesedonyo dan bisa membuat usaha relax. Ya kan? Mulai wakkan nikmati lagu selanjutnya usaha penangan, Ucok Sumbara, Angan Tak Sampai. Spesial untuk usaha malam ko nan sarang sibu ataupun lagi sana santai mana kuah. Atau memang lagi dalam perjalanan, hati-hati senjori.

Van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort Van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama benteng Van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen. Benteng Van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan benteng Van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan benteng Van der Capellen digunakan sebagai markas dari tentara keamanan rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah

0: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
1: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
0: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
2: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
0: Ini gambar kartun kesukaan adek, Ma. Warnanya bagus kan, Ma?
1: Bagus.
2: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinyata Jumudo, Rangmudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, Ustaz Braga. Jam 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Urusan ada lagu dan membuat awak bahaya. Jadi jago malam gue. Kancang mana lagunya kan. Walau tapi apa ada, biar awak makin semangat menghadapi malam hari ko. Silakan untuk anaknya bergabung langsung di telepon gitu 8-2-5-1-2-4 ataupun di 0751 821 ya. Jadi 08-66 092-4-0. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari.
0: Selamat malam. Sama siapa hari?
1: Pendatang baru.
0: Iya, dari mana?
1: Dari Padang.
0: Bunde, sama kita mah. Hari di Padang juga.
1: Iya. Sehat hari.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat sejauh mah. Mama apa?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kupain tinta bana mari. Kundang ada tim su aduh.
0: Ah, mau dibintai intai.
1: Iyo.
0: Janganlah, jangan tinta mama.
1: Baru buka ya kan. Nah,
0: iyo, langsung. Wes, mantapnya dulu strategi mah ya.
1: Iya, coba indah, mana tapi masuk ada.
0: Iya. Hari pernah pulau merasa waktu itu dulu ya. Sama sukiti.
1: Sampai jam 11, aku tidak tapi masuk ada.
0: Iya, itu syukurlah.
1: Ancan tintai dulu.
0: Cain tintai dulu nama, kira hasil main tintai menjadi nomor satai. Nomor satu maksudnya.
1: Iya.
0: Tapi Mama Najwa sehat ya. Mama Najwa sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat benar Korea.
0: Iya. Bawa pakai benar dulu. Allah, alhamdulillah. Ya. Mama apa? Lah makan.
1: Allah lo dari tadi lain.
0: Yes, mantap. Sudah maghrib
1: tadi.
0: Oh, pas azan maghrib tadi, kurang sembahyang mama makan.
1: Enggak, sebelum tuh.
0: Oh, sebelum maghrib. Oh, dikira pas maghrib. Berarti mama puaso dong, ya kan? Orang azan mama makan, berarti buku puaso.
1: Enggak.
0: Anda, siap-siap. Seharian tadi mama sejo, mama di rumah sejo?
1: Biasa.
0: Emang hari-hari mama di rumah tangga, mah ya?
1: Iya.
0: Rumah tangga bagi-bagi menyiapkan sarapan untuk keluarga.
1: Antar jemput anak
0: memang luar biasa. Memang ibu-ibu rumah tangganya memang luar biasa nama.
1: Iya, balai melakinya gadang ri.
0: Iya, itulah. Aku lah gadang lebih kuat, awak jepitnya lah kan.
1: Makanya jepit ya dari.
0: Iyalah, kan bawa balai mah. Tuh, iyo, katiko iyo. Orang tua lah. Apa anak, perlu dan berbakti lah. Iya kan ma, tunggu saya masuk tuh ma, kau pastikan tiba. Kalau gini kan Mama Najwa masih muda.
1: Muda terlampau ma, tua kalau muda terlampau.
0: Oh sama jari ma, tengah-tengah ma.
1: Iya,
0: yeah.
1: Nggak pernah beda tuh.
0: Kalau sama-sama yeah. Kepala limo ma.
1: Ah?
0: Sama-sama kepala limo aja ma.
1: Oh cie, naunya hari nafin tuh.
0: Cie, belonya Mama kepala empek.
1: Entah marah kalau kemana deh, tunggunya.
0: Bantuknya sampai ke palonya kok mah.
1: Iya.
0: Bagi boleh tunggu lu. Ayo tunggu info ini mah.
1: Iya.
0: Ayolah, mama ni request lagu apa di Salam Jaya Malam kok mah?
1: Lagu apa selari? Janji ditunggu merpati ya dore.
0: Di Pilawi.
1: Janji ditunggu.
0: Iya tunggu merpati kan di tapi Pilawi kok mah?
1: Lagunya
0: nak enda tapi lawi
1: minta
0: doh. Tapi kira tapi lawi itu tadi dah meminta kan janji gitu.
1: Indah lagu salah.
0: Aduh mah dari Daniel Maestro ya featuring sama siapa? Julia Anugrah ya.
1: Sembarang hari
0: lah. Ih mama aku sembarang saja. Omiku salah putar kira hari kan.
1: Iyo lebar doh. Kalau rencana dari rencana kami itu mah.
0: Luar biasa siap. Oke deh mama. Mama, aduh salam.
1: Salam pertama sehari, semoga selalu.
0: Terima kasih banyak Mama Najwa.
1: Ya, aduh salam pulau untuk Aja Piala.
0: Oke.
1: Okay. Terakhir 9 sama emaknya. Untuk Diana. Untuk Ulan di Langkaran.
0: Oke.
1: Untuk Pobion Tapai. Maikam si Kumbang. Salam pulau untuk Pak Ayun Tanjung.
0: Oke.
1: Okay. Untuk ya, yang belum lebay. Untuk Siale ya, Ri.
0: Siale mah, yo. Sado-sado nyusih.
1: di belakang lah banyak laundry dari ya.
0: Oke deh, jadi mah.
1: Terima kasih banyak ya Ri.
0: Sama-sama Mama Najwa.
1: Tunggu lagunya Ri.
0: Jadi siap Mama Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuh Mama Najwa di Siteba kalau nggak salah Rina. Wah tadi menelponan Karuo. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Pak Edi. Sehat Pak Edi.
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Foto Pak Edi muda kau warna segeh warna. Bantu siapa nak Pak Rio Hamdan ATT bentuannya.
2: Ada foto kan?
0: Aduh.
2: Basungui
0: rambut agak karibo sakit bentuk Ahmad Albar kau. Ah, ya kan?
2: Yo. Ah. Itu umur sakau pak, umur 40.
0: Oh, 40 ah. Pi muda bentuk umur 35-an bentukan Pak Ri.
2: Ah, ini umur 40.
0: Bara pak, Pedi?
2: Pak.
0: Ah?
2: 80.
0: 80 ah?
2: Apa kata mbak? A6.
0: Oh A6, weh luar biasa. Mantap Pak Edi. Nah yo doh mirip-mirip Hamdan ATT Siti Nempari. Tuh Pak Edi yang menit-menit Pak Edi.
2: Lai.
0: Ah tuh aduh lo kalau rambi untuk Ahmad Albar kan. Emang dari dulu tuh memang musim-musimnya rambi untuk itu Pak Edi yo.
2: Ya rambi untuk itu gini ya.
0: Oh begini untuk itu yo. Segi aja untuk itu. Ayo lah Pak Edi, jangan Pak Edi arisan sampai puluhan kok lah agak-agak berkurang rambut. Tapi Pak Edi kabar sehat Pak Edi ya? Semakin hari semakin fit Pak Edi ya?
2: Ya.
0: Nah syukurlah Pak Edi, di mana sih Pak Edi? Lokasi Pak Edi hari ini tak kenal Pak Edi?
2: Balai Baru.
0: Balai Baru, oh daki Pak Edi nya. Balai Baru. Ayo lah. Sehari-hari Pak Edi aman-aman sih Pak Edi? Pak Edi berarti nak pulih, nak kojol ya di rumah ya Pak Edi ya?
2: Enggak, itu di rumah meninggal.
0: Oh, itu di rumah aja siapa Edi, jual anak saja?
2: Jual 6 bulan.
0: Oh, iya nyilalim ya rujun. Itu berduka Pak Edi, tapi kan Pak Edi masih kue aja mah. Ini kan Allah mulai sehat Pak Edi ya?
2: 80%.
0: Alhamdulillah. Bansuan suah Pak Edi, 80, 85, 90, mudah-mudahan pulih serba biasa kan.
2: Aja lah monota banyak orang berang mereka.
0: Jadi,
2: berang aja kalau awak lah mau gue.
0: Jadi, awak berang lah Pedi, Pak Edi lo nolak mau gue ya.
2: Lagu usah deh.
0: Jadi ya lagu Pedi.
2: Balam pamikir, balam pemutih tali.
0: Balam pemutih tali, jadi hari palintang ya. Okay, salam Pedi, silakan Pedi.
2: Salam Pak Oyon. Mama ada juanan lalu ayam dong.
0: Aduh.
2: Pak Edi tumis apa mama ada jua. Lalu ayam.
0: Lalu ayam. sudah tuh.
2: Pak Oyon tapai.
0: Pak Oyon tapai ya.
2: Kalau sembilan. Iya, Mak Hitam di Sungai Sari.
0: Okay.
2: Mak Munir di Kota Kota. Pak Om Peter.
0: Okay. Lupa Pak Edi.
2: Iya.
0: Efek mana Pak Edi ya? Pungkui, sesedonya.
2: Ica di apa di Steba.
0: Okay.
2: Ulang tolong karat.
0: Anak
2: tangguang tu ditunggu Hitam.
0: Yo.
2: Rancak tangguang
0: yo. Siapa namanya?
2: Rancak tangguang.
0: Rancak tangguang. Iyalah Pak Edi, sudah terlanjut Pak Edi.
2: Om Lebay.
0: Mak
2: Mama Zur.
0: Yo, Mama Zur.
2: Baru kenal juga tua.
0: Iya, di Gunung Pangil. Pak
2: Gumis, Pak Zur.
0: Ah.
2: 082 balik.
0: Ah.
2: 7382. 6 balik 29.
0: Ah. Oh, oke, okay, Pak Edi. Ah. Itu saja, Pak Edi.
2: Alah, semua itu. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Pak Edi. Selamat malam, Pak Edi.
2: Malam.
0: Oke, Pak Edi, kumis di Balai Waru. Ayo, Pak Edi memang mirip Hamdan Titim pasti. Coba lihat ke 82 Balai sampai sompe, Pak Edi. Selamat malam, assalamualaikum, salam Jawa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari.
0: Iyo, Maitam.
3: Iyo, balik kalam kota Maitam Eri.
0: Ah, kan tahu deh. Maitam kau emang paling ngaco, soalnya 82 lempet sampai.
3: Ah. Barang kebetulan ini awak ini kosong 82.
0: Iyo, yang penting kan masuk nama Maitam ah.
3: Yang kamu ini.
0: Iyo, betul.
3: Ini sekian juanya.
0: Iyo, ah, oh, apa yang sekian, Maitam?
3: Ini sekian juanya.
0: Oh, ini. Tapi kalau apa bah, tarifnya sama, beda mana? Sama aja.
3: Kesemua operator.
0: Oh mantap lah, berarti Maitam pasang paket berarti itu.
3: Alah warah, lo lo mau keluar ya. Kalau dulu ya di Ibu Mati ya, dia paket telepon rumah.
0: Kini masih di Ibu Mati aja Maitam?
3: Kini ke semua operatornya lah.
0: Oh, operator sama ya.
3: Kalau 82 jadi jo, 53 jadi jo. 55 jadi samo seru-serunya.
0: Yang penting suaranya kan luar Maitam, tak sambung sama ngecek Maitam ya.
3: Pak Edi tadi nak tak kanan nombor ya. Kirim aku beri je korek.
0: Lain Maitam, lain disalami di Pak Edi tadi.
3: Tak, nombor ya nak tak kanan.
0: Oh, nombor Maitam, nombor Pak Edi.
3: Iya.
0: Ania Maitam.
3: Kandak senyo tu nak senyo. Kandak iya kan, sekali dia tak buihnya je kandak.
0: Hari ulang beli ya.
3: Ada.
0: 08. Catat lu Maitam. Tadi 08
3: iya mana?
0: Iya. Nah, 29 83 iya 57 72 tuh. Lama Maitam Chef.
3: Nari yang sedal. Kita waktu kau bisa untuk tapo kan?
0: Iyo bisa pulo ah. Tak baru Maitam. Beku kau dapat waktu telpon kan, selain mencari tua kan. Abi juari juga kan.
3: Waktu dapat lo baca cekar apa namanya kan?
0: Iyo, saling yang bertukar pikiran bagaimana, Maitam?
3: Batuk loh, kau dewa tak mencari jodoh di kelompok sendiri.
0: Baik, Maitam?
3: Kadang orang dewa mencari jodoh, kan dewa tak mencari tanah saudara.
0: Ayo itu.
3: Tak baik tong tanjuan, tak baik tong cikumbang, tak baik tong panjalai dan aku.
0: Iyo, semua orang Minang, semua orang Indonesia.
3: Kadang-kadang wah dari area, kadang-kadang mereka dari anunya dia yang aku kan dewa pak. Balak pagurau ko kata yo wana pasar pembimbingan nak kata rugo ke kalau dia buat tuan re.
0: Iya betul. Ada
3: sekar le kan apa kau lihat buaya waktu sekar tu kan.
0: Iya.
3: Kalau lah dorong mereka bisa dibuang ke kau wah lah baca cerita macam bawa di belakang kan.
0: Tuh batu Maitam. Tak baru.
3: Salam terakhir lu tu pada kumis kau bang.
0: Jadi.
3: Jarang-jarang lebih yau tuanya berang-berang tu ada kiri berang.
0: Iyo itulah Pak Edi nyaman. Awak
3: berang aja, iyo berang lah betul lah memang ngadir. Ijin gua ya dah tu kan.
0: Iyo.
3: Apa cito jarak jauh ke berang lebih pandai juga kan.
0: Iyo betul, santai saja Maitam ya. Enjoy yang pasti.
3: Kerupis lagu lah sih dulu ya.
0: Jadi apa lagu Maitam?
3: Lagu lah ya.
0: Lagu lah Maitam. Dalam pemutih tali dan biar dia pede.
3: Anda punya andam dari lelam mulut dan terang hari ya.
0: Oh, anda punya andam. Bunda ya. Tersisa Maitam duonya yang hari punya kok.
3: Iya, karena dua. Nah, dua itu enggak. Berang. Oh, memadai juga aku kan.
0: Wah, iya. Mana juga cik requestnya Maitam. Aku rupanya duo, celio. Iya. Iya lah, hari-hari putakan saya dan wisya perana Dewi deh, Maitam. Nah, jadi oke, silakan Mitam. Salam
3: juga siap Mitam. Hari ini kon kalangannya wela lapor tamu dari RP deh.
0: Jadi.
3: Aku terakhir hari lagi.
0: Mm-mm.
3: Salam lala untuk Pak Putri Pak di Komisi Semuka Sukses kalau lupa.
0: Oke.
3: Terima kasih Pak yang tadi dua lupa Malaysia Pono. Memari dua tadi.
0: Jadi.
3: Terakhir boleh Tanjuang Bukun ni Bundo Puin. Sudah Aldi Tanjuang lah dah.
0: Yo.
3: Mbak Yul Adolo Putra Tanjuang alias Besayori.
0: Putra Tanjung. Ada
3: yang di Kotorangku semacam di arah ke Kampung Dalam.
0: Oh, jadi. Oke, Mitam.
3: Kira semuanya kembali di semua ke negara lo jadi ya. Dia sebelah di tengah aja.
0: Dari sebelah tengah. Si kau nak suat lihat berarti itu.
3: Ya bu, enggak lo di gua luang saya lihat dari sebelah. Sama kan dari yang leher ya.
0: Jadi.
3: Tidak tu, ni bina lo di luar dada. Aja, mana tu sebab macam balik lah dari sebelah banyak je terengah tu.
0: Okay.
3: Karena rompek je tu lagi. Terasaan Aja di mana, Ayu di Malsen, Okim Takpor tu. Betul lah ni.
0: Okay, Mitam, tu saja.
3: Masih telefon hari di sekolah di telepon ya.
0: Pai delay. Okay, saya ketika saatnya pulang di area Puma, muta lagu lah Mitam.
3: Ya Pak, ala nak ke tiga lah ya.
0: Iya lah tiga mah, Mitam nak ke tiga.
3: Dua hari nak jadi orang nak ke tiga lah, enak. Jadi orang pertama lah buat terakhir lah, enak.
0: Iya, itu Mitam.
3: Okay, ini media telepon hari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah Mitam, Mitam telepon Pak Edi kan. Tadi putarkan lagu deh. Beko pas balam muti tali, break dulu telepon jo Pak Edi. Soalnya lagu Pak Edi dibutam Mitam. Kita ke Dalil Maestro featuring Julia, judulnya Janji di Tugu Merpati untuk memanen cua di Steba. Dan kado untuk Pak Edi kumis sama Pak Maitam bagai. Dan suko balam mutih tali. Sudah tu Maitam suko antam oyandam dari Wisya Pranadewi dari Putangan di. Untuk anak senang kesalahan yang masih bersama kami malam hari ko dan masih nyo bagabuan. Tiga lagu putar dulu beko boleh buka line telefon untuk request lagu-lagu Minang dan rancang di program Salam Macawe malam.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompetera di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Lagu dari Reola, Kanda Dape, Desa Talupo, spesial untuk Adusana Kasadonyo dan masih bersama Perompat di malam hari ko. Dan silakan untuk Adusana Padangan dan Ninyo Bagabuang langsung di 82 Lempis Tampe ataupun langsung di 08 Sabalihan 66 092 Ampe 0. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat jawe.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum Mazur ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mama Zur. Gimana kabarnya Mama Zur?
1: Ya baik. Tadi gimana, sehat?
0: Sehat juga, alhamdulillah Mama Zur. Ah, seger ya, karena seharian tidur mah. Ketahuan musiran malam, seharian tidur dulu biar malamnya gak ngantuk.
1: Baru bangun asar ya?
0: Iya, bangunnya baru asar. Baru siap-siap kantor. Enggak sih,
1: bangun dari pagi.
0: Oh enggak lama, pagi-pagi kita sibuk-sibuk lah. Ada ngejemput anak agendanya, terus ada beberes rumah agendanya, baru ada waktu tersisa sedikit tidur gitu.
1: Inilah bapak, namanya bapak rumahan ini, bener bagus banget.
0: Jadi, iya ya, bapak rumahan ya, nggak suka keliuran ya.
1: Bapak rumahan.
0: iya, itu dia mah. Mungkin setiap orang juga punya passion beda-beda ya, Ma, ya. Nah, tapi kalau Ari cenderungnya begitu.
1: Bapak rumahan, tapi bagus.
0: Iya.
1: Bapak rumahan. Mm-mm. Kalau ibunya kerja, bisa masak juga kan di rumah, bantuin.
0: Oh, bisa dong, Ma. Bisa lah, karena iya, rumah tangga kan bukan kewajiban ibu-ibu aja.
1: Betul banget.
0: Iya, bapak-bapak juga harus bisa kontribusi, apalagi kalau lagi ditinggalin kemana gitu. Kita mau mandiri, Ma.
1: Jadi kalau gitu, kalau Ari bisa masak, bisa makan dulu Ari dong.
0: Boleh, tinggal kasih duit aja, Ma.
1: Ya Allah.
0: Kasih duitnya aja terima sakin. Tapi sama sekarang, Ma, ini Ma enteng banget. Saya mau makasih duit, Ari beli nih. Masak apa nih? Masak ini gitu. Padahal beli ya.
1: Padahal beli ya.
0: Oh. Padahal beli.
1: Kita gak bener juga nih, gak
0: bener
1: nih.
0: Tips and trick ya. Jadi kita harus pinter-pinter mah. Zaman sekarang kan.
1: Iya. Zaman sekarang pinter berpinter-pinter gitu loh.
0: Iya bener. Pinter berpinter-pinter. Tapi yang jelas on track. Pada posisinya mah. Ya kan mah. Tidak.
1: Oh. Ini
0: kalau
1: jadi mama kalau banyak ngomong nanti orang.
0: Oh iya, request ya, Ma. Oh iya, request apa, Ma, lagunya?
1: Jaso Mande ada nggak?
0: Jaso Mande ada nih. Dari siapa mama mau diputerin nih? Tiaramon atau Ratu Sikumbang? Tiaramon lah ya.
1: Tiaramon deh.
0: Oke deh, siap. Salam untuk siapa nih?
1: Untuk Mama Najwa yang tadi
0: ya. Mama Najwa ya, Ma. Yang awal.
1: Ya, tapi ada catat juga nih untuk Pak Edi.
0: Pak Edi Kumis, ya benar.
1: Ya, kali Edi Kumis. Terus untuk Pak Oyon.
0: Pak Oyon Tanjung, ya.
1: Terus untuk Mama Queen.
0: Mama Queen.
1: Siapa lagi?
0: Tadi ada Maitam, Ma. Maitam. Ada Mama Ica.
1: Maitam.
0: Iya, Matam.
1: Maica.
0: Matam Sikumbang, Mama Ica.
1: Sikumbang. Siapa Tanjung Tanjung ya?
0: Pak Nur Tanjung, Bunda Nur. Nur.
1: Mama catat loh tadi itu siapa yang keluar.
0: Yang, oh iya.
1: Soalnya Mama lupa. Tapi kalau udah gak mana soal udah apal ya.
0: Ini iya, benar, Ma. Uni Desi, dia Stratek juga.
1: Siapa lagi ya?
0: Udah jomblo kepo, Pak Buyung Tapai.
1: Yang cantik itu siapa ya? Oh lala katanya.
0: Oh, Diana ya? Uni Wulan ya?
1: Bener.
0: Okay.
1: Pokoknya gini aja deh, biar nanti gak salah-salah ya. Buat yang udah masuk, yang memang gak sebut terusan, terus yang mau masuk, nah itu salam semuanya.
0: Terutama
1: nih buat Ari, keluarga. Buat Ari, buat mama, mama papa, buat
0: kasih, mama.
1: Istri Ari, buat anak Ari, itu mama itu ya.
0: Iya, Ma.
1: Oke. Iya, terima kasih dari itu Mama. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Zur yang ada di Gunung Pangilun. Lagu Mama Jasomande dari Tiara Monbeck Hari Putakan di Mah. Oke, Ma. Terima kasih banyak dan awak akan beralih ke telepon selanjutnya. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, Ri?
2: Ke Buya Roni Jamba dari Tabiang.
0: Buya Roni Jamba.
2: Iya, salam kenal, Wak Ri.
0: Salam kenal, Buya. Yo betul, Buya. Ri baru kenal sih, Buya. Baru baru pertama kali lo undang suara Buya. Baru.
2: Awal le, cek ya pendengar radio ke mah.
0: Oh, cuma jarang masuk ya, Buya?
2: Iya, jarang masuk. Iya, Wak, cuma pendengar radio tadi.
0: Oh, iya. Alhamdulillah malamku Buya masuk, kan?
2: Iya,
0: bisa. Bapak, Buya?
2: Ini segi-segi seri gini kok.
0: Alhamdulillah. Segi mana, Buya? Pakai cewa masjur tadi. Akan Mbak Sambia lalu siang tadi dulu, kan? Untuk siap-siap malam kok sama jendol leh. Kebetulan lagi sepi-sepi job ya kan, Bu ya, lagi sepi kerjaan.
2: Iya. Hari kita lagu acem hari.
0: Jadi, Bu ya, laguan yang keributan.
2: Apo? Diaga Bayang.
0: Diaga Bayang, Diaga Bayang Android.
2: Enggak, versi Bocan Melodi.
0: Bocan Melodi. Oh.
2: Iya.
0: Santa lucu. Bobby
2: Chandra.
0: Bobby Chandra. Santai lu ya, cari lu. Kok layado Bobby Chandra kok.
2: Iya.
0: Oh. Kalau yang versi Bobby Nado ba tuh. Apa Bu ya?
2: Nado versi Bobby Lari?
0: Enggak ada, ada Bobby Chandra duo adanya.
2: Oh, duo adanya, adanya.
0: Iya, ba tuh diganti ya, Bu
2: ya. Enggak apalah, yang lain lah lagu Kiriman Doa dari Zalmon ada, Ri.
0: Kiriman Doa. Itu jadi atuh salah Buya. Mana? Oke Buya, silakan. Salam Buya untuk siapa Buya?
2: Ayo, salam kenal Jo sanak kenangan saudaranya.
0: Sama-sama.
2: Yang tadi siapa masuk sendiri?
0: Yang tadi yang dari pertama ada Mama Najwa, Bu Zur, Pak Edi Kumis, Maitam.
2: Salam kenal saudara Jo Ibu Zur, Jo Mama Najwa tu.
0: Jadi oke Buya.
2: Satu cile yang ditunggu tam Unidiana.
0: Unidiana,
2: salam kenal yo.
0: Salam kenal. Oke.
2: Iya. Satu cile Pak Buyong Tapai ya, salam kenal lo kan.
0: Iya Pak Buyong Tapai. Alun masuk lihat tadi lah menelpon pilun tangke deh, tempi sebenarnya lain.
2: Oh, lun tangke ya.
0: Iya, kamangke kira masuk dan lain.
2: Iya, Leo tu galak-galakan mah.
0: Iya betul bu ya. Serius ya.
2: Satu cile itu celai dari Pak Nur.
0: Pak Nur Tanjuang ya.
2: Ayo, salam kenal ya Pak Juliau tu.
0: Oke.
2: Koroni Jamba di Tabiang ya.
0: Buya Roni Jamba di Tabiang.
2: Ini Roni dua nak Roni kena goce.
0: Ayo di Parakrakah tu, Bang Rano tu.
2: Di Parakrakah kok. Koroni Roni Jamba dari Tabiang lah kan sirkuit.
0: Jadi sukunya suku Jamba cina goce.
2: Iya masuk
0: tuh. Masuk ya, Buya. Oke lah Buya, siap.
2: Ya bungkui kami aja sedo lari.
0: Jadi
2: sama yang datang sabu ini.
0: Siap Buya, oke Buya. Makasih banyak Buya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Buya Roni. Buya Roni Jamba. Iya. Ayo di Tabiang ya kan. Oke, selamat malam tuh Buya, ditunggu lagunya Zalmon Kirimkan Doa. Sudah tuh tadi ado Jasomande nak. Iya, untuk Mama Zur di Gunung Pangilun.

0: Ok, coba angke telepon balik ya. Coba di 82 balik ampe 1 ampe. Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam Uda Ari.
0: Selamat malam. Sama Uda siapa Ari?
1: Oh, sama Maite.
0: Maite. Hah? Mete di mana Mete?
1: Kok tak kaji ini Mete ini kok?
0: Tak Mete, Mete, Mete mau kok? Mete perlu dua. Mete perlu dua.
1: Mete hari juga ya?
0: Ya nah, kan juga. Kalau dulu kan Mete perlu dua, kini jadi Mete berampe.
1: Ba?
0: Hah?
1: Eh, Mete, Mete hari nak Mete perlu dua leh.
0: Oh Mete hari gini?
1: Mete hari kan Mete berampe.
0: Oh iya Mete berampe. Hari buat sekolah Mete berampe jalurnya. Mete berampe bisa kan kapo mah Mete. Kan kawan air besok, besok sore.
1: Besok sore ya.
0: Iya mah. Apa mah wak di apa Ron Sawali mah?
1: Ah iya.
0: Di Ron Sawali. Ron Sawali itu kan ditunggu-tunggu aja Mete mah. Onde. Bah kok mati telepon Mete. Nih. Atulah Mete. Mana pos sedang di jalan. Ni mana? Mula Mete diulang saja boleh aku Mete ni. Curi terima telefon dan sesudah Mete je lu. Kok sian akan masuk. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Salam Ri.
0: Waalaikumsalam. Siapa? Sama siapa Ri?
1: John Patikawa di Tumbuh Hitam.
0: Pak John Patikawa. Oh iya iya betul betul. Pak John Patikawa di Tumbuh Hitam dan di Dake apa pacarnya? Pasar pagi.
1: Pasar pagi dari orang waktu.
0: Ah iya iya. Eh sedang di jalan Pak John kok?
1: Nah, kita angin.
0: Oh patuhilah bambu hambuhnya. Bang apa Pak John?
1: Tercampak Mete apa Mas Wah.
0: Nah itulah Mete tadi jalan menelpon antah kau mati yang peliau lah.
1: Iya, jemaun yang tu suat ceko dan tu cuba lah.
0: Jemaun yang sih suat langsung dari studio ya. Jangan dari jalan belum ni pon ya.
1: Oh ya, kudo.
0: Ah, tu berarti ya cojo Pak John mah nyimak pon orang sebali.
1: Ah, itu Rendra, ya itu Rendra Mahendra, Maman Afandi,
0: itu dia itu lah. Itu nasi senior itu mah. Iya, kemudian Pak Diah sesinya tu mah. Alun foto petang di kasarnya, kan? Nah. Kami sari tu, minggu lalu, Pak John. Iya, pasok mendampingi hasil senior wa kan?
1: Oh, iya.
0: Iya lah, tapi Pak John.
1: Siapa dia itu malam-malam itu? Tak berapa orang lah
0: nari. Malam-malam di Siko nan laki-laki Bang Maman, Bang Rendra, duonya tu. Anan Padusi Burika cie.
1: Burika Sandra Paramita.
0: Ah, Burika Sandra Paramita betul. Itu dek masih lo bo Sandra Paramita. Tahu ri. Ah, tinggal beliau lah nyo Pak John. Yang lainlah pada
1: pernah bakti. Pak Yusri Salam masih di mana
0: ya? Ah, Pak Yusri Salam masih. Beliau kan di pemberitaan.
1: Oh, di pemberitaan beliau.
0: Ya, beliau di pemberitaan. Pak Yusri Salam kan yayangnya Pak Burika Sandra Paramita.
1: Ah iya.
0: Di pemberitaan. Udo sayang ya.
1: Udo.
0: Masih.
1: Sama di Bu Maulina di pemberitaannya Bu Maulina.
0: Ah Maulina, Bu Maulinanya lah pindah Leo ke siaran gini, Pak John. Sebidang jadi gini. Ke bidang siaran beliau. Sebidang jadi.
1: Bidang
0: siaran beliau. Oh. Nah, besok disampaikan salam Pak John besok ke Bu Maulina.
1: Assalamualaikum.
0: Pak Yusrizal, sama Bu Rika, pakai. Jadi,
1: salam aman. Tua kok lemonik ya. Salam tua orang-orang ada ini lama-lama atau Mas Bolang bagi
0: itu. Oh iya Mas Bolang.
1: Nah. Aku udah Mak Lucy itu.
0: Yo. Kok boleh sobok dia pun rumah Leo kan dah kayak dari kantuahnya mah. Nah, iya, sobok kesampaian deh kok. Siap lah baju.
1: Mau beliau udah Mas Bolang, saya tuh tidak Hamid jarmu itu. Nah.
0: Yo. Pak Ida Mamit. Okey Pak, aman Pak John.
1: Aduh, aman ya.
0: Ah, siap. Jadi. Oh lah, Bu Linda Wati masih di Padang. Bu Linda Ferawati, tahu beliau tadi malay kenal Pak John. Nyeduh duo Linda Wati cek, Linda Ferawati cek.
1: apa aja nama cok ini menang atau boleh Lindawati
0: kan? Oh, Lindawati ya lah itu kan.
1: Nah, cok memberi siaran dulu di apa sandiwara RRI.
0: Penulis naskah drama lo beliau tuh.
1: Iya, sama Bu Erni Saidin kan. Bagaimana ini lah.
0: Sama sih ya, Pujan?
1: Erni Saidin.
0: Oh, wah, itu nak sobok jari dong. Mungkin sebelum hari masuk siko beliau lah purna orang kali.
1: Iyalah,
0: ya
1: pernah
0: tugas.
1: Nah, ya
0: kalau
1: mungkin hari di Pro 2 dulu nya masih ado angkat tahun-tahun 2000-an.
0: Oh, masih ayo.
1: 2003.
0: Iyalah. Bu Linda masih bersobo hari itu, tapi Bu yang Cilai tadi Pak Jo Sabu kan dapat sobo hari semua lihat.
1: Bersobo ya?
0: Dapat sobo loh. Mungkin lah purna mungkin waktu.
1: Kena waktu itu hari di produk bahwa kata tahun 2004 hari pio hari lihat ketindah aja malah
0: 2004 hari di produk
1: itu masih beliau ada beliau situ
0: kan? Oh nanda hari masuk 2005 Pak John
1: 2005
0: ya 2005 akhir Desember.
1: Oh ay. Berarti dulu siapa tuh si Ano Joko mana Dionda Mara lo mana?
0: Ah Dionda Mara bosobo kami itu Sofianita Usman.
1: Dion lah pensiun ya.
0: Dion enggak ada Bang Dionnya lah di Ado Karajonyo kan enggak di Siko ya 2008 2010 dia pindah tuh. Resign dari Siko. Oh,
1: resign
0: langsung masuk di UNP.
1: Oh,
0: lah dosen boleh di UNP.
1: Tinggi bolanya.
0: Ah, tinggi bola kalah ri. Alah panjang.
1: Sakit nyolot, sakit beliau.
0: Itulah. Pak John, ada informasi dari Pak Sutan siapa Madinur Pak Sutan lalu pulih.
1: Tama Menan
0: ya, kata beliau Pak Ida Mamit lah meninggari kata beliau. Suami Bu Erni Ranti. Oh, hari nak tahu roh. Tapi dia tahu nama beliau kok cuma meninggal atau enggak hari nak tahu. Itu Pak Sutan Menan menginformasikan barusan Pak Ida Mamit lah meninggari kata beliau.
1: Nah.
0: Nah, tuh Pak John. Yang Mas Bolang.
1: Sudah lama beliau mah ya.
0: Oh, Pak Ida Mamit ke Mas Bolang atau oh, siap.
1: Iya, iya Mas Bolang. Yo, aduh dulu tuh di Produ acara lembaran kehidupan dulu.
0: Yo, kan? yo nah. Betul. Iya.
1: Kreatif Mulyadi dulu tuh
0: Mulyadi. Oh, Pak Mulyadi saat ya. Wis mantap lu Pak John gua kenal sudah lah senior senior ya.
1: Sebuah
0: dulu lah,
1: kita masih
0: harus menang ngasal orang kalah. Oh iya. Mengudara saya dulu nah, apa jana? Mengudara lo ya.
1: Iya. Bisa kukur jambu dulu mah.
0: Iyo. Betul. Oke lah, oke.
1: Iya. Ah itu lagu Cek Lori.
0: Ah jadi. Iya aman tuh.
1: Kata celak di Memramil itu dari Indah Delvia.
0: Tacilak, oh ya Indah Delvia, iya. Jadi
1: dalam
0: ya. Oke.
1: Untuk hari ya.
0: Terima kasih Pak John.
1: Untuk grup
0: RRI.
1: Untuk keluarga Mas Bolang tadi itu kalau monitor beliau.
0: Sudah pemenan monitor.
1: Sudah pemenan ya.
0: Iya.
1: Untuk keluarga apa keluarga Mbak Isem Is lah beliau
0: dulu kan. Iya.
1: Tutup Mbak Ros pilihan boleh kemana-mana ini lupa bangunnya. Tutup Nani Prata Alos Nani Berlis.
0: Oh iya. Jadi
1: sepana hari ini nah.
0: Lah itulah itu senior hari sudah tuh kenal hari itu Pak John luar biasa memang
1: tutup luar biasa. Aduh orang ibu ya tadi itu hari ini penyanyi dulu tuh.
0: Di RRI ya cok belum masuk nyanyi dulu.
1: Iya orang ibu ya. Aduh album sih.
0: Oh iya. Lagu Minang. Lagu Minang Pak Jono.
1: Iya cie album.
0: Jadi mantap.
1: Tanya sih lagi, tanya sih itu tuh. Tapi si Pak Jono nak kenal tu, tidak Pak Jono nak kenal tu. Sama-sama di panti itu.
0: Oh iya betul. Iya. Oke lah.
1: Iya lah Pak Jon.
0: Jadi, nah waduh, nostalgia Pak Jon.
1: Nostalgia sama sama lah. Tadi, iya kan ada orang punya hari kan itu siapa yang nado tahu Pak Jon kan?
0: Iya betul tadi Pak Ida Mamit lah nado kan iya.
1: Iya kan tahu wah.
0: Iya betul.
1: Kalau seperti ini dia kan tahu ini kan.
0: Iyo.
1: Itu okay. Restrisi merasip dulu tahun RI itu.
0: Ayo, lah ini padang beliau kadang di Pekumbuah.
1: Iya, ini Pekumbuah itu. Ini pencun dari dinas perhubungan, cek kan?
0: Iya, betul. Nah, dari
1: Iya.
0: Iya.
1: Okay. Dalam kompa,
0: jadi Pak Jon makasih banyak. Siap, siap.
1: Oke, Pak Jon.
0: Jadi, insya Allah Pak Jon kau doa ketul kesempatan.
1: Assalamualaikum Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuh Pak Jon Patikawa di Tunggu Hitam. Memang bernostalgia. Nostalgia tuh memang rasanya indah mana dusana penangah pulai ku awak apo kan bentuk Pak Jon tadi. Nostalgia awak elok-elok gitu kan. Taraga aku flashback atau balik ke waktu yang lalu balik tapi malah enggak bisa. Itu bisa dikenang saja kan. Ayolah awak ke mengenang lagu-lagu lama dulu. Ramon Yusuf Mandi biar kau putarkan kirimkan doa dari Salmon dan terakhir Tachila Dinan Rami dari Elvia. Selamat malam untuk Buya Roni Mambazur Pak Jon Maite tadi sempat tapi tidak sempat.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
2: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
3: Totalnya Rp143.500 ya, kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sobat RRI Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Terus apa ada dua lagu tadi dari putaran. Karena ternyata ada tamu malam-malam pun deh. Tamu nanda diundang tapi magir jaki, ya kan? Salam, assalamualaikum.
1: Salam Jawa. Salam.
0: Iya, salam.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, Uni. Selamat malam. Nah, yo. Uni siako.
1: Minggu pat.
0: Uni nangka petang. Masih ditampai petang, yo.
1: Nggak pengen nek.
0: Pindah segini. Pak, aku segini segini saya ini pindah. Pindah ke Jawa ste. Biar susah dicari. Uni masih di itu, masih di Asratek.
1: Ini lagi, iya di Asratek.
0: Oh, kini lagi di Asratek. Kota Batang di mau nih?
1: Tempe hari mah kelar mari mah.
0: Oh iyo, dan pindah malam-malam tuh, terangnya kerse PC di belakang gudang kosong tuh.
1: Tuh kawan tuh mah.
0: Hah, bah nih?
1: Itu kawan tuh mah.
0: Kawan Uni?
1: Nah,
0: suruh lah pai. Suruh lah pai, gak mah gaduh kalau malam.
1: Sengaja suruh gaduh orang malam.
0: Tak lama lewat harinya doi. Ah, Nida sehat, yes.
1: Segeh bana.
0: Segeh bana, suruh Nida sepantau ada segeh doa. Itu orang mengantuk sih.
1: Separuh mengantuk.
0: Ah kan mengantuk tuh. Ah iyalah lalu lah nih Desle. Ah tapi sebelum lalu dengar lagu celo.
1: Enggak minta sini tuh lalu lagi. Biarian nangga sudah.
0: Oh, nak didengar dah. Hari sana mendengar.
1: Ancak lagi. Iya.
0: Ah iya iyalah okay lah. Ah apa lagu yang ka dipilihkan untuk Nides ko?
1: Anda tanya, anda ada situ?
0: Nanda ado, nanda ado, nado lagu apa? Ada lagu dangdut, nado ada?
1: Itu tidak ada.
0: Lagu Minang, sela. Lagu Minang yang Unides danga malam ko kan didangai.
1: Ayo lupo jadi.
0: Ah, karena lupo saja. Bahkan lau nak usah dipilihkan. Nak usah dipilihkan.
1: Hari Sabtu ada di situ.
0: Sabtu bilo? Sabtu bisu. Oh, libur hari. Pas libur apa tuh? Nida sekarang tua kayak Rari.
1: Iya. Tolong itu. Apa?
0: Ah, ini des.
1: Apa namanya?
0: Apo?
1: Pasangin streaming pro-nya.
0: Oh, apo pasangan streaming RRI digital?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi aman tuh. Kok enggak ribet
1: kok? Selari boleh kan?
0: Boleh. Sabtu iya. Tanggal 3 boleh. Aduh, Mice pagi. Abis itu Riri jam 2 balik. Amna Uni malam. Hari sama Mutia libur. Siapa mana?
1: Yang bertiga di absen tadi tuh bisa tuh.
0: Siapa tuh?
1: Yang bisa. Itu ketiga nih Uni.
0: Oh bisa. Bisa.
1: Ya udah sama orang itu aja lah.
0: Nah jadi aman bisa. Sebenarnya tenang lah. Akhirnya lagu di Uni Desi.
1: Tayo Tainda.
0: Antayo, Antainda, itu tuh ya, lagunya tuh ya. Oh, Tirita Cila ya.

0: Nggak tahu deh.
1: Nah, jadi itu sih lah cerita Cila atau aduh si Celai sih versinya Renima Samurai Yukoto.
0: Oh iya, yang mal yang ancak sih lah.
1: Ah, cerita Cila sih lah. Kayaknya lebih banyak buat nan apa mah nan suko do Ryota Cila atau sir putari. Ha, oke. Baiklah, salam ini desi lu untuk siani desi.
0: Buat sada yang menanga selari.
1: Untuk sada nyer se.
0: Iya.
1: Ah, jadi.
0: Yang nak menanga enggak usah lah.
1: Iya, ya nak menanga enggak usah salami. Ini udah kadang ngair mah, tu ali salami nak. Oke lah Uni.
0: Oke, makasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tony Desi. Dia seratek. Mungkin Niko telepon terakhir gitu malam kumah. Selamat malam.
2: Malam.
1: Salam jawab sama siapa Rio?
2: Mentawai hadir lagi.
1: Hah?
2: Mentawai hadir lagi.
1: Mentawai hadir lagi. Oh, Mentawai. Nah. Ajo Tommy bukan?
2: Wah, berhasil.
1: Ajo Tommy kok?
2: Yori.
1: Oh, mantap. Kamas ya, Jo.
2: Kita rentau ke Mentawai, Mas.
1: Eh, enggak patah-patah. Kok dari Mentawai lah, Jo? Mengudara sampai ke Sudirman Dua Balai?
2: Iya. Yeah. Ah. Patah kok cuaca nih, lo.
1: Oh, berarti kalau cuaca nak rancak, enggak apa, Jo? Ajo nah, ya? Tak masuknya, enggak berhasil ya kemari, dah.
2: Kau nandu ribet,
1: rencah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya cuaca sedang rencah, terkendala sinyal dan lain-lain gitu.
2: Ah iya.
1: Oh gitu, mantap. Alhamdulillah lah Jo. Lah cerah balik di sini lah Jo.
2: Oh iya.
1: Oke lah. Kalau lo Jo Tommy lah kau.
2: Ya tu kulit ya.
1: Wih mantap. Siro mana kalau kulit? Baik Jo.
2: Pasti menunggu pelanu mah. Salam balik mah. Tapi bantu musuh
1: menjawab. Iya betul. apa lagu Jo kau diputar malam kau?
2: Oh Nuri, nanti saya menyakiti diri.
1: Apa Jo?
2: Nanti saya menyakiti.
1: Oh nanti sayang menyakiti.
2: Nah
1: tuh. Oh iya. Nanti sayang menyakiti Big Heru.
2: Ah salah.
1: Ah jadi. Salam Jo, silahkan Jo.
2: Saya pertama itu hari dulu.
1: Ah, jadi makasih banyak Jo.
2: Selamat bertugas.
1: Mm-hmm.
2: Saya taruh.
1: Amin.
2: Nah, jadi untuk Pak Nur.
1: Ya.
2: Di Kumis. Di Kumis.
1: Oke.
2: Roni Karno. Mbak Yul. Diana. Siapa? Iko
1: Sia.
2: Ola,
1: Jo?
2: Ola lah gimana?
1: Ola lah. Oh. Apa mah Diana?
2: Diana jalan lah.
1: Oh, ini enggak tahu di Jo Ola lah kudu Jo. Mbak Uni Wulan nak.
2: Uni Wulan,
1: iya. Juari nak do pakai Ola lah dia do.
2: pakai
1: ulala. Oh, pakai ulala. Lala mulia nama soal jari kan. Tuh, yuk. Aduh, dari petang siang kecil ulala. Ulala lari gitu, dia kan. Oh, baru ingat. Ini bulan, kiranya. Oke.
2: Salam terakhir, Bi.
1: Untuk siapa, Jo?
2: Untuk kakak abang, Bi.
1: Iya.
2: Untuk kakak abang di Piala, ya.
1: Iya, di Piala.
2: Kalau di sana, bilang kakak abang.
1: Nah, jadi. Oke, Jo.
2: Terima kasih
1: nih. Sama-sama Jo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ajo Tommy Nandi Mentawai ande. Jadi bentuk itu puluh kiranya nak. Kalau namanya kah, kalau cuaca nak rancak, tak perlu rancak sinyal dan lain-lain situ kan. Ya Jo, alhamdulillah lah Jo. Rancak ini Jo. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam Jawa.
3: Salam Mbak Jawe. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Dahen.
3: Ya, kok penelpon terakhir kok? Bagian terakhir apa?
1: Tahu saya Dahen.
3: Baik.
1: Baik.
3: Yola, ini masuk. Ya, balai. Tepaso mengalah kan. Kamu yang gaya-gaya tadi kan.
1: Iya, itulah.
3: Kamu yang kakek-kakek yang nelfon tadi, yang nenek-nenek kan.
1: Iya. Pengganti ganti warna dahena. Adahen penutup malam gue ya. Adahen masih di Batu Sangka atau di Cilacap?
3: Masih di Senayan.
1: Ah, masih di Sangka. Adahen pembuka, pembuka tadi Mama Najwa adahen di Siteba.
3: Yo, Mama Najwa pembuka. Dahen ra penutup dari Senayan.
1: Ah, mantap. Ah, pasti dahen malam ko minta lagu Tagali-gali.
3: Yo, dari DK Putra lah do Bang Ari.
1: Tapi Tagali-gali DK Putra enak do dahen. Tagali-gali ko tiga ribunya. Lepai cie. Acek leko limestone ah namanya ko. Samo Gienzani.
3: Lepai ada lepai.
1: Ah, lepai sajalah ah, jadi. Tagali-gali
3: ya, lepai itu orang Batu Sangka tuh mah.
1: Oh iyo. Tapi gini masih eksis. Masih eksis beliau.
3: Iyo.
1: Siap lah. Masih eksis di musik Minang ya dahen ya.
3: Masih
1: mantap. Ya, siap lah dahen. Oke lah dahen. Salam-salam dahen.
3: Tadi wa menangkan Pro 1 di 93,5 rancak mana?
1: 95,9. Kini berganti nih dahen, 95,9.
3: Enggak, yang di apa namanya pemancar relay yang ada di di mana di Solo atau yang, di mana tuh siarannya tadi awak dengarkan di FM tadi.
1: Oh iya FM di situ mah di pemancarnya ya. Iya.
3: Pemancar relay.
1: Siap mantap Ren.
3: Kayaknya siaran berjaringan bentuknya tadi.
1: Oh jam?
3: Jam berapa dari jam 8 sampai jam 10 lah.
1: Oh iya bola nak.
3: Enggak tahu lah lo. Oh iya. Alun lama kok lah lo.
1: Iya. Berjaringan modern sih si Rabu tuh mah.
3: Iya. Di 93,5.
1: 93,5 ya. Oke.
3: RRI Padang di Batu Sangka.
1: Di Batu Sangka. Prompe.
3: Iya kok pemancar yang di Solo.
1: Oh.
3: Prompe Naduro. Produo Naduro.
1: Iya Prompe Produo masih pakai digital dah yang mendengar anak.
3: Digital. Yang ada Produo Bukit Tinggi ya.
1: Oh iyalah ada kek kesinan kemarin.
3: Iya ada kek ke Bukit daripada ke Padang. Kalau dari Sangka wak. Dari Senayan itu 125 kilo.
1: Iya betul. Iya
3: kalau ke Bukit ada kek yang 60 kilonya.
1: 60 hanya dah ini ya.
3: Iya.
1: Ya itulah kalau Pro 1 Padang iyalah hampir 10 kabupaten kota coverage areanya.
3: Iya.
1: Kalau Pro 2 Prampe alun ya doh. Masih seputaran kota Padang dan sekitarnya paling jauh mungkin.
3: Iya. Pariaman.
1: Pariaman. Nah, tuh lah.
3: Iya.
1: Nah, kalau kedahin menengah Prampe
3: kalau itu jadi kita. Pro 1 itu lah di seluruh Sumatera Barat lah.
1: Iya betul. Pro 1 itu lah.
3: Tapi kadang-kadang siaran ini lah kadang-kadang yang di pemancar Solo
1: kok. Oh, hilang. Oh, nah baru beko di infokan beko, kami infokan ke bagian TMB. Teknologi dan media baru tuh urusan TMB ya untuk cek-cek pemancar tuh Den.
3: Iya, tadi kan siapa yang masuk tadi? Siang Oncu Dipo tadi kan komplain no, tadi mau.
1: Oh, dan dape ini apa di Solo? Solo nak didengar.
3: Tidak di Solo, tidak dape di tanah datar dape dong.
1: Iya. Entahlah kau lah dupa
3: apa. Tapi tadi sore lah muncul ya sampai gini. Oh, yang siaran so. Bang Yudi kan di Prompe.
1: Yudi, Pro 1 Yudi ya.
3: Iya di Pro 1 ya.
1: Iya Ren.
3: Kini ya sebenarnya berhasil siaran Pro 1 Padang di jalur FM di Sangka.
1: Mantap, alhamdulillah. Ya doan saya dahin mudah-mudahan Prompe Pro 2 menyusul ya.
3: Yo capek lah menyusul ke Sumbar kok. Maksud cuman kota Padang saya kan.
1: Iya itulah. Jadi insyaallah mudah-mudahan dalam waktu yang cukup lama. Hanya kan proses ya dahin tuh. Iya. Hanya kan ditagaan pula pemancar dulu ya, kan.
3: Iya, sesuatu itu butuh proses.
1: Butuh proses, iya. Iyalah, silakan dahin. Ada salam untuk siapa dahin?
3: Salam buat Pak Nur. Busur buat Siale, untuk Siale, untuk Pak Yul, Bunda Queen,
1: Bunda Queen,
3: Pak siapa, Pak Edi Kumis ya?
1: Iya, Pak Edi Kumis,
3: Pak Buyon Tapai, untuk Mama Naswa tadi salam kenal, terus untuk kesadonya lah Bang Ari yang sedang menengahkan pro ampe.
1: Jadi ya. Oke deh Hen, kemudian kita putar lagu sedolanya. Kita bagi sejauh katuren ya.
3: Ba, Uncle Gazi udah pernah masuk ke Prompe kok, yang dari Solo yang itu.
1: Info pas Dahen masuk di Pro 1, karena mungkin Uncle Gazi mendengar Pro 1 kan. Pas Dahen masuk Pro 1, info beliau ya dengar langsung sesekali main ke Prompe jadi kan.
3: Ya sesekali lah mentua Rahma di Barisangka, Uncle Gaji kan.
1: Iya betul.
3: Encu Dipo masuklah ke Pro Ampe kan.
1: Iya betul. Iya, sampaikan saya bisa dahin pas apa. Pas di Pro 1.
3: Iya, sampaikan juga.
1: Iya, aman tuh biasa sekali. Anyo kan jam masuknya beda-beda pula tuh.
3: Iya.
1: Jadi bisa banget
3: ganti-ganti. Masuk mendengarkan lewat FM sekali lah, lewat digital kan.
1: Tuh. Oke, mantap. Oke, Dahen itu sih, Dahen.
3: Pak, cuaca di Padang gini, Bang Ari?
1: Cerah, Dahen. Cerah, Alhamdulillah. Nah, tapi tadi sih hujan. Kini, Alhamdulillah, malam kula cerah. Agak angin aja sekitik.
3: Awak di Sungai Yang, ya?
1: Sungai Yang
3: itu kecamatannya.
1: Iya, betul.
3: Jaraknya 2 balik kilo dari kota Batu Sangka.
1: Iya. Nggak lu jauh apa, Nara, Dahen, ya?
3: Ya, awak di dusun tinggal mah.
1: Di dusun, oke.
3: Iya, udah kayak rumah kok sawah, kok sawah bukit.
1: Mantap lah tuh sajuk mah kalau malam-malam.
3: Iya.
1: Sajuk malam. Benar,
3: yang terangnya suara jangkrik.
1: Iya, bedanya di siko-siko terangnya suara motor, oto. Ya,
3: kan? Kalau di Padang kan suara bising gitu kan?
1: Iya.
3: Nah, kalau sikur ada tenang suasana.
1: Tenang, adem ya dari ini. Oke.
3: Damai. Oke lah Bang Ari, awak pamit dulu ya.
1: Siap lah Hen, ditunggu mudah-mudahan lagunya bisa kita putar.
3: Lagunya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dahen, terima kasih banyak untuk Manajua, Pak Edi, Maita, Mama Zur, Buya Roni Jamba, Maite, Prompe tadi sempat tuh kan. Pak John Petikawa, Unides, Ajo Tommy, Dahen dan Kesadonyo Nanalah Masua di chat bagai untuk udah jomblo kepo, Dajes kok banyak mana salamnya untuk seluruh Prompe atau Dajes. Dosana Prompe mantap banget dari Malaysia dan Indonesia. Di Juwita, Putra Kelo Sambilan, Abak Kopral, Pak Buyong Tape, Jopiala, Pak Roni, Jomunir, Pak Malin, Pak Jomblo, Lebay, Pak Edi Kumis, Mawar Jamba, Abang Tommy, Mbak Yul, Sampai Menan, Sampai Ibu, Mbak Najwa, Uni Monik, Uni Tati, Pak Azam, Maitam, Sikumbang. Dan bungkuih kami sejenak seluruh pendengar Prompe di Manusia Berado, mantap. Mama Ica, yuloh lah. Salam pulo untuk siapa? Mbak Yul, Roni, Bang Roni, Ninela di Parker, M, Mak RJ Bintang, Marjo Bintang nak, ini ya. Sudah tu, Mama Ica, ya, Mbak Desi, Pak Yong, Pak Nur, Bunda Queen dan seluruh fans Prompe. Mulah, langsung ke lagu saja. 3 lagu dan diputar, mudah-mudahan tak ajak sedonyo kena tua bagi-bagi saja dosa berangga. Terima kasih banyak. Allah baga buang malam ko kesadonyo, mohon maaf kalau salah kato, mohon maaf kalau dona bisa masuk bisuak pasu buat balik di salam jawa ini yang sebalik putarkan biko lagu-lagu rancak sampai jendu balik pengantar tidur untuk dosa nak kesadonyo.

0: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Panadata, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah, atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Ujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu.
5: Kamu adalah pendengar yang baik.
4: Aku tidak pernah meragukanmu.
5: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
4: Kamu membuatku merasa lebih baik.
5: Aku suka berbicara dengan kamu.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
5: Gencana.
6: Excuse me, thank you, kumao.
4: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel.
10: Rancak bana.
4: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, Duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dan saudara pendengar, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wakili rekan yang bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat datang pandangan di mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang. Kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Selamat pagi dan sana. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pandangan di mana saja dan sana berada. Selamat basuh balik dan sana di kesempatan hari nanko, hari Kamis tanggal Sabale Juni 2026. Basamo Ambo Hatwarman di Daipat Raminang pagi hari nanko, dan kita akan basamo beko sampai jam 2 balik waktu Indonesia Barat. Dan dun sana pananya serangkaian program hiburan serta informasi-informasi dan lah kami siapa dun sana akan kami hadirkan ke ruangan dun sana dan mengawali kebersamaan kita hari nan kudu sana akan kita dangakan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah As-Saba ayat 50 sampai ayat 21 dibacakan de Koriah Yantinovita dan seri telawah dibacakan de Yudi. Nah, kemudian setelah selesai pengajian waktu sana, kita akan mendengarkan pulau ceramah subuh dan untuk hari kini ko atau pagi kini ko sana ka disampaikan de Al Ustaz Yun Kennedy mangke topik menjago silaturahmi ya. Marayah keberkahan, menjago silaturahmi, marayah keberkahan. Dan setelah selesai ceramah subuh tu berkurus ramai tengah, kita akan lanjutkan pulau jo lagu-lagu bernuansa Islami sampai ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan informasi pertama dari Perempuan Eropa yang untuk hari kini ke dalam kabar sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan sudah jam 7, apakah sudah selamat menengah? Kami akan sampaikan pula informasi-informasi dalam kabar selingkah negari dan ditarikkan informasi jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian sudah selamat jam 9 waktu Indonesia Barat, beko seru biasa, kita akan lanjutkan penelusuran kita tentang nilai, tentang kearifan lokal yang ditinggalkan nimo yang kita rawani kabau ko dalam program kearifan lokal Minangkabau, dan masih akan memperbincangkan atau melanjutkan perbincangan kita pada pakan dan berlalu, yaitu tentang nilai-nilai kearifan atau reaktualisasi nilai dan sistem Surau Minangkabau di era modern bagian kedua, ya. Reaktualisasi nilai dan sistem Surau Minangkabau di era modern bagian kedua, itu yang akan kita perbincangkan dengan sanak pendengar pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Walau sanak pendengar, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah As-Saba dimulai ayat 50 sampai ayat 21 dibacakan de Qariah Yantinovita dan seri tilawah beko akan dibacakan de Yudi Ristira. Yalah dosa menengah dari Sudirman dua balai padang kami ucapkan selamat pagi dan selamat menyimak pembacaan suci Al-Quran berikut.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asi, dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan Iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI yang berbahagia. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah mengizinkan kita menghirup udara segar sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan. Hadirin kaum muslimin, senang pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amal yang sangat sederhana tetapi memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menjaga silaturahmi meraih keberkahan. Pertama perlu disampaikan bahwa makna silaturahmi adalah menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa seseorang mukmin bukan hanya baik dalam hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga dengan manusia di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Man ahabba ayyabsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya perintah agama, tetapi juga sumber keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita pahami dan kita sampaikan pada kesempatan ini keutamaan silaturahmi. Dalam ajaran Islam, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah melapangkan rezeki. Ketika kita menjalin hubungan baik, muncullah dukungan, doa, kepercayaan, dan kemudian rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, dipanjangkan umur. Maksudnya adalah Allah berkahi waktu kita sehingga terasa lebih bermanfaat, produktif, dan penuh kebaikan. Selanjutnya adalah menghapus dosa. Hubungan baik yang terjalin dengan sesama dapat menjadi penutup kesalahan kita di masa lalu. Kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang memuliakan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Di antaranya adalah mengunjungi keluarga dan kerabat meski hanya sebentar. Yang kedua, mengirim pesan atau menelpon. Bertanya kabar menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, membantu mereka ketika membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Yang keempat adalah menghadiri undangan baik pesta, syukuran, atau acara keluarga. Yang kelima, mendoakan mereka meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang keenam adalah menghindari penyakit hati sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di zaman sekarang ini silaturahmi bahkan bisa dilakukan lewat pesan dan video call. Terutama ketika jarak menghalangi, namun jangan lupa bahwa bertemu langsung tetap memiliki nilai yang lebih besar. Penghalang silaturahmi, sayangnya ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang manusia untuk bersilaturahmi, seperti rasa malu atau gengsi, permusuhan dan saling menyalahkan, sibuk dengan urusan dunia, kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Padahal memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya adalah mengambil langkah memulai kebaikan. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Jika ada hubungan yang renggang, jangan tunggu orang lain yang memulai. Kitalah yang harus menjadi yang pertama meminta maaf dan menyapa meski menurut kita bukan kita yang salah. Karena nilai di sisi Allah lebih besar dari ego kita. Kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia. Karena Allah memuliakan orang yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebut orang-orang yang memaafkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar RRI yang berbahagia. Untuk itu, mari kita jaga dan pelihara persaudaraan ini. Kita jaga silaturahmi ini agar keberkahan dari Allah turun saban hari kepada kita, sehingga apa yang kita nikmati, apa yang kita lakukan, mendapatkan kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amal ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abbas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendanya, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kota Pariaman, kapetang hari Rabu 10 Juni 2026, melaksanakan Rapek Kerajo Perdana 2026. Raker dihadiri langsung Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi di ruang Rapek Wali Kota Pariaman. Dalam sambutannya, Mulyadi mengatakan, baso Raker BKMT harus menyiapkan program-program nan selaras, jauh visi misi dan program unggulan pemerintah Kota Pariaman. Menurutnya, bagaimana syiar Islam hidup di Kota Pariaman? Hal nantu paralu sinergi dan dukungan seluruh pihak. Termasuk BKMT Kota Pariaman. Mulyadi menyalahkan BKMT bukan sekadar wadah pengajian, melainkan mitra penting pemerintah dalam menangani berbagai isu sosial di masyarakat. Lebih lanjut, beliau menyampaikan pula pemerintah Kota Padang, maksudnya pemerintah Kota Pariaman mempunyai progul satu rumah satu hafiz. Program itu telah dilaksanakan semenjak 2025. Program itu menyangkut penguatan sumber daya manusia.

Dun sana pandangar. Sementara itu, Ketua BKMT Kota Pariaman, Yos Nelly Balat, dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus BKMT untuk tarik solid dan menjaga kekompakan. Selain itu, seluruh program nan disusun dapat terlaksana secara elok dan berkesinambungan. Beliau berharap semoga BKMT Kota Pariaman semakin aktif dalam pembinaan umai dan pemberdayaan perempuan. Beliau menyatakan pula bahwa sesuai jauh visi misi dan program dari Wali Kota Pariaman dan Wakil Wali Kota Pariaman periode 2025-2030, diharapkan syiar agama di Kota Pariaman itu semakin berkembang dan BKMT Kota Pariaman akan semakin maju dan selalu mendukung dan bersinergi dengan Jopemko Pariaman dalam mensukseskan program Nadimukasih.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Utara di Padang, Zona Budaya Sumatera Barat. Dunsan Padang, selamat pagi Dunsana ya, selamat mempersiapkan diri untuk perjalanan Dunsana ya, akan beraktivitas baik dan beraktivitas di kantor ya, di lapangan ataupun beraktivitas ke luar kota pagi hari ini kok ya. Oke, apa saja aktivitas Dunsana, mudah-mudahan ya seluruhnya lagi berjalan sesuai jauh perencanaan Beko ya, dan itu pulunan lah sedang di perjalanan ya. Mudah-mudahan kalau pagi hari ke kolai masih agak longgar ya, lalu lintas, nah mungkin bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar bisa sampai di tujuan sesuai rencana ya, Dunsana Berangga ya. Yalah Dunsana, jam 6 lewat 10 mini waktu Indonesia Barat. Sesudah sajam kita di segmen Suluh Nagari dan berisi sajian-sajian bernuansa Islami, mulai dari pengajian, ceramah dan lagu-lagu bernuansa Islami, dan mudah-mudahan saja bisa menjadi bekal kekuatan rohaniah kita dalam menjalani kehidupan kita di hari nanti ya. Yalah Dunsana Padangah, kalau begitu Dunsana, sesudah tadi kami sampaikan pula informasi pertama di hari nanti dari Prampek di Kawasan Kileh, kita masuki rangkaian hiburan-hiburan pagi berpola lagu peminang turun sana sampai ke jam 7 Beko sambalun kami sampaikan kabar Salingka Nagari. Dan Dunsana sana pendengar, sesudah diawali tadi Jo Paja-Paja dari Merajin Mimpi, kini Fauzana Jo Kawan Sayo.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai balik baju, ha?
1: Ih, mangaro panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tu, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo, langsung terbayar. Yo, ada tapi ko.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.
4: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Ini juga bagus. Lala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu . Lumayan juga nih total belanjaan. Tapi nggak apa-apa, minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya. Aduh. Ya udah deh, top up dulu. Ya ampun, duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong, masa harus gelap-gelapan sih?

0: Kabupaten Deli Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Baik, ada Surabaya ya. Satu buah lagu tadi dari Aniq berjudul Tapacik di Nan Sansai. Membuat kita ke jam 6 lewat 34 minit waktu Indonesia Barat. Dan dun sana padang ya, sabalun berlanjutkan rangkaian lagu-lagu pop Minang sampai jam 7 baik dun sana. Mula kita caliak pulau dun sana. Bahwa kemungkinan cuaca dan bisa terjadi di daerah kita Sumatera Barat ko untuk sepanjang hari nanko Kamis 11 Juni 2026 dan kami kutip dari rilis BMKG Minangkabau. Nah, dun sana padang ya. Menurut BMKG Minangkabau, cuaca di Sumatera Barat untuk pagi hari nanko hampir seluruhnya berawan ya. Nah, kemudian siang hingga sore hari beko cuaca diperkirakan akan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sarato Darmasraya. Sedangkan untuk malam harinya, dun sana padang ya, cuaca diperkirakan akan masih berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solo dan Sijunjuang. Adapun suhu udara dun sana padang ya, nan ka terjadi beko diperkirakan berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celsius. Jo kelembapan udara 60 sampai 98% dan angin akan berambuih dari tenggara menuju barat daya, jo kecepatan 4 sampai 26 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari kini ko, namun mesti kita waspadai adalah potensi hujan sadang hingga labe dan dapat terjadi di wilayah 50 kota dan sekitarnya. Nah, itulah dun sana padang ya, perakiraan cuaca untuk Sumatera Barat di sepanjang hari ke Kamis 11 Juni 2026. Namun kami kutip dari BMKG Minangkabau. Yalah, dun sana padang ya, sebelum kita beranjak ke lagu nan beritiko ya dari Roza berjudul Rato Kayu Ranggeh ya, mulah kita dengarkan pulo informasi-informasi menarik beritiko. Tetap bersama kami di Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Prompat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Prompat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Bah, main dulu ya.
4: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
3: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
4: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
5: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
3: Bahkan iya, Ma. Bebas.
4: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
3: Mama, jangan ma, jangan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berduku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.